Sabda Baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kami pohon daripadamu seluruh kebaikan, baik pada masa sekarang mahupun pada masa depan. Sama ada kebaikan yang kami tahu atau kebaikan yang kami tidak tahu. Kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan, baik pada masa sekarang mahupun pada masa depan. Sama ada kejahatan yang kami tahu atau kejahatan yang kami tidak tahu. Ya Allah, kami pohon daripadamu segala kebaikan yang telah dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu. Kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang telah dipohon perlindungan daripadanya oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, kami pohon kepadamu nikmat syurga dan segala perkara yang boleh menyampaikan kepadanya, sama ada berupa perkataan atau amalan. Kami berlindung denganmu daripada neraka dan segala perkara yang boleh mendekatkan kepadanya, sama ada berupa perkataan atau amalan. Kami pohon kepadamu, iaitu segala keputusanmu terhadap diri kami, harap engkau jadikan akibatnya membawa kepada kebaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kali ini muslim-muslimat dalam pesan takwa, saya nak ajak tuan-tuan untuk merenungi kisah seorang sahabiah. Nampaknya kisah Nabi ini bukan golongan lelaki saja yang peranan, malahan golongan wanita pun tidak kurang hebatnya. Wanita yang masukkan ini adalah Nusaibah binti Ka'ab al-Khazrajiyah. Beliau adalah seorang mujahidah yang berjihad di medan perang, bukan sekadar penyedia logistik atau merawat luka, malah ikut bertempur apabila keadaan memerlukan. Bila pasukan Islam mengalami kekalahan dalam perang Uhud, ramai kalangan mereka lari. Pada masa itu Rasulullah menghadapi situasi yang sangat sukar. Baginda diserang dari berbagai penjuru oleh pasukan musyrikun. Bersama baginda pada masa itu tidak lebih daripada 10 orang. Termasuklah Ummu Umarah, suami dan dua orang anaknya. Mereka berkumpul depan Nabi untuk menjadi perisai hidup melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Umarah bercerita, pasukan berkuda sangat menakutkan kami. Mereka mengganggu kami. Andai mereka berjalan kaki seperti kami, kami pasti dapat mengalahkan mereka. Beliau melanjutkan, seorang penunggang kuda menyerang kami dengan pedangnya. Aku berlindung dengan perisaiku. Aku memukul kaki kudanya dengan pedang hingga jatuh tersungkur ke tanah. Rasulullah berteriak, wahai Ummu Umarah, ibumu, ibumu. Anak itu datang dengan segera untuk membantu ibunya membunuh lelaki tersebut. Kisah ini dikemukakan oleh Imam Zahabi dalam Siyar Alamin Nubala. Rupa-rupanya kaum wanita pada zaman Nabi, pengorbanan mereka sangat menakjubkan. Kisah ini memperlihatkan secebis daripada penglibatan kaum wanita mempertahankan Islam. Para sahabiat, iaitu sahabat Nabi dari kalangan wanita, sangat aktif menyumbang kepada Islam ikut kemampuan mereka. Mereka berusaha menempah kedudukan tertinggi di sisi Allah, menusi tenaga, harta, pemikiran, bahkan jiwa raga mereka jika diperlukan. Para sahabiat sedar pergerakan mereka tidaklah sebebas kaum lelaki. Mereka memiliki kewajipan dan tugasan di rumah yang mesti dilaksanakan. Namun demikian, cabaran itu tidak menghalang mereka untuk mempertingkatkan ilmu dan bekerja untuk Islam. Mereka tidak ingin ketinggalan dalam rombongan keimanan yang dipimpin Rasulullah dan juga para sahabat lelaki. Justru mereka secara proaktif minta Rasulullah mengkhaskan hari tertentu untuk mereka mendalami Islam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kaum wanita datang kepada Rasulullah, mereka berkata, kaum lelaki telah mengalahkan kami, maka tentukan satu hari khas untuk kami. Rasulullah pun menjanjikan satu hari tertentu untuk berjumpa dan menasihati mereka. Perkara ini disebut oleh Imam Bukhari. Kalau ada perkara mereka tidak faham, para sahabiat tidak segan untuk bertanya, terutama sekali berkaitan dengan hukum-hukum agama. Tentu sahaja kata-kata sopan digunakan apabila berkaitan dengan masalah peribadi. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, wanita terbaik ialah wanita Ansar. Mereka tidak malu untuk bertanya dalam perkara agama. Walau bagaimanapun, kelebihan perempuan tetap terletak pada kehalusan perasaannya. Mereka memiliki kelembutan dan kasih sayang lebih tinggi berbanding dengan kaum lelaki. Tak ada seorang pun menafikan hakikat ini. Justru, Islam menyuruh, memerintahkan kelebihan ini digunakan dengan sebaik mungkin. Dengan kelebihan ini, kaum wanita akan dapat melahirkan generasi penerus Islam yang kuat mental, fizikal dan mindanya. Rasulullah SAW sabda, wanita terbaik yang pernah menunggang unta adalah wanita Quraisy yang salihah. Mereka sangat sayang kepada anak-anak. Mereka pandai menjaga harta suaminya. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Benar kata-kata mereka, di sebalik tokoh besar biasanya ada perempuan di belakang mereka.

kamu. Ketika dikhabarkan kepada mereka kematian anak, kematian suami, wanita-wanita salihah di kalangan sahabiat ini berkata, tak mengapa, itu semua janji Allah untuk mereka syurga. Yang kami bimbang sekarang bagaimana kedudukan Nabi SAW. Tengok, lupa kepada keselamatan diri sendiri, kepada keselamatan anak-anak yang dicintai, suami yang dirindui. Tapi yang menjadi keutamaan dalam hidup mereka adalah keselamatan Rasulullah rupanya. Masya Allah, tabarakat ta'ala, bagaimana kalau Rasulullah telah mendidik mereka sehingga begitu sekali solidnya, konkretnya asas iman dalam diri yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi perkara-perkara yang lain. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Satu pilihan.
1: Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Laporan cuaca.
4: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM. Satu pilihan sekarang lah. Dah pun 8.15 minit pagi apa ni. Dia pagi-pagi ni biasalah apa ni. Dia
5: tergeliat lidah. Adakah perkataan tu, Ben? Tergeliat lidah?
4: Ada.
5: Nak sedekat hati saya. ada.
4: Baik, kita nak kongsikan dengan anda ramalan cuaca untuk negeri Pahang hari ini bagi 10 Julai 2026. Mm-hmm. Baik, apa ni?
5: Menurut ramalan cuaca hari ini, Ben.
4: Musim Ben Malaysia, eh?
5: cuaca waktu pagi dijangka mendung. Manakala pada sebelah petang pula, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat. Dan menjelang malam nanti, cuaca dijangka kembali baik dengan tiada hujan.
4: Dan suhu hari ini dianggarkan antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Dan walaupun cuaca panas pada waktu tengah hari nanti, jadi pendengar dinasihatkan supaya orang kata minum air secukupnya dan kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu bagi mengelakkan hidrasi.
5: Betul. Dan memandangkan kita ni berada dalam tempoh cuaca yang tak menentu, Ben, eh?
4: Betul.
5: Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa bersedia menghadapi perubahan cuaca yang tiba-tiba ni, Ben, eh? Tak tahu. Okey tak?
4: Okey.
5: Jika hujan lebat atau ribut petir berlaku, elakkan berteduh di bawah pokok, Ben. Seperti biasalah, jangan suka duduk bawah pokok. Berada di kawasan lapang atau berhampiran tiang elektrik kerana ia boleh membahayakan keselamatan.
4: Betul lah, Beni. Dan bagi yang memandu, pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik. Hidupkan lampu ketika hujan lebat. Jadi kurangkan kelajuan dan kekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan. Jadi jika hujan terlalu lebat sehingga mengganggu penglihatan, berhentilah dulu mana-mana lokasi yang selamat dan tunggu sehingga keadaan kembali reda.
5: Selain itu, penduduk yang tinggal di kawasan rendah ataupun berisiko untuk dinaiki air disaran peka dengan maklumat cuaca terkini serta arahan daripada pihak berkuasa, ya. Pastikan juga dokumen penting disimpan di tempat yang selamat dan mudah dicapai jika berlaku kecemasan nanti.
4: Jadi rancang perjalanan anda dengan baik, utamakan keselamatan diri dan keluarga serta sentiasa mengikuti perkembangan ramalan cuaca dari semasa ke semasa dan anda boleh layari portal medmalaysia.gov.my. Baik, Afni. Itu ramalan cuaca negeri Pahang untuk hari ini bagi 10 Julai 2026. So pagi-pagi ni ada cuaca mendung, kan?
5: Mendung lagi, kan?
4: So bolehlah kalau ada nak buat aktiviti berjoging ke, brisk walk ke, kan?
5: Tapi hati-hati kerana petang dijangka ribut petir berlaku di beberapa tempat. Itu yang kata jangan duduk bawah pokok. Jangan duduk tempat lapang.
4: Duduk dalam rumah, ya?
5: Duduk dalam rumah.
4: Baik, 8.30 pagi nanti kita dalam segmen portal pilihan. So nanti Afni nak kongsikan sesuatu.
5: Okey, Ben, sikit lah. Kita intro, eh. Berkenaan dengan portal pilihan ni, kan. Ben tahu tak hari ni kita nak kongsi pasal apa kejap lagi?
4: Talian kasih.
5: Okey.
4: Okey, mengenai talian kasih.
5: kadang-kadang kan.
4: Seorang tu orang kata bukan saja memerlukan bantuan fizikal atau kewangan, Afni.
5: Kenapa?
4: Sebabnya ada juga yang orang kata hanya perlukan seseorang untuk mendengar luahan mereka. Terutama berdepan tekanan hidup, konflik keluarga ataupun masalah yang dirasakan terlalu berat untuk dipikul bersendirian.
5: Itu
4: jadi
5: juga, kan?
4: Betul, talian kasih ni bukan sekadar orang kata sekadar tempat aduan, tapi juga orang kata mungkin tempat untuk mendengar luahan. Kan?
5: Itu yang kita nak highlight tu.
4: Ya, sebab
5: ramai tak tahu ni.
4: Ya, talian, saya pun baru tahu.
5: Kita dengar talian kasih ni, oh ni, ingat masa kecil-kecil dulu. Kalau mak awak dera, awak telefon talian kasih. Awak
4: talian
5: pernah
4: Nur, talian Nur 1599.
5: Ya, kalau dulu kan. Tapi sebenarnya talian kasih yang kita nak cerita kejap lagi ni, dia kalau anda nak meluah, contoh anda depressed, anda rasa tertekan sangat ni, anda rasa macam kosong, anda rasa sunyi, anda, tapi anda banyak masalah ni.
4: Oh, sunyi pun boleh?
5: Boleh, Ben. Okay. Ini nak kongsi ni. Talian kasih ni bukan sekadar menerima aduan saja. Dia jadi saluran awal bagi anda yang ingin mendapatkan sokongan dan panduan. Pegawai yang bertugas tu akan dengar dengan penuh profesionalisme.
4: Afni, ini dah banyak sangat dah ni.
5: Banyak sangat.
4: Ini bukan intro dah ni.
5: Kejap lagi tambung.
4: Kejap lagi. Kita untuk talian kasih ni, apakah orang kata antara kelebihannya? Kejap lagi kita akan kongsi
5: apa kandungan dalam dia.
4: Pengisiannya kan? Kita akan kongsi dalam segmen portal pilihan sebentar tadi pada jam 8.30 pagi. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM.
5: Satu pilihan.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Hang FM, Sepihan. Zon Aktif.

0: Pakai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil 2000.

0: Baiklah, dari portal rasmi Pang FM di Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dapatkan maklumat terkini melalui kami di Pang FM. Baik, sekarang dah pun 8.32 minit pagi, Afni.
1: Ya, betul.
0: Kita nak kongsi mengenai portal pilihan kita untuk minggu ini. Apakah tajuknya?
1: Seperti biasa ya, kita nak cakap pasal talian kasih. Ben, kalau Ben tertekan.
0: Tertekan apa ni?
1: Bukan tertekan keypad. Apa benda ke, tertekan, depression.
0: Okay,
1: ada depression, ada tertekan ataupun ada masalah. Siapa orang pertama yang Ben tuju?
0: Keluarga lah.
1: Okay, kalau kebetulan tak ada keluarga ataupun Ben rasa macam Ben tak nak cakap dengan orang yang terdekat,
0: okay,
1: atau kawan-kawan. Eh, betul lah. Okay. Ramai sekarang yang guna ChatGPT sebagai orang kata rakan maya.
0: Yeah.
1: Untuk mendapat pendapat, untuk meluahkan. Tapi Ben tahu tak sebenarnya, kita ada tempat.
0: Okay.
1: Ada tempat yang boleh kita buat luahan.
0: Di manakah sudut itu?
1: Di talian kasih.
0: Okay.
1: Dengar kat kasih tu dah nama je begitu kan. Dia bukan tempat berkasih sayang.
0: Oh, right? Tidak.
1: Dia talian kasih ni untuk anda, bukan sekadar diterima aduan je.
0: Okay.
1: Dia boleh macam-macam aduan. Nanti kita bagi tahu. Malah dia jadi saluran awal bagi anda yang ingin mendapatkan sokongan ataupun panduan. Okay. Apa yang patut anda lakukan kan. Pegawai yang bertugas akan mendengar dengan penuh profesional. Memberi ruang kepada pemanggil untuk berkongsi apa yang dihadapi. Seterusnya membantu mengenal pasti apakah bentuk panduan yang Ben perlukan lah.
0: Apa ni sesuai ni kalau jadi pegawai ni?
1: Pegawai psikologi.
0: Namun apa ni penting juga untuk difahami bahawa talian kasih ni sebenarnya dia bukan pengganti kaunselor sebenarnya apa ni, ataupun ahli psikologi.
1: Tak yang sama.
0: Tak sama. Sebaliknya ia berperanan sebagai pusat respon awal yang boleh beri sokongan, nasihat serta menghubungkan individu kepada agensi atau perkhidmatan yang lebih khusus.
1: Okey, saya faham. Maksudnya contoh saya nak cepat, contoh saya tengah malam kan, saya saya macam ada masalah kan, takkan nak telefon kawan-kawan.
0: Betul lah,
1: tengah-tengah malam buta kan. Jadi mungkin saya boleh hubungi talian kasih.
0: Maksud talian ni 24 jam?
1: Ya, 24 jam. Kita ada peluang untuk bercakap dengan seseorang yang sedia mendengar.
0: Okay.
1: Yang boleh bagi kelegaan. Sebab kan dalam masa-masa yang tertentu kan, kadang-kadang takkan kita nak telefon orang suka hati kan. Jadi talian kasih ni adalah salah satu tempat untuk membantu seseorang buat keputusan lebih tenang. Dia boleh dengar, dia boleh, maknanya anda boleh luahkan, dia tak judge. Dia tak judge anda.
0: Okay.
1: Dia tak menilai anda. Kenapa dia ni buat macam ni kan? Okay. Tak ada, dia dengar. Bagi individu yang berasa tertekan atau menjadi mangsa penderaan atau berdepan masalah keluarga atau masalah dengan band ke, tak tahu kepada tak siapa nak mengadu. Tak ada siapa tempat mengadu. Talian kasih ni boleh jadi titik permulaan untuk kita ni dapatkan bantuan.
0: Maksudnya Joe tu siapa? Tak tahu siapa. Maksudnya lepas dia mendengar kita punya aduan ataupun masalah kita, kemudian dia akan salurkan pada agensi yang berkaitan lah. Maksudnya ya,
1: dia tak salurkan tapi dia bagi suggestion.
0: Kemana kita pergi apa? Selepas itu
1: maknanya dia mendengar. Dia mendengar, dia akan bagi suggestion untuk awak pergi buat apa.
0: Ini pegawai ni yang kena sabar ni.
1: Tak apa, dia tak suruh jadi pegawai.
0: Tapi yang penting apa ni sebenarnya kan? Yang penting orang kata apa ni, kita kena, yalah, sebab bila kita nak meluahkan sesuatu, walaupun kita tahu kita tak kenal orang tu siapa.
1: Itu maksud saya. Kalau kita, saya luahkan awak, mesti awak spread satu RTM ni tahu.
0: Mesti. Saya masuk trik lagi.
1: Afni kan?
0: Afni kata tak,
1: ada kawan saya.
0: Adik kawan saya ni
1: Betul kan, tahulah akulah tu.
0: Siapalah tu, apa ni, siapa lagi.
1: Okay. Jadi talian kasih ni dia macam ni, bantuan hanya dengan satu panggilan.
0: Okay.
1: Kan maknanya anda tak nak orang tahu sebenarnya. Tapi anda tak tahu nak buat apa ni. Kan, saya dah langkah kita orang ni Ben, lepas tu saya lagi.
0: Kalau kebetulan pegawai tu kawan sendiri macam mana?
1: Tak ada nyu.
0: Mana macam lubang pula.
1: Akulah sebenarnya yang dengar tu kan. Jadi okay, kita cerita pasal segmen ni kan. Portal pilihan dia ialah talian kasih. Nombornya 15999.
0: Baik.
1: Walaupun kita berharap tidak perlu menggunakannya, mengetahui saluran bantuan yang betul boleh menjadi penyelamat kepada diri sendiri atau orang lain.
0: Betul lah, Penny.
1: Kadang-kadang kan? Mm-hmm.
0: Dan talian kasih 1599 ialah talian prihatin masyarakat yang sebenarnya disediakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Afni. Dan perkhidmatan ini beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dia terima aduan, pertanyaan, permohonan bantuan dan cadangan berkaitan isu kebajikan serta keselamatan sosial. Oh, banyak.
1: Ya, dia banyak. Dia bukan sahaja, kalau dulu kita tahu kalau mangsa dera kat mana kan. Ini dia bukan sahaja. Macam ini, talian kasih ni, dia bukan hanya untuk mangsa keganasan rumah tangga. Kan? Sebenarnya skop perkhidmatan dia luas, Ben. Okay. Ia boleh dihubungi sekiranya berlaku penderaan atau pengabaian kanak-kanak, gangguan seksual, pembuangan bayi, krisis keluarga atau isu melibatkan warga emas. Ben nanti waktu tua nanti kan beraya-raya tak ingat masa tu kan.
0: Ben lagi aku 10
1: orang kurang upaya serta individu atau keluarga yang memerlukan bantuan kebajikan atau perlindungan. Bukan tu saja. Maknanya ada skop lain.
0: Ada khidmat kaunseling kan, ada bimbingan sosial.
1: Orang tak tahu kan.
0: Maksudnya apa ni, talian ni kalau contoh kita mewakili orang lain pun boleh kan?
1: Boleh, tak ada masalah. Nanti dia bantulah. Contoh dia kata, jiran saya ni saya dengar anak dia selalu menangis-nangis kan. Tapi awak tengok jiran awak tu okey je. Mungkin dia takut nak bagi tahu.
0: Maklumat palsu pula. Bukan?
1: Tak ada, awak sendiri. Tapi awak tanyalah apa yang patut saya buat ya sebagai jiran ni. Mungkin pegawai yang berkenaan akan ni lah. Saya tak boleh lah ya. Tiap-tiap pagi, 5 pagi. Awak pernah dengar tak? Ada kan yang tengah, yang dah tular kan? Dia kata tiap-tiap pagi ada je dia dengar anak jiran dia menangis.
0: Ya, betul.
1: Menjerit-jerit. Dia bukan mengganggu. Kadang-kadang kita tak sedar kelakuan kita tu mengganggu jiran tetangga kita.
0: Betul.
1: Jadi talian kasih ni dia boleh membantu apa saja jenis luahan. Dia akan macam ni, dia akan hubungkan pemanggil dengan agensi yang berkaitan mengikut jenis kes. Macam kita bagi tahu tadi, setiap aduan akan dinilai supaya tindakan susulan dapat diambil dengan sewajarnya. Dia ni teruslah, go terus. Macam ni kan, sekiranya anda melihat jiran, rakan sekerja, ahli keluarga atau kanak-kanak yang dipercayai menjadi mangsa penderaan atau pengabaian, jangan hanya menjadi pemerhati, jangan hanya buat viral saja. Ambil telefon viralkan. Cuba bantu, salurkan maklumat kepada pihak berwajib. Tindakan khas daripada orang awam boleh membantu menyelamatkan nyawa dan mengelakkan sesuatu keadaan menjadi lebih teruk.
0: Betul lah Penny. Sebab kadang-kadang dengan situasi masyarakat sekarang kan, kadang-kadang bila berlaku sesuatu, kita tak tahu mana nak salur. Nak call polis ke,
1: nak
0: call
1: siapa kan,
0: Jadi bila ada talian nol sebenarnya dapat membantu kita. Dan kita tak tahu, macam jiran kita, mungkin kita dengar bising-bising, kita tak tahu apa benda yang berlaku. Mengelakkan daripada terus berlaku. Mungkin mungkin
1: ini ada talian kasih.
0: Gunakan talian kasih. Jadi selain membuat panggilan ke 15999, orang ramai juga boleh menghubungi WhatsApp di 019-261-5999 atau menggunakan aplikasi Mudah Alih Talian Kasih yang boleh dibuat turun di telefon pintar bagi memudahkan penyaluran aduan dan juga mendapatkan bantuan.
1: Okey. Tapi jika berlaku situasi yang mengancam nyawa, Ben, memerlukan tindakan kecemasan segera seperti keganasan yang berlaku atau kemalangan, anda disarankan hubungi talian kecemasan 999 terlebih dahulu. Jangan anda pergi meluah dulu. Dia pergi luar dulu. Saya nampak ni. Pergi hubungi 999 dulu.
0: Kalau dah nampak benda tu kritikal kan.
1: Kritikal, pergi hubungi 999 dulu. Bagi bantuan, mohon bantuan dulu.
0: Jadi ingat, mendapatkan bantuan bukanlah satu perkara yang memalukan. Sebaliknya, ia merupakan langkah berani untuk melindungi diri, keluarga dan juga masyarakat. Sebab Afni kadang-kadang sebenarnya satu panggilan talian kecemasan 999 terlebih dahulu supaya bantuan dapat dihantar cepat mungkin.
1: Ingat tau, simpan nombor ni 15999, talian kasih ataupun boleh WhatsApp. Kalau anda malu, anda boleh WhatsApp. Nak cakap malu, WhatsApp 019-261-5999 dalam nombor telefon anda. Mudah-mudahan kalau anda perlukan satu hari nanti, kita tak tahu kan. Namun tiba masanya, mana tahu kita nak dapat, kita perlukan bantuan tu.
0: Betul, jangan gerak-gerak pening.
1: Kenapa?
0: Dan itu portal pilihan kita untuk minggu ini, Afni.
1: Sikit lagi, Ben.
0: Ada lagi.
1: Statistik.
0: Okey, baik.
1: Tahu tak, Ben? Portal talian kasih ni, direkod panggilan dia RM127,000 dah.
0: Ui, bijak lah Fni ni.
1: Dari tahun 2022, bawa baru tahu ke? Hingga pertengahan 2026 ni.
0: Okey.
1: Daripada jumlah tersebut, Ben.
2: Mm-hmm. Oh, berceramah weh.
0: Okey, silakan Ustazah.
1: 50,000 panggilan tu melibatkan luahan perasaan. Tak sangka kan?
0: Maknanya daripada 127,000 tu, yeah, 50,000 tu melibatkan luahan perasaan.
1: Ha, orang buat luahan perasaan. Mungkin dia sedih, mungkin dia murung, mungkin dia rasa nak bunuh diri ke. Ini salah satu tempat menjadi luahan, iaitu talian kasih ni. Bantuan kebajikan, contoh bantuan kebajikannya kita pecahkan. Permohonan bantuan mencatatkan jumlah tertinggi RM59,589.
0: Oh, banyak.
1: Panggilan. Itu untuk bantuan kebajikan. Contoh kita nampak orang susah kan. Itu bantuan kebajikan. Keganasan rumah tangga RM9,327. Contohnya awak dera.
2: Dari kucing awak.
0: Contoh lain.
1: Lepas tu khidmat kaunseling ataupun luahan perasaan ni direkodkan sebagai salah satu kategori panggilan utama yang diterima. Maknanya ramailah gunakan.
0: Okey.
1: Ni kalau rasa nak luah-luah perasaan, pergilah telefon.
0: Telefon ya. 15999 ya. Mm-mm. Maksudnya talian kasih ni dia dah bermula pada tahun 2022 ya.
1: Dah lama dah.
0: Bijak
1: kan?
0: Bijak-bijak. 127,000 orang dah ada buat panggilan ke talian kasih 15999.
1: Saya tak sangka tau 50,000 panggilan tu adalah luahan perasaan.
0: Ya, macam-macam kategori lah tu luahan perasaan ya.
1: Bukan apa Ben, sebab manakah baru-baru ni kan kita tengok kan kes tikam di sekolah di Bantul kan, pelajar.
0: Ya.
1: Kita tak tahu apa yang dialami pelajar.
0: Betul.
1: Pelajar-pelajar anak-anak kita.
0: Satu depression juga tu, satu benda kan. Sebab mental health ni memang kita kena jaga betul-betul sebenarnya. Sebab kadang-kadang satu lagi faktor bergurau. Kadang-kadang gurauan tu bagi kita tidak kasar, tapi sebenarnya ia boleh menjadi satu tinggal kesan buruk pada orang lain kan. So nak berhati-hatilah kalau mental health ni kena jagalah. Jangan fikir diri kita je.
1: Kita tak tahu kan apa rakan kita alami dekat luar, dekat rumah, dalam diri dia. Dia sebenarnya tengah struggle untuk dalam diri dia kan, untuk berlawan dengan diri
0: awak
1: sendiri.
0: Awak pula bergurau bukan-bukan. Memang kena lah kejap lagi.
1: Itulah dia kan portal hari ini.
0: Baik, itu portal hari ini. Talian kasih 15999. Jadi bolehlah manfaatkan sebaik mungkin apa yang dah kerajaan laksanakan ini. Kan, sebab kami berkongsi setiap minggu, bukan apa, portal-portal ni, sebab kadang-kadang kita terlepas pandang. Apakah fungsi dan orang kata peranan portal tersebut. Sebenarnya dia banyak membantu Baik, terima kasih pada rakan Facebook kita yang join Facebook lah, rakan dekat TikTok
1: Yang
0: join lah TikTok Pam FM bersama kami pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Baik, sekarang dah pukul 8.44 minit pagi. Baik, selepas ini kita nak kongsi sedikit info dengan anda sebelum kita ke berita jam 9 pagi nanti. Baik, terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti sentiasa terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program khabar siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
2: Kementerian Ekonomi menjari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akar umbi. Justru pendekatan localization yang dipelopori oleh APPGM SDG amat berdepatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampan.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama. Dia menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam pada itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.
3: Saksikan Piala Dunia 2026.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Puji Pakai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
2: Adik-adik berbakat, mahu ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
3: Bintang Kecil.

0: anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil!

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan kita dah pun berada di jam terakhir, Rafni.
1: Ya.
0: Untuk zona aktif pagi ini.
1: Kita bersama bintang-bintang.
0: Saya sebelum tu kan, bila dengar lagu Bintang Kecil tu, kan, dia punya montaj lagu tu, saya suka lagu tu Bintang Kecil lah.
1: Saya nampak atas kepala awak bintang-bintang.
0: Lambatnya pukul 10.
1: Suka lagu? Catchy.
0: Dia catchy, lagu dia catchy, dapat attract orang kan. Baik, untuk dalam segmen Apa Cerita Netizen pagi ni, kita tak ada tetamu luar kita bawa hari ni. Tapi dalaman sajalah ni eh. Okey, kita pagi ni kita bersama dengan penerbit Bintang Kecil 2026 dan juga penerbit Bintang Piramli 2026. Okey, Afni, kita nak jemput siapa ni, Afni?
1: Selamat datang ke Konti Atiyah.
0: Selamat datang DJ Azan dan DJ Mi.
2: Lepas Konti, kau Konti tau.
1: Lepas ni Azan Konti.
0: Okey, special je pagi ni sebenarnya. Kita nak jemputlah penerbit kita kan, kongsikan sikit lah. Esok dah uji bakat kan, Zah?
2: Ya.
0: Dan DJ Mi kan, sama dah uji bakat. Jadi kita nak tahu jugalah, kita nak wawal pada orang ramai. Jadi apa kriteria uji bakat, pasal dia berlangsung pukul berapa, habis pukul berapa kan. Mungkin apa ni, apa ni tadi sibuk tanya kat Azhar
1: sekarang ni. Aku tak tahu siapa yang anchor ni.
0: Itulah. Azhar aku kat tempat. Lepas ni boleh ambil tengok kan, Koti.
1: Kita nak tahu persediaan kan.
0: Ya,
1: kita tanya Azhar lah, Bintang Kecil kan. Sebagai penerbit Bintang Kecil 2026. Kau tiap-tiap tahun jadi Zah.
0: Tahun depan lagi dia.
1: Tahun depan lagi dia.
3: Dia conquer habis.
0: Habis.
1: Kita memang nak bagi dia. Jadi persediaan Bintang Kecil, uji bakat untuk esok ni macam mana? Kita nak tahu.
2: Okey. Pertama sekali, terima kasih kepada band dan juga Afni. Shuni menjemput kita kan. Jarang-jarang datang sini.
3: Jarang-jarang duduk sini.
2: Nervous pula bila kena interview. Gitu. Okey, sebenarnya kalau ikutkan persediaan tu dalam lebih kurang 80-90% dah.
0: Okey, okay,
2: kita pun cuma menantikan peserta-peserta adik-adik cilik kita untuk datang ke bilik serbaguna RTM Pahang. Tapi sebelum itu kita nak sentuh sedikit lah, kalau ikutkan tahun 2026 ni merupakan tahun yang ke-27.
0: Wow.
2: Di mana untuk peringkat Semenanjung. Tapi untuk tahun ini kami di peringkat negeri membuat uji bakat seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelum ini, yang kita akan bawakan seorang sahaja wakil untuk kita bawa ke tahun ni, kita ke Negeri Sembilan, insyaAllah.
0: Semenanjung je.
2: Ya.
1: Hello.
2: Semenanjung. Kalau ikutkan sebelum ini, kita ke Kuala Lumpur. Kita akan bawa wakil yang mana menjuarai untuk peringkat negeri. Kita akan bawa ke Kuala Lumpur. Tapi setahun ini kita akan bawa ke Negeri Sembilan lah. Kita akan berentap ke di mana 12 negeri.
0: 12 negeri
2: akan berentap dan akan memilih 6 orang saja untuk bawa ke Sarawak, insyaAllah pada September nanti. Gitu.
0: Dan harap-harapnya peserta dari Pahang antara tersenarai lah, insyaAllah.
2: Kita berharapkan macam tu. Dia tak tahu kita harap macam tu.
0: Kan?
2: Kita orang kata rezeki tak menyebelahi kita,
0: yeah,
2: kan. Tapi kita percaya insyaAllah kalau kita dapat kerjasama tahun ni dengan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Tapi seperti tahun-tahun sebelum ni juga, mana kata kita punya sambutan tu orang kata luar biasa lah sedikit, kan.
1: Kalau jadi, tahun lepas lah, berapa peserta yang datang?
2: Lebih kurang 30 lebih.
0: Ramai peserta. Ramai. Tapi, Azhar, ada tak luar dari Pahang tu sendiri?
2: Ada. Daripada Putrajaya, Cyberjaya masa tu. Ya, Kuala Lumpur pun ada. Sebabnya mereka dah pergi ke negeri-negeri lain, dan mereka tidak melepasi mungkin syarat-syarat yang diberikan, ataupun orang kata ialah tak berjaya. Dah ada juara punya negeri lain.
1: Yang
2: so dia
1: hebat,
2: cuba nasib di negeri kita pula.
0: Okey, faham. Jadi, maksudnya dia tak terhad lah walau orang tu 06. Oh, tak kisah. Okey, faham.
2: Tapi ada sebenarnya, walaupun dia tak berjaya di negeri tu, dia pergi ke negeri lain, bila dia masuk, dia mewakili negeri lain, bila pergi ke peringkat Semenanjung, dia lepas ke peringkat kebangsaan.
1: Boleh
2: ya? Boleh macam je. Mana kata macam tu. Mungkin orang kata ialah rezeki kan.
0: Betul lah.
2: Jadi mungkin Zahim pula ke sana.
3: Tapi dia tak adalah check. Okay, tak ada ni. Dia 06 tak ada.
0: Tak ada.
3: Dia wakil Pahang. Okay, zon timur.
2: Dia datang masa kita ada
0: uji bakat
2: esok.
0: Okay, faham.
2: Macam tu.
0: Tapi tadi Afni cakap, tadi semalam nampak Azhar buat platform.
2: Ya, itu adalah salah satu kerja persiapan juga.
3: Kempas bunga.
2: Macam biasalah.
1: tiba. Hari ni mungkin dia
2: oh, jangan ambil, letak selalu bercakap nanti. Dia awak diam.
1: Hari ni mungkin dia ambil basuh di parti M tu lupa basuh dalam.
2: Itu sebenarnya salah satu persiapan kita juga lah.
0: Saya dah cakap apa ni, dia akan menjawab. Nampak tak, Hamzah saya, takkan duduk diam.
1: Saya cakap mana, kenapa platform tu bergerak sendiri?
0: Eh, Hamzah angkat platform. Inilah penerbit sebab boleh kan.
1: Kita nak tahu juga persiapan Mita Piramli. Nak tengok DJ Mi angkat apa.
0: Okey, kita belajar di Jimmy jugalah selaku penerbit Uji Bakar Bintang Piramli 2006. Macam mana sangat ni persiapan bagaimana?
2: Macam mana?
3: Sama.
0: Semalam platform juga.
3: Azam kat platform. Hari ni saya pun terlibat juga kat platform kan. Dengan bunga, dengan meja kursi semua angkat.
1: Di Jimmy dengan kata minta platform 8.
3: Lala lulus 2 je.
2: Dia nak penuh semua tu dengan platform je.
0: Saya sebenarnya agak confused kat sini sebab uji bakat ni diladakan serentak. Piramli dan juga Bintang Kecil. Jadi macam mana esok tu kalau peserta nak datang?
2: Siapa dulu? Tak ada, kita mungkin lah kita akan buat penggiliran lah ya.
3: Sebab besok yang akan ambil pendaftaran peserta adalah DJ Afni.
1: Kenapa bagi tahu?
3: So dia terlibat juga salah menulis malam.
0: Dah tahu dah, itu memang kerja dia.
3: Dia gini, kita first come first serve. Siapa datang, kalau Bintang Kecil datang dulu, kita beri nombor dia dulu. Lepas tu kita cuba selang-seling lah. Bintang Kecil Piramli, Bintang Kecil Piramli.
0: Maksudnya esok bermula jam 10 pagi
3: sampai pukul 4 petang.
0: Kalau orang tu datang pukul 4:02, terima lagi kita.
1: Yang daftar dengan saya.
0: Okey, salah. Okey, Fni, kalau 4:02 boleh
1: saya,
0: lagi.
1: Tanya saya.
0: Boleh lagi ke?
1: Okay, anggaran sambutan agaknya peserta-peserta esok macam mana
0: kali ini
1: agaknya macam mana?
3: Susah nak kata. Tapi tahun lepas, 2 tahun lepas memang ramai. Peserta sebab 2 tahun lepas kita buka sampai kalau Piramli daripada umur 18 sampai 70 tahun.
1: Serius 70?
3: Ya, serius.
0: Afni boleh lah.
1: Saya 71.
3: Cuma pada tahun ni dia yang kurangkan kepada daripada 18 sampai 60 tahun.
0: Sehingga 60 tahun ya.
1: Yeah. Okay. Ben boleh lah Ben.
0: Oh ni kan aku geram je dari pukul 6 pagi tadi dah.
1: Okay, kita dah
0: Abdi, nanti dulu kita banyak lagi soalan kita nak tanya pada pada bed kita. Kita nak lihat dulu seketika belum lagi.
1: Sudah buat pendaftaran.
0: Okay. Kita banyak lagi soalan tanya lepas ni. Jadi kita nak lihat dulu seketika. Terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
2: Satu pilihan.

0: Baik, kembali bersiaran di Pam FM. Satu pilihan sekarang dah pun 9.39 minit pagi.
1: Terima kasih Ben jemput saya.
0: Baik, dalam segmen Apa Cerita Netizen pagi ni, kita bersama dengan dua orang penerbit, penerbit besar
2: tersuhur.
0: Kita tersuhur, termasyur, ya, penerbit bintang kecil 2026 bersama DJ Azhar Aziz, dan juga penerbit bintang Piramdi 2026 bersama dengan DJ Mi.
2: Ya.
3: Kita sama.
0: Rasanya lepas ni kita boleh empat orang pagi.
1: Kita keluar je lah.
0: Bagilah kat dia orang
1: interview sendiri.
0: Baik, untuk apa ni, DJ Azhar, kita nak tanya pasal format bintang kecil ni, macam mana?
1: Okay.
2: Syarat-syarat dan formatnya. Kalau ikutkan, bila adik-adik kita ni datang uji bakat esok, kita akan pilih, macam seperti cakap tadi, kita akan pilih seorang lah peserta yang akan mewakili Negeri Pahang.
0: Baik.
2: Dan akan dibawa ke Negeri Sembilan.
0: Okay.
2: Jadi bila berhentap kat sana, empat orang sahaja akan dipilih untuk zon Semenanjung.
0: Empat orang sahaja.
2: Mana kita daripada 12 tadi, kita nampak orang je, tak nampak banyak pun. Sebabnya kalau ikutkan dia punya keseluruhannya adalah 6 orang. Satu terbaik dari Sabah dan juga satu terbaik daripada Sarawak. Jadi mana kata adik-adik yang mana mewakili Negeri Pahang bawa ke Semenanjung tu, buatlah elok-elok, buatlah betul-betul. Sebab nanti akan dipilih terus apa bila dia bawa ke Sarawak nanti. Mana kata empat orang itu sahaja daripada Semenanjung. Kalau lepas, alhamdulillah. Sebabnya adik-adik kita ni yang kata menjadi satu rebutan juga sebenarnya. Sebab bila pergi ke Sarawak nanti, juara dia akan membawa pulang RM20,000.
0: Ui, banyak.
2: Ya, banyak. Bukan sikit-sikit.
0: Banyak.
2: Berapa kali gaji band tu?
0: Banyak kita kira. Kita tolong cukai.
2: Mana kata banyak band. Ini kalau mungkinlah kan, saya tahu band pun ada anak. Boleh kalau berbakat band, mungkinlah ya, kita suka juga untuk war-warkan kepada pendengar-pendengar kita.
0: Betul-betul.
2: Andai ada anak-anak yang berumur 2014 hingga 2019 kelahirannya tahun itu. Kan? Boleh bawa anak-anak.
0: Betul,
2: mana
0: tu,
2: tahu
0: anak
2: juga.
0: Boleh tu.
2: Ya. Itu salah satu orang kata kita punya penyuntik semangat juga. Kadang-kadang diorang ni ada bakat tapi diorang malu.
0: Betul.
2: Kalau menyanyi dalam bilik air je kan, tak keluarkan benda tu. Tak keluarkan bakatnya tu kan. Jadi apa selainnya, bawa anak-anak datang pada hari esok pukul 10 pagi sampai pukul 4 petang.
0: Sampai pukul 4 petang.
2: Ya.
0: Jadi yang penulis Nini yang pendaftaran ni, kalau datang pukul 4-2 minit boleh tak? Saya tanya ni betul ni.
2: InsyaAllah, insyaAllah itu boleh dipertimbangkan.
0: Kita boleh kautim.
1: Kenapalah kan?
0: Sebab awak tugas penting besok.
1: Saya sekarang ni DJ kat sini tau. Saya boleh tanya soalan tau.
0: 10:30 nanti Azhar minta kat platform bawah.
2: Kita dah settle sebenarnya kan?
1: Nampak? Kita dah settle tau. Maksudnya Zah, yang berumur tu lahir 2014
2: Ya, 2014 sampai 2019. Mereka kata umur 7 tahun sampai 12 tahun. Ini sebenarnya tahun yang ketiga saya rasa dia anjakkan sampai tahun sampai umur 12 tahun.
0: Baik.
2: Sebab sebelum ni hanya umur 11 tahun saja. Tapi dia anjakkan sampai umur 12 tahun. Sebab lepas daripada COVID hari tu, adik-adik kita pun tak ada orang kata UPSR. Tak ada sangat dia punya orang kata
0: pressure,
2: penekanan kepada pembelajaran itu.
0: Betul.
2: Jadi kita buka sampai umur 12 tahun.
0: Tapi apa ni, kalau saya umur 10 tahun, saya rasa tekanan. Sebab umur 12 tahun nanti saingan lagi ni.
1: Awak umur 16 tahun pun
2: awak tekan kan. Tapi mungkin macam kita adik-adik bintang kecil ni, kita mohon juga kalau datang nanti, bawa orang kata persiapan tu, bawa minus one sekali.
0: Okay.
2: CD kan. Ada kalau ikut ke sebelum ni cantik dengan pakai gown dan sebagainya. Mungkin itu antara salah satu persiapan juga. Kadang-kadang bukan hanya sekadar suara sahaja, kan, lontaran suara dan sebagainya. Tapi itu mungkin kita tengok persiapan, sama ada kadang-kadang dia datang, ikutlah lagu mana-mana pun. Dia macam tu.
1: Jadi
2: kalau boleh, sebab kita tahu bila ada persiapan ni lain sikit tau.
1: Betul tu Ben. Itu penting. Jangan minta juri tertunggu-tunggu. Baru nak fikir lagu. Ben dengar Ben masuk konti, fikir siap-siap playlist apa.
2: Tiba ya.
0: Inilah ujian kesabaran. Dia telefon talian Nur 15999 terjadi.
1: Okey, kita beralih ke Bintang Piramli. Okey, antara syarat-syarat DJ Mi Bintang Piramli, apa syarat-syarat penyertaannya?
3: Boleh cakap dah?
1: Boleh.
0: Silakan.
1: Tutup mic.
3: Okey, seperti kita maklum, Bintang Piramli ni acara duit tahunan.
0: Okey.
3: Sikit sejarah kan. Sebab tadi Ngazah dah cerita sejarah banyak dah kan. Okey. Bermula pada tahun 1998 dibuat di Sarawak. Okay. Bermakna dah 38 tahun.
0: Ui, lama lagi lama ini. Ya. Ha.
3: Cuma dia dikembangkan ke peringkat kebangsaan pada tahun 1993. Dan pada tahun 2016 peserta luar negara pun dijemput.
0: Wow. Ui, bijaklah DJ Mi.
1: 944.
3: Bawa tahu.
0: Okey, okey, faham.
3: Okey. Okay. Tapi terus tahun ni sikit perubahan dibuat. Tiada lagi peringkat antarabangsa.
0: Okey.
3: Dan tiada lagi Saloma.
0: Oh, Saloma tak ada.
3: Tak ada dah Saloma. Kalau
2: kalau ada kan lagu tak ada Saloma.
1: Jangan tanya soalan panjang nanti.
0: Oh, nak pergi bank lupa.
3: Okey. Jadi bermakna tahun ini agak mudah sikit.
0: Okey.
3: Kita tak ada dah Saloma. Kalau yang dulu-dulu kita buat bila P. Ramlee menyanyi satu part, lepas tu the next part dia kena dengan Saloma.
0: Oh.
3: Dan Saloma ni akan dibawa ke peringkat zone.
0: Oh, okay.
3: Cuma ke belakang setiap tahun 2 tahun lepas ada sikit pertikaian di mana Saloma yang berjaya menang tiba-tiba sakit tak boleh, jadi terpaksa ambil Saloma lain. Jadi benda tu jauh tak nak dah.
0: Jauh
3: nak. Sekarang ni tumpuan kita nak cari P. Ramlee.
1: Aha.
3: So pengirahan jumlah mata besok nanti kita dah tolak yang Saloma punya part, kita ambil creativity dia.
0: Maksudnya mencari P. Ramlee yang ke-39 lah tahun ni. Kan? Ke 38?
3: 30.
0: Hebat kan?
1: Hebat.
3: 10.44.
1: Okey.
0: Wih, lambat ni.
1: Lambat lagi.
0: Okey. Lagi tu setengah ada meeting.
1: Jadi syarat-syaratnya kena muka macam P. Ramlee ke macam
3: tak
1: ni?
3: Juga.
1: Okey.
3: Tapi kalau muka macam P. Ramlee, itu bonus.
0: Buat operation.
3: Okey. Sebab dia
1: ada syarat lain?
3: Tak ada, dia tak ada apa dah. Actually tahun ni kita dah tak ada lagi debaran peringkat zone. Kalau dulu kita cari ikut negeri, lepas tu kita bawa ke peringkat zone.
0: Okay.
3: Bila nak peringkat zone kita buat debaran. Bermakna ada siaran TV2 apa semua sekarang tak ada dah. So kita menang, kita bawa dua orang wakil daripada Pahang ke peringkat zone nanti, hanya satu orang saja dipilih.
0: Okay.
3: Dan dibawa ke Sarawak.
0: Oh, so final juga di Sarawak.
3: Sarawak, sebab Sarawak yang membuatnya lah kan.
1: Cetuskan idea untuk kecil dengan bintang P. Ramlee. Tahu tak dulu kan, tak masa tahu. Saya kecil-kecil, saya tengok, saya menarik, kita ialah bukan zaman P. Ramlee kan. Bila kita tengok bintang P. Ramlee ni, kita rasa pelik, muka dia betul-betul macam P. Ramlee. Gaya dia kan, apa semua betul. Kan. Muka dia betul-betul macam P. Ramlee, sedangkan dia bukan P. Ramlee. Belum lagi dengan suara.
0: Betul.
1: Ia sebenarnya tarikan sebenarnya pada generasi baru kan. Nak bintang P. Ramlee kan, nak menaikkan lagi kan.
3: Kalau kita tengok yang dulu-dulu pun pemenang-pemenang semua muka Iras P. Ramlee.
1: Saya mengharapkan esok hari ni ada benda-benda begitu.
3: Betul.
1: Tarikan-tarikan begitu yang datang tu.
2: Ya, bukan awak saja. Saya pun macam tu. Mengharapkan macam tu lah.
1: Kita nak tengok the real. Kan
3: P. Ramlee. Kita ada macam Misran kan. Misran muka Misran. Macam P. Ramlee. Suara macam P. Ramlee.
2: Suara sama.
3: Betul.
1: Saya tak nak muka macam Ben. Suara P. Ramlee tak
3: nak. Sebab tu dia tema, dia punya tajuk tema tahun ni satu dalam sejuta.
2: Bukan biasa-biasa.
3: Bukan biasa-biasa.
1: Awak tak sesuai Ben.
3: Tak sesuai.
2: Tapi kalau dia ada suara tak apa, tak masalah. Tapi mungkinlah itu satu bonus
3: Muka boleh touch up.
1: Betul-betul lah. Dia kata
3: aku miss tu buat sikit-sikit kan.
0: Okay, sekarang dah pun 9.48 minit pagi. Afni jangan bising. Okey, kita ada satu lagi soalan nak tanya kepada. Yes.
1: Baik. Itu yang menarik ya.
0: Kita nak bebolos seketika. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
2: Satu pilihan.

0: Lebih sempurna Syamil, sekarang dah pun 9.52 minit pagi. Masih bersama saya Ben dan Afni, yeah, dan betul, juga penerbit Bintang Kecil 2026 dan juga Bintang Piramli 2026. Yeah. Baik, kita dah copeng dah ni. Di Jiming, di Azah 9.52. Yeah. Kita nak tanya, Azah kira dah lama dah sebagai orang kata selaku penerbit Bintang Kecil. Kan? Mungkin boleh kongsikan sikit ragam.
1: Kita nak tahu juga. Ragam serta uji bakat.
2: Kita sebut pasal adik-adik ni lah. Budak-budak. Kan? Tapi bila dia berada di atas pentas, kat rumah dia okey tau sebenarnya. Tapi bila berada di atas pentas, dia tengok pula kamera banyak kan. Dia jadi kaku. Kadang-kadang dia goyang-goyang. Dia goyang-goyang slow.
0: Tapi macam
2: apa ni? Kita layan dia. Bila kita layan dia okey tau. Tapi itu sebenarnya, yelah, bila ragam budak-budak kadang-kadang, bila kita suruh dia menyanyi, dia punya instrumental je. Suara tak ada tak kurang.
3: Tapi bukan saja dekat rumah dengan mak ayah dia je.
2: Ya.
0: Betul.
2: Ya. Muka bambang. Bila berhadapan dengan kamera tu.
0: Tengok pula muka Afni.
2: Tapi sebabnya itu sebenarnya salah satu kita ambil kira juga.
0: Okay.
2: Anda katalah bila berada di atas pentas yang besar, macam mana mereka ini nak kawal apa gemuruh tu, nak tengok macam mana interaction bersama dengan kamera dan sebagainya kan? Jadi sebenarnya memang banyak ragam.
0: Banyak ragam.
2: Ada menangis tak? Ada menangis tu tak adalah kan. Sebab mungkin kadang-kadang kalau dia orang, bila mak ayah ni psycho dia tau. Okay, boleh. Tapi dia okay. So benda tu rasanya, kalau nak kata menangis tu tak lah. Tapi mungkin debaran tu macam biasa lah. Budok-budok kan. Budok-budok tu biasa. Tapi Afni, bila kita Afni pun menangis dulu.
0: Dia tak ada perasaan tu. Dia pernah tak ada bakat.
2: Jadinya benda-benda tu memang kalau ragam tu biasalah.
0: Biasa
2: kat mana-mana pun ada. Kan, apatah lagi kalau mereka adalah itu pengalaman pertama. Kan, jadinya bila dah, orang kata dah terbiasa, mungkin kebiasaannya kalau dah biasa masuk pertandingan di luar dan dia nak cuba nasib di sini, rasa benda tu dah boleh kontrol sebenarnya, dah okey. Tapi yelah, kalau kita sendiri pun darah gemuruh tu still ada.
0: Betul
2: kan lah. Tapi mungkin daripada support mak ayah juga, macam mana nak kontrol anak-anak untuk kenapa bawa senyum Ben?
0: Geram tengok dia. Dia cari point nak kata-kata
2: mak ayah nak kontrol anak-anak tu macam mana. Okey, nak berhadapan dengan kamera, orang kata interaction mata dengan kamera macam mana, dengan juri macam mana kan. Lepas tu mungkin lagu yang melibatkan tarian pun kadang-kadang takkanlah kita nak keras kejung macam tu. Mungkin nak ditarian sikit-sikit. Kadang-kadang jangan mengharapkan juri hanya fokus kepada satu lagu yang mereka nyanyikan saja. Kadang-kadang juri okey, boleh nyanyi lagu rock, boleh nyanyi lagu tradisional dan sebagainya. Mungkin kalau itu adalah bonus kalau mereka dapat menyanyi lagu yang genre lebih banyak.
0: Jadi adik-adik nak menari jangan risau, sebab penerbit dah sediakan platform yang besar. Semalam platform
2: boleh dah menari, penerbit dah masalah.
3: Di cancel. Saya order 8.
0: Order 8 eh?
3: 2 je.
0: Dua je dapat. Tak apalah DJ Mi, kita tak buat catch ni apa ni runway kan.
1: Nanti dia tanya yang nak menari ni penerbit ke yang menari.
0: Okey DJ Mi, kita nak tanya kat mungkin tanya. Apa harapan DJ Mi untuk uji bakat besok, untuk seru ramai-ramai untuk datang?
4: Memang kalau kita berharapkan ramai lagi orang Pahang ni yang berbakat datang. Dan kita ada 2-3-4 orang yang memang tiap-tiap 2 tahun datang untuk uji bakat datang. Cuma kalau Azah tadi ragam budak-budak, ragam orang dewasa lain. Dia nampak kamera dia lagi bersemangat.
0: Oh bukanlah, aduh sakit perut.
4: Tak ada.
1: Naik shift.
4: Lepas tu bila suruh nyanyi lagu satu lagi, dia akan nyanyi. Dia tak ada pilih-pilih dah.
0: Kaki goyang.
4: Kaki goyang. Cuma nak cakap yang pada tahun ni hadiah kemuncak adalah sebanyak RM15,000.
0: RM15,000
4: juara.
0: Banyak.
4: Dan tadi kita ada cerita tentang orang kata Saloma tak ada. Itu hanya di peringkat zone. Tetapi di peringkat final nanti di Sarawak, mana-mana yang terpilih, saya difahamkan memang dia orang sediakan Saloma.
1: Masa tu nak menguji bakat anda sebenar. Macam mana anda boleh collaborate dengan
2: chemistry tu tak?
4: Chemistry.
1: Ada ke tak ada? Kan? Mampu ke tak mampu?
4: Betul. Jadi itulah yang menariknya. Cuma ada kejutan dengan kejutan lah yang akan dilakukan di final nanti. Tak sama apa yang berlaku di zone.
1: Ini adalah peringkat permulaan.
4: Tapi matlamat kita memang nak mencari P. Ramli.
1: Okay. Bukan mencari band.
4: Bukan.
1: Mana band Jambul.
4: Eh, tapi semalam dia dah test mic dah semalam.
1: Lepas dia.
0: Sedap tak suara saya?
1: Bergegur bangun RTM.
0: Okey, untuk DJ Azah, mungkin nak wawarkan pada adik-adik untuk datang jebakan besok.
2: Okey, jangan lupa untuk adik-adik berumur 7 tahun sampai 12 tahun, uji bakat adik-adik sendiri, dan kita tahu kadang-kadang jangan simpan. Jangan pendam bakat tu.
0: Betul.
2: Okay, selahkan, keluarkan bakat adik-adik. Datang pada hari esok pukul 10 sampai pukul 4 petang di bilik serbaguna RTM Pahang. Jangan lupa bawa bersama kad perkenalan. Keknya sekarang ni ada. Badan kecil, rupanya umur 13 tahun dah.
0: Betul.
2: Kecil comel je. Tapi umur 13 tahun. Tak boleh lah. Kita hanya 12 tahun saja. Bawa kad perkenalan dan juga jangan lupa minus 1 dan juga CD. Pakai cantik-cantik kan. Malam ni tidur cukup. Jangan minum ais lagi.
4: Kita ada photoshoot.
2: Nanti lepas daripada orang kata uji bakat tu, kita ada photoshoot untuk kita akan bawa next nanti.
4: Jadi pakailah cantik-cantik. Kalau Piramli tu, pakailah baju ala-ala Piramli.
2: Persediaan tu penting juga sebenarnya.
0: Ni penerbit dah bagi tips.
1: Kami tak sabar menanti anda. Sebenarnya kan, sebab kita nak tengok macam-macam ragam.
0: Betul. Esok petang pukul 2 boleh naik atas tengok saya. Saya konti. Saya tak terlibat. Baik, kita nak wawakan sekali lagi apa ni untuk hadir ramai-ramai ke sesi uji bakat Bintang Kecil 2026 dan juga uji bakat Bintang Piramli 2026 yang akan diadakan esok di bilik serbaguna RTM Pahang bermula jam 10 pagi hingga jam 4 petang.
2: Ada satu lagi kepada adik-adik yang mungkin pernah sebelum ni ada recording artis dan sebagainya. Faham kan? Kadang-kadang bila ada TikTok dan sebagainya, mungkin dia lebih appear lagi kat situ. Kalau ikutkan recording artis, memang tak layak untuk sertai.
0: Okey, faham.
2: Kecil 2026
0: Baik. Baik, Afni, itu saja dalam segmen Apa Cerita Netizen pagi ini. Terima kasih
1: pada Azah kita.
2: Terima kasih juga Ben dengan Afni.
0: Sama-sama.
4: Jumpa kita. Kami.
0: Gula untuk besok ya.
2: Ya, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik.
1: Saya.
0: Okey, Afni.
1: Gula untuk saya.
0: Gula, Afni. Esok nak tu. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan di hadirin waktu yang sama. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM.
2: Kita lagi DJ Azah kan?
0: Lepas ini bersama DJ Azah Aziz dalam Zoom Persona sehingga jam 2 petang nanti. Jadi terus kekal bersama kami di Pahang FM.
1: Ofisi. Nanti
0: dibuka balik. Satu pilihan.
1: Baik.

Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Perancis markas berakhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelad awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan untuk muncul juara. Mereka Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.

sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, berjumpa kita lagi dalam rancangan Nidaul Islam. Hari ini kita nak berkongsi tentang sabar tiada batas. Orang yang sabar adalah orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran surah Ali Imran ayat 146. Apa kata Allah? Wa ka'ay

0: dahulu berperang dengan disertai oleh ramai orang yang taat kepada Allah, maka mereka tidak berasa lemah semangat atas apa yang menimpa mereka pada jalan Allah. Mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk kepada musuh. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang yang sabar. Maka orang yang sabar, orang yang Allah kasih. Sebab itu Nabi pun respect, Nabi puji kepada orang yang sabar tanpa ada batas ini. Disebutkan dalam satu hadis riwayat Muslim, apa kata Nabi? In asabathu syarra syakara, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairallah. Orang beriman ni, kata Nabi, pelik. Sebab kalau dapat sesuatu yang menggembirakan, maka dia akan bersyukur, dan itu adalah baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairallah. Dan kalau dia ditimpa pula oleh kesusahan, dia bersabar, dan itu juga adalah kebaikan padanya. Maka orang yang sabar tanpa batas adalah, datanglah apa jua nikmat, apa jua ujian. Dapat nikmat dia syukur, dapat ujian dia sabar. Maka orang ini cukup disayangi oleh Allah, dikasihi oleh Nabi. Macam kita hari ini kadang-kadang diuji, semua orang diuji. Bezanya adalah kecil dan besar, sekejap ataupun lama. Maka kita kalau nak menjadi orang yang dikasihi oleh Nabi, kita kena syukur. Dapat ujian syukur, itu tanda Allah ingat kepada kita. Allah nak suruh kita kembali kepadanya. Kamu ni dah setahun aku bagi nikmat, ingatkan bertambah amal, rupanya berkurang amal. Ataupalah, aku tarik sekejap nikmat, aku tambah ujian supaya kamu ingat semula kepada aku macam dulu ketika kamu susah. Kamu sempat solat duha, kamu sempat bayar zakat, kamu selalu sedekah. Maka aku tarik sikit nikmat, aku tambah ujian supaya aku nak jadikan kamu orang yang ingat kepadaku. Maka hari ini ayo kita berusaha menjadi orang yang sabar, orang yang disukai Allah dan juga Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Osman. #

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru saja dengarkan kita di Abang FM, satu pilihan. Bersama saya Azza Aziz untuk hari ini, edisi Jumaat 10 Julai 2026, bersamaan 24 Muharram 1448 Hijrah. Jadi terima kasih juga untuk rakan setugas kita Afni dan juga Ben yang telah pun bersama dengan anda seawal endam 6 pagi sampailah 10 pagi, dan kini giliran saya untuk Zon Persona, insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti, okay? Sampai pukul 2 petang nanti, okay? Apa pun yang dengarkan kita sekarang ini, tak kiralah di mana sahaja anda berada, ke mana sahaja alih tuju anda, dengarkan kami di Pang FM. Terima kasih banyak, eh? Dan dalam jam ini, macam biasa, kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah. Kita nak bersama dengan Ustazah jemputan kita yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, hari ini diberi peluang lagi Ustazah, ya, bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah untuk minggu ini. Dan pada minggu ini Ustazah, kita nak cerita mengenai tajuk kita, iaitu lidah kecil tapi berbisa. Ya, walaupun kita tahu lidah ni sebenarnya tak bertulang, jadi kadang-kadang kita punya lidah ni lah ada yang membuatkan hati yang terluka, ada juga persahabatan yang terputus, rumah tangga yang bergolak pun ada juga Ustazah. Malah ada juga yang bermusuh bertahun-tahun Ustazah, hanya disebabkan beberapa patah perkataan saja. Itulah sebab lidah tu lah Ustazah, ya. Okey, jadi untuk cerita lebih panjang mengenai tajuk kita, lidah kecil tapi berbisa, kita nak bersama dengan Ustazah Intan untuk minggu ini, dan mukadimahnya Ustazah, silakan.
1: Okey, terima kasih, okay. Puan Azza. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar Radio Malaysia Pang FM yang setia, dan alhamdulillah, saya masih lagi dapat berkongsi ilmu, ya, dalam masalah lidah kecil tapi berbisa.
0: Okay. Ya?
1: Tajuk ni sangat menarik sebenarnya. Uh-huh. Sebab masalah lidah ni boleh menyebabkan porak peranda huru-hara.
0: Yeah, betul. Ya? Uh-huh.
1: Jadi dalam Islam, lidah ni bahasa Melayu. Uh-huh. Lisan tu bahasa Arab.
0: Okay.
1: Ya? Tapi kita dah biasa gunakan kata lisan tu. Uh-huh. Sebenarnya, lidah ataupun lisan yang Allah bagi pada kita ni merupakan satu nikmat, antara nikmat yang besar daripada Allah.
0: Uh-huh.
1: Ya? Sebab kenapa, ya, fungsi lidah ni secara fizikal, maknanya kita boleh bercakap, boleh bertutur, boleh meluahkan rasa, ya, itu hikmah lidah. Dan kita bila kita bercakap, kita bercakaplah sesuatu yang indah-indah. Ya? Secara rohani pula, lidah ni adalah merupakan untuk ibadah kita dan untuk berkomunikasi.
0: Okay.
1: Peranan lidah ni besar sebenarnya. Lidah ni juga asbab kita boleh masuk ke neraka dan boleh juga penyebab kita masuk ke syurga.
0: Okay.
1: Okay, bila teringat kisah lidah ni, sebab para sahabat pernah mengadu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan tu, dia rajin sama Rasulullah ni, rajin beribadat, berpuasa, solat tahajud di malam hari, ya, tetapi dia tidak menjaga lidahnya bersama jirannya.
0: Okay.
1: Dengan jiran dia tak jaga lidah. Patut wahai sahabat tanya Rasulullah, apakah kedudukan perempuan ni, status perempuan ni? Rasulullah kata hiya finnar. Okay. Dia di dalam neraka. Jadi apa ibadat dia tu sia-sia belaka. Walaupun tahajud bukan senang nak bangun malam, bukan senang nak baca Quran, nak beribadat di malam hari, semasa orang lena tidur, tetapi tidak dikira puasa di siang harinya kerana bisanya lidahnya menyakiti hati jiran tetangga. Jadi na'uzubillah min zalik. Janganlah kita sia-siakan ibadah kita disebabkan lidah kita menyebabkan ibadat kita tu sia-sia dan tidak diterima oleh Allah. Ya?
0: Okay.
1: Jadi kita kena bersyukur sebab fungsi lidah ni, kita kena apa tu, boleh rasa nikmat, boleh rasa makanan, sedap, tak sedap, manis, masin. Itu nikmat lidah. So kalau kita salah guna lidah ni, kita takut Allah marah ke kita, Allah tarik nikmat lidah, dah kita dah tak boleh makan. Semua rasa sama je, tawa je, kan. Jadi Satu lagi, fungsi lidah ni untuk ibadah, zikir pada Allah SWT, baca Quran, berselawat. Sebab kita dapat mengucap kalimah syahadah dengan lidah kita.
0: Yeah.
1: Kalau lidah tak ada, lidah dipotong, bercakap pun tak boleh. Kalau kita tengok dulu kekejaman ni, kita tengok kekejaman Bani Israel satu ketika dulu, dia potong lidah, dicongkir mata. Jadi itu sebabnya lidah ni jagalah elok-elok. Dan kita cuba ikut satu hadis mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menjaga lidahnya. Jadi bila kita jaga lidah, insyaAllah iman kita terpelihara. Kalau kita tak jaga lidah, kita merobohkan ketakwaan pada diri kita. Cukup dulu setakat tu.
0: Okey, itu dia mukadimah kita untuk hari ini. Lidah kecil tapi berbisa dalam ruangan Assalamualaikum Asatiza, dan bersama yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Kini kalau ada di antara anda yang nak ajukan soalan kepada yang berbahagia Ustazah, boleh telefon kita 0951401124, juga 0951401125. Nak WhatsApp kita pun boleh juga 0103207448. Dan juga untuk tajuk kita hari ini Ustazah, lidah kecil tapi berbisa, mungkin mengapa Islam memberikan pendekatan yang besar Ustazah terhadap percakapan seseorang?
1: Okey. Islam memberi penekanan kepada lidah untuk percakapan seseorang, sebab Allah bagi lidah tu untuk berkata yang baik, menyampaikan nasihat, amar makruf nahi mungkar. Kalau kita nampak orang buat tak betul, kita tegur dengan cara hikmah, bukan maki hamun. Dan bila bila kita percaya pada fitnah, walaupun lidah kita tak menuturkan fitnah itu, kita dapat saham sekali. Sebab tu kan Imam Ali ada mengatakan, lisanul akil wara'a qalbihi wa qalbul ahmak wara'a lisani wa qalbul ahmak kuara alisani. Maksud dia, lidah yang berakal itu di belakang hatinya, manakala hati orang yang bodoh di belakang lisannya. Manakala lidah orang yang berakal tu, dia fikir dulu baru cakap. Kalau orang yang bodoh tu, dia bercakap dulu, lidah dia tu dulu daripada otak dia. Itu maknanya orang yang bodoh. Jadi Islam sangat tidak menggalakkan kita menggunakan bahasa-bahasa yang kesat, dan kita kalau boleh kita sentiasa mengeluarkan kata-kata yang baik, sebab setiap kata-kata itu adalah doa yang akan balik kepada diri kita.
0: Okey, itu penjelasannya. Dan kita ada pemanggil di talian Ustazah untuk hari ini. Okey, hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapa di sana tu?
2: Acik ni.
0: Acik, okey Acik, silakan bersama dengan yang berbahagia Ustazah.
2: Okay, Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini ada satu soalan. Selain pada lidah kita ni yang boleh merasai makanan dan minuman kenikmatan itu, dan berfikir, lidah kita tu dia kadang-kadang dia tak selari dengan hati kita. Kadang kita cuba hati berfikir atau lidah dia pergi nak berkata benda-benda lain tu. Ataupun lidah tu dia nak berfikir, hati dia fikir lain. Itu bagaimana Ustazah?
0: Terima kasih banyak Acik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik Ustazah. Macam mana percakapan tak selari dengan hati?
1: Hati dan lidah ni ada masa tidak selari. Bagi orang yang yang menjaga amalan dia, kebaikan dia, iman dia. Macam ni tau, dia tidak boleh lidah lain, hati lain. Itu adalah ciri-ciri orang yang dah munafik. Hipokrit. Ingat, orang munafik fiddar kil asfali minan nar. Cakap, kau main manis lagi, tapi hati kata, aku menyampah engkau ni. Aku meluat tengok engkau ni, berkata-kata dalam hati. Mana tak sama dengan mulut dia. Mulut je manis. Menanam tebu di tepi bibir. Jadi itu adalah bukan daripada akhlak orang Islam. Orang Islam, apa yang di hati itulah kata-kata yang keluar daripada hati dia. Kata-kata yang baik daripada hati yang baik. Tapi kalau hati lain, mulut lain, itu bererti bukan orang Islam yang beriman dan bertakwa.
0: Jadi kalau mungkin Ustazah, orang kata kadang-kadang nak bercakap tu untuk menjaga hati, macam mana pula?
1: Untuk menjaga hati ni dia lain.
0: Okay.
1: Contoh maknanya dia apa tu ada masalah sakit yang teruk. Lepas tu kita kata, kalau macam ni awak ni tak lama dah nak mati ni. Itu kan menyebabkan sebab kita jujur sangat. Konon-kononnya tak nak hipokrit.
0: Okay.
1: Sebenarnya itu tak hikmah. Okay. Sebab kadang-kadang kata-kata ni boleh merangsangkan, boleh memotivasikan, okay, boleh memujuk hati yang down. Orang yang berduka cita dengan kata-kata kita tu boleh menyebabkan dia bersemangat, bermotivasi. Tapi kalau kita jujur sangat, tengok dia sakit dah tak larat bangun, InsyaAllah Allah tu maha penyembuh, ikhtiar, itu. Macam tu boleh. Benda-benda yang positif. Itu dibenarkan dalam
0: Islam. Terima kasih Ustazah. Dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu?
3: Ini Tok Siak.
0: Okey, Tok Siak, silakan bersama dengan yang berbagi Ustazah.
3: Dia ada dua soalan.
0: Alright. Okey.
3: Pertamanya dia lidah dia. Dia macam masak yang kata dulu. Ina, tapi satu hari dia minta maaf, boleh terima maaf dia.
0: Okey.
3: Lagi dua dia daging korban ni tak sampai rumah. Keluar rumah dia.
0: Okey.
3: Yang kedua ni asura bukan ni. Dia tak sampai ke rumah. Dia sebelah rumah dia bagi.
0: Okey. Itu
3: saja yang tak.
0: Okey, terima kasih banyak Tok Siak. Assalamualaikum. Okey, macam mana tu Ustazah? Soalan yang pertamanya,
1: yang pertama tadi macam-macam dihina, dikutuk. Lepas tu dia datang minta maaf kan. Lepas tu bila minta maaf buat lagi, contoh kan. Macam tu. Sebenarnya apabila kita dihina, kita dikutuk, kita kembali kepada Allah. Maknanya Allah sayang kita. Rasulullah sendiri insan paling mulia di dunia, ahli syurga, terlalu perfect. Allah, kekasih Allah pun dihina, dikutuk, dibaling dengan apa tu benda-benda yang tak baik, tetapi tidak menjejaskan diri dia. Jadi kita ni kena ikut contoh Rasulullah lah. Kalau Rasulullah tu insan mulia dihina, kita ni apa lagi? Kita dikata pun mungkin itu asbab untuk kita sabar, dan Allah akan beri keampunan kepada kita. Sebab innallaha ma'as sabirin. Dan orang yang memaafkan orang lain ini ialah huwa aqrabu littaqwa. Dia adalah orang yang paling takwa. Maknanya bukan senang nak maafkan orang. Ya Allah, bukan senang. Macam ni lah, kita rasa kita cuba maafkan dia. Kita kata walaupun kita tak ikhlas lagi masa tu, kita kata okeylah, saya maafkan awak. Bukan sebab luka di hati ni terlalu lama untuk sembuh kan. Tapi sekurang-kurangnya kita jangan kedekut memaafkan orang lain. Sebab bila kita silap, nanti orang lain pula mudah memaafkan kita.
0: Alright. Macam okay. Itu dia penjelasannya. Baik, kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita nak sambung lagi untuk tajuk kita hari ini, lidah kecil tapi berbisa, bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Kita berehat seketika. Pahang FM, satu pilihan.

0: Pilihan baik bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah untuk hari ini bersama saya Azza Aziz dan juga yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan dengan tajuk kita hari ini lidah kecil tapi berbisa. Okey, kalau tadi kita bersama dengan Tok Siak Ustazah ada soalan yang tak sempat lagi Ustazah nak orang kata jelaskan, iaitu berhubung dengan katanya Tok Siak tadi ada yang sebelum ni dapat daging korban, jiran sebelah dapat, dia tak dapat. Asyura pun sama. Tok Siak tak dapat tapi jiran sebelah dapat. Macam mana tu Ustazah?
1: Okey. Kini kira bila berlaku macam ni dalam satu kampung atau satu tempat, maknanya mungkin ada sesuatu kesilapan teknik ataupun orang tu terlupa ke ataupun kelemahan apa tu AJK ke, ya, mungkin. Jadi sebab kalau saya berada di tempat Tok Siak, kalau saya tak dapat, saya pergi. Tak ada ke daging korban saya? Kita kena, sebab itu hak kita kan. Maknanya kita maknanya bila semua orang dapat, takkan kita tak dapat, apakah salah kita kan?
0: Okay.
1: Kita kena tanyalah apa salah kita tak dapat. Tapi kalau ada rezeki mungkin ada lah.
0: Okay.
1: Dan lagi satu, kita pun kena bersikap positif.
0: Okay.
1: Maknanya kalau tak dapat tu mungkin bukan rezeki kita. Mungkin adalah sebabnya, kadang-kadang tak sampai ke rumah kita tu. Rumah orang lain sampai tapi kita tak sampai. Mungkin Allah nak jaga kita supaya kurangkan daging. Takut kena apa tu, gaut ke dan sebagainya. Setiap perkara tu ada hikmah dia.
0: Okay.
1: So jadi Tok Siak tu dah dapat pahala dah tu, ya. Dan kalau sabar, sangat besar pahala dia.
0: Okay. Itu dah penjelasannya. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
2: Rahimim Paga.
0: Okey, Cik Rahimim Paga, silakan bersama dengan yang berbagai Ustazah Intan.
2: Assalamualaikum Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Saya ada soalan. Saya dengan adik saya dah tak bertegur selama 3-4 tahun.
0: Okey.
2: Disebabkan dia kata saya ni ngata ke dia macam-macam dengan apa yang dia dah buat pada arwah ayah saya.
0: Okey.
2: Jadi sekarang ni saya dah lagi senang jemaat pun dia tak nak bawa apa semua. Saya nak pergi cuci darah pun dia tak nak bawa apa semua. Memang dia tak nak tegur saya. Saya tegur dia, memang dia tak nak bercakap dengan saya.
0: Okey.
2: Saya pun tak tahu apa salah saya, dah minta maaf dah dengan dia. Tapi
0: okay,
2: dia tak nak cakap dengan saya. Ada kesannya berada dalam dosa je. 3-4 tahun.
0: Okey.
2: Itu saja. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, terima kasih atas soalannya. Sebenarnya dalam Islam kita tak boleh tak tegur saudara mara kita, sahabat kita, adik-beradik kita lebih pada 3 hari.
0: Okey.
1: Maknanya dia ni dia dah tegur, dah apa tu minta maaf,
0: okay,
1: tapi sebelah sana tu tak nak maafkan. Jadi yang sebelah sana pun kena muhasabah dirilah.
0: Okay.
1: Orang yang memaafkan orang lain ni adalah orang yang bertakwa. Orang yang memaafkan orang lain ni adalah tanda-tanda orang tu beriman. Siapalah kita tak mau memaafkan orang lain, sedangkan Rasulullah pun memaafkan apa tu umat dia. Allah pun memaafkan hamba dia. Siapa kita? Jangan kita kekalkan sifat sombong tu sebab orang yang sombong tak masuk syurga.
0: Okay.
1: Walaupun sebesar biji zarah sombong, itu menunjukkan sombong lah. Tak nak maafkan. Okay. Adik-beradik sendiri pula tu dalam kesusahan. Kan sedih itu. Kalau adik-beradik tak nak tolong, siapa lagi nak tolong? Kan? Takkan kita nak mengharap ke orang lain. Jadi muhasabah balik kepada dia ni, semayang hajat, mohon pada Allah, doa, baca bismillah Allahu akbar, istighfar banyak-banyak, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat kursi, Al-Fatihah itu mampu melembutkan hati abang dia ke hati dia yang tak bertegur. Abang dia tu yang berdosa. Dia tak berdosa lah sebab dia dah cuba minta maaf.
0: Betul.
1: Sebab itu kadang-kadang kita jangan mudah percaya sangat. Berbincang.
0: Okay.
1: Kan? Sebab perbincangan tu boleh menyelesaikan masalah.
0: Alright. Okay. Dan juga kalau kita ikutkan dalam dunia sekarang ni Ustazah kan, bukan sekadar apa yang kita ucapkan tetapi apa yang kita type di telefon pun sama juga. Apa yang kita komen di media sosial dan apa yang kita kongsikan juga mencerminkan bagaimana kita menjaga lidah. Tapi kadang-kadang kita menganggap ia perkara biasa Ustazah. Sedangkan setiap perkara kataan yang keluar daripada kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Taala. Jadi sebenarnya Ustazah, dalam era media sosial sekarang ini juga kan, adakah komen ataupun tulisan kita juga dikira sebagai lidah yang perlu dijaga?
1: Media sosial ni lagi bahaya. Sebab kadang-kadang bila masuk fitnah, kita tak tabayun dulu, kita percaya bulat-bulat. Itu pun adalah satu saham dosa. Okay. Lebih-lebih lagi kita pula yang menulis pula. Oh, bagi komen lagi. Menambah-nambahkan lagi. Pada benda tu palsu. Kita menambahkan lagi komen. Menambahkan fitnah. Itu adalah satu perkara yang sangat merugikan dan merupakan dosa. Elakkanlah. Sebab tulisan ni memainkan peranan penting untuk berdakwah perkara yang baik dan juga tulisan oleh ini boleh menyebabkan runtuhnya sebuah keluarga, sebuah negeri dan sebuah negara. Sebab daripada tulisan inilah yang boleh menyebabkan orang bermusuh, hidup dalam apa tu persengketaan yang lama, tak bertegur sapa, tak nak bekerjasama. Itu adalah satu kesan yang sangat tidak baik.
0: Okey, itu dia penjelasannya. Dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, Kak Mah daripada Bentong.
3: Ya, yeah, assalamualaikum Ustazah.
0: Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kerana lidah kita bahagia atau sengsara jika tidak pandai menggunakan. Tetapi banyak yang disalahgunakan menjadi perak-peranda kerana lidah. Macam mana tu Ustazah? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, memang lidah ni boleh menyebabkan permusuhan, persekintaan. Sebab tu kita ni bila ada kata-kata yang keluar daripada mulut seseorang tu, mungkin dia tersalah cakap, mungkin tak sengaja. Jadi kita ni janganlah sensitif sangat, kan? Maknanya kita cuba kata, betul ke engkau cakap aku macam ni? Bincang, apa salah aku? Jadi kena ada perbincangan. Dan sebab bila dah berlaku permusuhan, hidup pun dah tak aman, hati pun dah tak tenang. Sebab tu kita sebagai hamba Allah ni kita sentiasa muhasabah diri kita. Sebab kita bukan manusia yang sempurna. Kita kena dekat diri dengan Allah, kita kena jaga hablum minallah wa hablum minannas. InsyaAllah.
0: Okey. Dan sebenarnya Ustazah ada soalan daripada sahabat kita ni. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Nak tanyalah Ustazah, macam mana nak bezakan antara nasihat dan juga mengumpat?
1: Okey, nasihat dan mengumpat.
0: Okey.
1: Nasihat ni ad-dinun nasihah dalam hadis. Agama itu menasihati. Menasihati ni mengeluarkan kata-kata yang baik. Perkataan tu boleh menyebabkan orang tu rasa bersemangat untuk hidup. Rasa oh ada juga orang yang ingatkan aku. Orang nak nasihatkan dia. Lepas tu daripada dia, contoh dia lara, dia lalai dalam solat, dia tak jaga solat disebabkan nasihat dia. Sebab kita mampu menyentuh hati dia, maka dia boleh melakukan perubahan pada diri dia. Sebab nasihat ni bukan menyinggung. Dia kena menyentuh hati. Sebab tu kena bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan kata-kata yang baik. Tetapi kalau mengumpat ni, kita mengata di belakang, kalau orang tu tahu kita mengumpat dia, akan menimbulkan suatu suasana yang sangat tidak baik. Suasana yang fatal. Maka orang yang mengumpat tu pula, dia kalau dia tak minta maaf daripada orang yang dia umpat tu, susah dia. Dunia susah, akhirat susah. Amalan esok entah macam mana. Nak masuk syurga tak boleh, nak masuk neraka tak boleh. Kita takut macam tu. Jadi kita baik-baiklah kita hidup dalam dunia ni, kita kena fikir kita ni sebagai hamba Allah yang kita kena teruskan kehidupan kita untuk membawa bekalan sebaik mungkin. Bukan kita menimbulkan huru-hara, bukan kita nak sibuk orang lain, jaga tepikai orang lain, tepikai sendiri pun koyak rabak. Okey.
0: Itu saja. Okey, itu dia. Dan ni daripada WhatsApp No Jerantut ni Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Saya nak tanya, apa pandangan Ustazah pada pendidik yang mengeluarkan kata-kata kesat kepada murid? Wajar ke seorang cikgu berkata sedemikian? Boleh ke saya nak buat aduan pada pihak yang berwajib? Sebab isu ini boleh mengganggu emosi murid-murid juga.
1: Okey. Sebenarnya ini banyak jadi isu ya, sebab budak-budak zaman sekarang ni, generasi sekarang ni dia sangat sensitif. Ya, dia tak macam generasi kita dulu. Cikgu tu marah sikit pun dia tak terasa. Ni cikgu apa tu, kadang-kadang cikgu ni dia manusia, dia bukan malaikat. Kadang-kadang dia dalam keadaan dia tension, dalam keadaan dia tu dia terkeluar perkataan yang tak baik, ataupun terkasar sikit ke, ataupun ternaik suara ke. Macam saya sangat garang mengajar. Tapi saya akan bila saya naik suara tu, saya akan slow cool down balik. Minta maaf saya, mungkin ustazah tersalah cakap tadi ya. Tolong jangan ada yang tersinggung. Ustazah tak ada niat pun nak menyinggung siapa-siapa. Ustazah minta maaf. Mungkin guru ni ada kelemahan dia dari segi penyampaian yang dia tak, dia terlepas kata, sepatutnya dia kena minta maaf. Sepatutnya dia kena beritahu balik kenapa dia marah pelajar tu. Awak buat macam ni, kalau buat macam ni awak akan terus gagal. Dan mak ayah pula dia tak boleh nak menganggap cikgu ni boleh merosakkan anda, sebab cikgu yang normal dia tidak akan memberi keadaan yang buruk kepada anak murid dia. Tidak ada guru yang nak anak murid dia gagal. So kadang-kadang cikgu tu bertegas sikit, terkeluar perkataan macam tu, itu adalah kelemahan guru tu. Dan ibu bapa ni kena berbincang, jumpa elok-elok. Tak payahlah terus nak bawa ke atas. Sebab kan, disebabkan seorang guru yang buat macam tu, guru lain pun terpalit sama.
0: Dan ada satu ni lagi Ustazah, daripada Ahmad Hairi Ulu Tembeling. Salam Ustazah, nak tanya soalan saya, apakah hikmah Allah SWT jadikan lidah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup seharian kita ni Ustazah?
1: Apa hikmah dia? Oh, lidah ni banyak hikmah dia. Yang pertama sekali, kita boleh makan sedap-sedap. Kalau lidah dah tu dah tak berfungsi, kita pun dah tak rasa dah apa-apa makanan. Makanan sedap macam mana pun, lobster ke, musangking ke pun dah tak rasa nikmat dah. Jadi itu kena jaga lidah. Sebab Allah ni dah murka, sebab ada manusia yang di dunia ni Allah bagi cash di dunia dah. Ada manusia tu yang dibagi cash di akhirat. Itu kena hati-hati. Sebab tu lidah ni kena jaga dengan baik, tutur kata yang baik. Kalau terlepas cakap, minta maaf. Tak rugi minta maaf ya. Jangan kita kerahkeng orang kata. Walaupun cakap kita tak betul, salah, kita tak mengaku kesalahan. Jadilah hamba Allah yang rendah diri, yang khusyuk, yang tawaduk, yang berlapang dada. Dan lidah ni Allah bagi untuk kita berkata yang baik, sebab lidah ni boleh memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebab baik manusia tu memberi manfaat pada orang lain. Guna lidah sebagai kata-kata. Orang yang menjadi motivasi itu, memberi nasihat, memberi semangat. Jadi banyak sangat peranan lidah ni, lebih lagi untuk hubungan kita dengan Allah. Banyakkan zikir, banyakkan baca Quran. Sebab lidah ni akan disoal di akhirat. Apa yang kita cakap, apa yang kita, dengan lidah ni boleh menyebabkan kita masuk syurga, dengan lidah ni boleh menyebabkan kita masuk neraka. Sebenarnya saya katakan tadi.
0: Okey, terima kasih Ustazah. Dan ini daripada Cik Noh Pancing. Assalamualaikum Ustazah. Selamat pagi. Saya ni sibuk uruskan anak yang uzur, sambil-sambil tu letak tasbih di jari, berzikir dalam hati. Boleh ke Ustazah sampai ke zikir-zikir saya ni? Terima kasih.
1: Okey. Zikir kalbu dipanggil tu. Zikir yang, zikir ada dua. Satu zikir yang dengan lidah kita, zikir jahar, maknanya secara kuat, ataupun dengan lidah kita. Contoh kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, ataupun kita baca la ilaha illallah. Ingat tu, la ilaha illallah tu penting, jangan kurang pada 100 kali sekali. Lepas tu kita curuskan anak-anak kita, kita tak boleh nak lafazkan kata-kata tu, kadang kita sebut dalam hati la ilaha illallah, subhanallah alhamdulillah Alhamdulillah Allahu Akbar. Sambil-sambil itu kita kata ke Allah, ya Allah, itu aku ni banyak dosa. Aku cuba berusaha untuk berzikir dalam hati. Terimalah ibadah aku ya Allah. Maknanya zikir kalbu tu jauh lebih baik daripada zikir lidah. Sebab lidah ni mungkin kadang-kadang berzikir lidah, hati entah ke mana. Tapi dengan kalbu ni, dengan hati ni, itu lebih mantap lagi. Orang yang berzikir dengan zikir hati. Jadi kena ada cara dia untuk zikir kalbu ni. Maknanya kita fokus kepada yang kita cakap tu, dengan yang kita zikir tu. Dan insyaAllah, sebab ia adalah satu faktor di akhirat esok yang kita sentiasa ingat Allah. Dan mudah-mudahan hati kita, bila kita ditimbang nanti disebabkan zikir kalbu kita tu, timbangan kita akan berat, insyaAllah.
0: Okey, itu penjelasannya. Dan sebelum kita berehat Ustazah, ada satu soalan ini daripada rakan kita Bob Pai Besar. Assalamualaikum Ustazah. Dalam banyak hal, kesalahan dibuat berkali-kali, seperti mencucuk, memburukkan orang, tikam belakang, provokasi, dengki dan juga fitnah. Jadi bila kita tahu, memang kita terasa amat sakit dan boleh menimbulkan pergaduhan. Jadi ada pesanan, jauhkan diri dari orang macam ni. Walaupun kita dah maafkan, tapi kita jauhkan diri dari mereka kerana boleh menyebabkan masalah berpanjangan. Jadi mungkin adakah menjauhkan diri dari golongan tadi dianggap memutuskan silaturahim?
1: Okey, cantik soalannya. Okey, terima kasih atas soalannya. Sebenarnya kalau contoh orang tu mulut dia, mulut longkang cakap. Mulut ada kata mulut puaka. Sekarang istilah-istilah sekarang ni dahsyat ya. Lepas tu mulut apa tu, tak ada insurans apa-apa. Kalau orang macam ni, dia mungkin datang daripada background yang keras juga.
0: Okay.
1: Dia apa tu, bercakap ikut suka dia. Dan dididik macam gitu. Mak ayah dia guna bahasa bruta. Dia pun guna bahasa bruta pada orang lain. Okay. Lepas dia tak, dia pun mungkin tak terdedah dengan agama. Tak ada background agama. Mungkin tidak mengamalkan dengan akhlak Islam. Jadi menyebabkan dia jadi macam gitu. Dan kalau dia mengutuk kita, mengata kita, kita maafkan dia. Ataupun sebenarnya macam ni ya, setiap kutukan, hinaan yang menyebabkan hati kita sedih itu semua adalah pahala daripada Allah. Okay. Kita kena sabar. Jadinya maknanya untuk mengelakkan, betul juga kita kadang-kadang kita mungkin tak mampu nak sabar memanjang. Mungkin kita akan terlepas juga cakap. Mungkin kita akan mengeluarkan kata-kataan yang lebih teruk daripada dia. So daripada kita keluarkan perkataan yang macam tu, lebih baik kita jauhkan dia daripada dia. Tapi jangan sampai tidak bertegur sapa. Tegur macam biasa, tapi elakkan dia. Daripada mungkin dia akan faham sendiri.
0: Orang kata mungkin bercakap bila perlu saja.
1: Bila Saza. Perlu saja.
0: Okey. Okay. Jadi apa pun kita nak nak berehat seketika. Kejap lagi kita nak sambung sikit aja lagi Ustazah untuk tajuk kita hari ini, lidah kecil tapi berbisa. Terus setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan.

0: Satu pilihan Khalifah, satu kalimah 10.51 minit pagi ketika ini. Masih lagi bersama saya Azhar Aziz dan juga yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan untuk tajuk kita dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah hari ini. Lidah kecil tapi berbisa. Jadi kalau ikutkan Islam mengajar kita supaya berfikir sebelum berkata-kata Ustazah. Kadang-kadang bila kita berkata-kata itu membawa kebaikan, ucapkanlah. Tetapi jika ia hanya menyakitkan hati, menjatuhkan maruah ataupun mengundang permusuhan, lebih baik kita memilih untuk diam Ustazah. Okey, jadi untuk tajuk kita hari ni Ustazah, ada yang kata Ustazah, macam mana kita nak mengawal emosi kita Ustazah supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati ketika marah ni Ustazah? Bila kita marah ni, kita tak tahu dah apa benda yang kita keluarkan Ustazah.
1: Okey, bagus soalan tu. Maknanya kalau kita marah, memang maknanya kita dah terbakar dah ni. Maknanya api, api dah ada pada diri kita. Syaitan pula mengapi-ngapikan lagi. Jadi kita cepat-cepat istighfar. Lepas tu kita, Rasulullah ajar tau cara orang yang marah ni. Maknanya kalau tengah berdiri tu duduk. Kalau tengah duduk tu marah lagi, baring. Istighfar. Lepas tu kalau nak marah lagi, pergi bilik air ambil wuduk. Boleh mengurangkan kemarahan. Atau membasuh muka, basuh kaki ke, berwuduk tu lebih baik. Tapi kalau perempuan susah pula nak tangan tudung pula nak waktu bekerja kan. Jadi dia basuh kaki dia ke, basuh muka dia sikit, basuh tangan, sejukkan hati dia. Istighfar, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang kata-kata tu tak disangka keluar daripada mulut kita. Lebih-lebih kalau kita dah lama terpendam kan. Nak bersabar dengan dia ni. Sampai masa nak meletup juga. Jadi maka kembalilah kepada doa. Allah a'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. InsyaAllah reda kemarahan tu. Kalau kita nak marah pun, kita buktikan yang kita ni beriman, bertakwa pada Allah SWT. Kita tutur kata-kata yang lembut, sabar. Bukan senang nak sabar ya. Innallaha ma'as sabirin.
0: Alright. Okey, itu dia penjelasannya. Baik, untuk tajuk kita hari ini juga ada lagi soalan ni Ustazah. Abang Ngah Kampung Gusai ni. Abang Ngah Kampung Gusai Jerantuk. Assalamualaikum Ustazah. Apa cara untuk menjauhi daripada selalu mengumpat?
1: Mengumpat ni kadang-kadang satu perkara yang orang anggap perkara tu remeh. Sebenarnya mengumpat ni adalah dosa besar. Kita mengumpat orang sia-sia. Berapa kita nak mengumpat orang? Diri sendiri kita ni pun tak tahu lagi kita ni masuk syurga ke, mati macam mana, boleh mengucap kalimah syahadah ke tak, mati husnul khatimah ke tak. Patutnya kita risau diri sendiri, fikir diri sendiri. Buat apa kita sibuk nak mengumpat hal orang? Kita mengata hal orang, apa tu pahala kita berpindah pada dia. Sia-sia. Lebih baik kita muhasabah diri. Apa tu tak payahlah mengumpat dia. Sebab kita ni jauh daripada Allah lagi. Sebab orang yang suka mengumpat ni, maknanya dia masih jauh daripada Allah. Kalau orang dekat dengan Allah, jaga tanggungjawab dia sebagai hamba Allah. Buat akhlak Islam. Akhlak dia pun akhlak yang bagus. Amalan dia pun berterusan secara istiqamah. InsyaAllah dia tak ada masa nak mengata orang. Itu sebenarnya.
0: Okey. Dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alon dari Gambang. Okey, silakan Alon.
2: Alon, pasal semayang Jumaat tadi kan. Kalau dia tu tak ada orang nak tolong hantarkan pergi semayang kan. Dosa tak? Lepas tu, kalau dekat rumah nak semayang Zuhur tu waktu bila? Azan tu boleh solat terus ke? Ataupun tunggu dia orang dah siap solat Jumaat ke?
0: Okay, terima kasih
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya jawab soalan yang solat ni dulu. Solat Jumaat ni Jumaat. Maknanya solat Jumaat ni bila orang dah habis baca khutbah tu, kita bolehlah semayang dah. Sebenarnya itu lebih ulama kata lebih baguslah. Sebab kita kadang-kadang khutbah ni dengar di rumah kan. Kita mendengar sama khutbah tu. Lepas tu dah habis orang semayang, kita semayang lah di rumah. Sebab kalau di tempat lain, orang perempuan pun semayang Jumaat. Cuma di Malaysia ni je perempuan tak semayang Jumaat. Dan kita kalau kita nak semayang Jumaat boleh, tapi tak ada tempat pula untuk kita, untuk orang perempuan kan. Jadi sebaik-baiknya apa tu, kita biarlah habis dulu masa orang nak semayang tu, kita semayang lah. Tapi kalau kita ada halangan ke apa-apa nak cepat, apa tu dah azan dah masuk 10 minit ke berapa minit, kita boleh terus salat sebab kita nak pergi ke tempat lain pula. Ada sebab-sebabnya. Kalau kita tunggu tu sekejap lebih baik. Dan kalau kita ada urgent, kita solat terus, tak ada masalah. Satu lagi masalah yang tadi tu adik ni tanya, dia dalam keadaan dia tak boleh nak pergi ke masjid, dalam okay. keadaan dia uzur sangat, uh-huh. lepas tu tak ada orang nak bawakan dia, uh-huh. dia harus solat di rumah, solat okay. zuhur saja, tak uh-huh. perlu solat Jumaat. Uh-huh. Sebab aku hukum Allah ni mudah, uh-huh. dan memudahkan dan tidak menyusahkan.
0: Okay.
1: Jadi kalau dah tak ada siapa nak hantar, nak bawa macam mana, uh-huh. jalan pun tak mampu, uh-huh. sakit misalnya, mudaratkan dia, uh-huh. lebih baik solat di rumah sahaja.
0: Okey. Okay. Itu penjelasannya. Okay. Dan sebelum itu Ustazah, apa ni, mungkin akhir sekali Ustazah, kalau ada yang pernah menyakiti hati orang lain dengan kata-kata Ustazah, mungkin apakah langkah terbaik untuk bertaubat dan memperbaiki keadaan itu sendiri?
1: Okey.
0: Macam mana?
1: Kita kena ingat bahawa kita ni, kita tak tahu masa bila kita nak mati. Uh-huh. Kita ingat bahawa kita ni hamba Allah yang kerdil, yang lemah. Lepas tak perlulah kita nak mengata ke orang. Kalau kita dah mengata ke orang, kita uh-huh. kena berusaha dan kita wajib minta maaf dengan orang tu. Uh-huh. Yang kita umpat, yang kita maki, yang kita keji, yang kita fitnah. Kita uh-huh. wajib minta maaf uh-huh. sampai dia memaafkan kita. Uh-huh. Ya? Lepas tu, kita insaf diri, muhasabah diri, solat taubat. Jangan kita mengata dah orang. Sebab kita takut kita mengata orang tu, kita mati. Malaikat cabut nyawa kita dalam keadaan kita mengata orang, tak sempat bertaubat.
0: Okay.
1: Sia-sialah. Nerakalah. Yeah. Dalam kubur dah kena siksa. Ke akhirat apatah lagi, di mahsyar apatah lagi. Jadi lebih baik kita muhasabah diri kita. Kita ni bila-bila masa Allah akan ambil nyawa kita. Sebab sekarang ni bukan mesti tua dah mati. Budak-budak pun ramai dah mati. Remaja pun ramai mati. Muda-muda lagi dah, umur 31 tahun dah meninggal. Ya. Jadi lebih baik kita urus diri sendiri, muhasabah diri sendiri. Kita banyakkan amalan kita supaya kita tidak menyesal di dalam kubur dan di akhirat.
0: Okey. Dan satu ni lagi Ustazah, Syamina Cemomoy katanya, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Macam mana macam mana maafkan mak kita sebab hati kita terluka sangat dengan kata-kata dia?
1: Okey. Okey, mak ni kadang-kadang dia penuh dengan kelukaan, okay. kadang-kadang kepenatan, kadang-kadang dia terlepas perasaan pada kita. Okay. Jadi sebenarnya bila mak tu menggunakan perkataan yang salah, kita maafkan dia. Yeah. Maknanya sebenarnya ibu tu taraf dia tinggi. Jadi dia sepatutnya ibu ni mengeluarkan kata-kata yang baik, tapi kadang-kadang dia emosi, mungkin background dia pun teruk juga dulu, mak dia pun jadi maki hamun dia terbawa kepada anak dia.
0: Okay.
1: So sebagai anak ni, doakanlah ibu tu supaya berubah dan maafkanlah dia. Maknanya sebenarnya bila kita mendoakan ibu kita, maknanya kalau ibu kita marah kita, itu pun satu dugaan juga untuk menguji kekuatan iman kita, untuk menguatkan hati kita, untuk menguatkan diri kita, dan anggaplah itu sebagai satu cabaran, dan jangan sesekali kita balas balik dan menderhaka kepada dia.
0: Okey, itu dia. Apapun, terima kasih. Dan untuk akhir sekali Ustazah, kesimpulan dengan tajuk kita hari ini sekaligus penutup, lidah kecil tapi berbisa. Silakan.
1: Okey. Alhamdulillah kita dah nak sampai ke penghujungnya. Dan kita kena sedar bahawa lidah ni ya, sebagai satu alat yang berkuasa untuk melakukan kebaikan, dan boleh jadi lidah juga boleh penyebab dosa besar. Lidah juga menyebabkan kita tak mampu mengawal dengan kata-kata, dan lidah juga sebagai saksi di akhirat ya. Dan Allah juga melarang ucapan buruk secara terang-terangan. Maknanya kita hendaklah menjaga lidah kita supaya kita ni melambangkan kita ni insan bertakwa dan beriman. Dan sebagaimana firman Allah, ma yalfizu min qawlin illa ladahi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada sisinya malaikat raqib dan atid, pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Jadi setiap apa yang kita cakap tu dicatat oleh malaikat. Jangan sampai catatan kita tu penuh dengan noda dan dosa disebabkan lidah kita. Sebab kalau lidah kita ni tak sempat kita nak melakukan kebaikan, kita guna untuk keburukan, lidah kita ni patutnya kita buat perkara yang baik, yang Allah sayang, yang Allah suka, yang Allah pandang kita dengan rahmatnya, maka kita adalah insan yang rugi kalau kita tak mengharapkan rahmat Allah dengan lidah kita. Sebab lidah kita ni boleh menyebabkan pahala besar, dan lidah juga boleh menyebabkan dosa besar. So jadi kalau kita rasa kita nak masuk syurga, kita jagalah lidah kita. Tapi kalau kita tak kisah, tak kisah pun neraka-neraka lah, na'uzubillah min zalik, maka jagalah apa tu, janganlah terus begitu sebab kita tak nampak akhirat tu. So jangan sampai kita tak nampak akhirat, kita fikir dunia ni sementara dan akhirat itu selamanya. Dan mudah-mudahan kita jaga lidah kita. Dan sebagaimana saya nak tutup dengan satu cerita ringkas, Luqmanul Hakim pernah didatangi oleh seorang perempuan yang membawa kambing. Kambing itu diminta kepada Luqmanul Hakim untuk keluarkan bahagian yang terbaik. Maka dia keluarkan lidah dan hati. Maknanya lidah ni adalah punca kebaikan-kebaikan yang sangat banyak pada kita dan punca dosa yang sangat banyak kepada kita. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kepada kita lidah yang sentiasa basah dengan zikir Ustazah, tutur kata yang lembut, serta hati yang ikhlas dalam setiap bicara kita. Mudah-mudahan setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita menjadi saham pahala dan bukan penyesalan salam di akhirat kelak. Apapun, terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan sudi bersama dengan kita dalam ruangan Assalamualaikum Asitizah dengan tajuk Lidah Kecil Tapi Berbisa. InsyaAllah Ustazah, kita jumpa lagi lain masa lain ketika. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Okey, di Malaysia Abang FM, satu pilihan Mayuju MJ Delusi, 11.15 minit pagi sekarang ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Abang FM, satu pilihan. Dan masih lagi bersama saya Azza Aziz, mana-mana anda untuk Zone Persona, insyaAllah sampai pukul 2 petang nanti . Dan juga khusus untuk mak ayah, hari ini 10 Julai, kabar yang dinanti-nantikan oleh ramai mak ayah dan juga pelajar, akhirnya tiba apabila permohonan SBP, Sekolah Berasrama Penuh 2027, dan juga sekolah khusus lain dibuka secara dalam talian bermula hari ini hingga 14 Ogos 2026. Jadi bagi sesi kemasukan 2027, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menggunakan sistem single entry point yang mana membolehkan murid memohon ke beberapa sekolah khusus melalui satu platform yang sama. Jadi kat situ boleh mohon sekolah berasrama penuh, lepas tu sekolah maktab rendah sains MARA MRSM, dan juga Kolej Vocational KV pun ada, sekolah menengah teknik SMT, dan juga maktab tentera diraja MTD. Jadi platform yang sama boleh juga memohon untuk adik-adik kita bagi tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 . Dan semua murid di bawah sekolah KPM perlu membuat permohonan secara dalam talian melalui portal rasmi, iaitu kalau tingkatan 1, SPSKT 1.moe.gov.my. Kalau tingkatan 4, SPSKT4.moe.gov.my. Jadi untuk sementara itu, murid sekolah swasta yang tidak berdaftar dengan KPM tapi nak memohon kemasukan ke MRSM pun tak ada masalah boleh ataupun mendaftar melalui sistem maklumat murid My MRSM . Okey, baik, kita nak teruskan lagi hiburan dalam jam ini seketika bersama Kangen Band dengan lagunya Cinta Sampai Mati. Terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Festival Belia Pahang 2026 kembali lagi 10 hingga 12 Julai 2026. Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang Kuantan pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti pameran agensi kerajaan dan swasta, sukan dan rekreasi, e-sukan, seni budaya keusahawanan belia, pertandingan forum, pameran kerjaya cabutan bertuah serta pelbagai pengisian yang pastinya menghiburkan, memberi inspirasi dan memperkasakan belia. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang jumpa AUKMA di Festival Belia Pahang 2026. Belia Pahang yakin boleh.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh, tak nak mengaku. Oh, baby, maafkan aku.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Pagi Pagi Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

Okey, di Malaysia Abang FM, satu pilihan Amy Mastura Surya Khatulistiwa. 11.54 minit pagi sekarang ini. Terima kasih dengarkan kita. Tak kira di mana juga anda berada, masih lagi bersama saya Azhar Aziz, okey. Sampai ke pukul 2 petang nanti menemani anda. Untuk hari ini, Zona Persona edisi Jumaat, okey, 10 Julai 2026 bersamaan 24 Muharram 1448 Hijrah. Sikit saya nak kongsikan bersama dengan anda, tahniah kita nak ucapkan kepada mahasiswa Malaysia, iaitu adik kita ini yang mana meraih tempat pertama di Rasad Quraniyah di Maghribi, yang mana sekaligus mengharumkan nama negara. Adik Atif bin Ahmad Baha yang mana berjaya meraih tempat pertama dalam bidang di Rasad Quraniyah, okay, di Maghribi. Dan pencapaian ini bukan saja menjadikan ataupun menjadi kebanggaan keluarga dan rakan-rakan, tapi juga turut mengharumkan nama Malaysia dalam bidang pengajian Islam di peringkat antarabangsa. Dan sekaligus ini juga mencuri perhatian termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Hassan, Persatuan Mahasiswa Malaysia Maghribi, serta bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, yang masing-masing menzahirkan ucapan tahniah. Jadi ini sebenarnya orang kata satu kebanggaan jugalah ya untuk kita, di mana adik Atif telah pun memahat sebagai orang kata juara bagi tempat pertama di Rasad Quraniyah. Dan ini sebenarnya sekaligus menjadi inspirasi jugalah dan juga menjadi penyuntik semangat kepada lebih ramai pelajar Malaysia untuk terus menuntut ilmu dengan penuh dedikasi, keikhlasan dan istiqomah demi agama, bangsa dan negara. Okeylah, kejap je lagi macam biasa untuk hari ini edisi Jumaat jam 12.30 hari nanti kita akan ikuti utama 12.30 hari dari Wisma Berita RTM. Terus setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan.

0: Tanjung Malaysia. Ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak-anak dengan menapasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya UM, Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor berkata, tanda tekanan boleh dilihat dari corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
1: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Dalam pada itu, beliau terus menasihati masyarakat supaya tidak membuat spekulasi terhadap kes-kes melibatkan pelajar sekolah seperti insiden tikam pelajar di sebuah sekolah menengah baru-baru ini, kerana ia boleh menambah tekanan kepada mangsa, keluarga serta prosedur siasatan anggota polis. Semua pihak termasuk ibu bapa, guru serta rakan sebaya perlu berganding bahu membina ekosistem sokongan sosial yang baik agar anak-anak tidak terjebak dalam keganasan. Dalam pada itu, seorang pelajar tingkatan 1 bertindak mengejar dua rakannya dengan pisau pemotong kertas lepas dipercayai di baling ais berulang kali dalam kejadian di sebuah sekolah menengah di Melaka semalam. Kereta Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, kejadian berjaya dikawal apabila seorang guru memujuk pelajar terbabit melepaskan pisau yang dipegangnya dan tiada kecederaan dilaporkan. Siasatan mendapati suspek dilaporkan menerima rawatan di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Melaka, dan pihak sekolah juga sedia maklum mengenai keadaannya. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang pertemuan Spanyol-Belgium dalam saingan suku akhir awal pagi esok, pengendali La Roja Luis de la Fuente percaya bintang muda Lamine Yamal belum mempamerkan aksi terbaiknya pada Piala Dunia 2026, terutama dari aspek serangan. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia telah membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain. Sejak tiba di Amerika Syarikat, pemain sayap Barcelona berusia 18 tahun itu hanya menjaringkan 1 gol. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji prestasi cemerlang ayam tambatan Kylian Mbappe yang membantu Le Blues pada ke separuh akhir menerusi kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Deschamps mengakui Mbappe sentiasa bijak mencari peluang menjaringkan gol. Bagi Mbappe, Perancis tidak boleh leka dengan kejayaan mara ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Sebaiknya perlu kekal fokus memburu gelaran juara. Tegas bintang Real Madrid itu, cabaran sebenar masih belum berakhir. Mereka hanya boleh berpuas hati sekiranya berjaya menculang trofi kejuaraan. Perancis akan berdepan pemenang aksi suku akhir antara Spanyol dengan Belgium dalam perlawanan separuh akhir di Dallas pada 14 Julai. Le Blue kini dalam misi memburu gelaran juara buat kali ketiga selepas menjulang trofi pada edisi 1998 dan 2018. Maghribi akan bangkit dengan skuad lebih kuat ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2030. Demikian janji jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi selepas skuad Atlas Lions tersingkir pada pusingan suku akhir apabila tewas 0-2 di tangan Perancis pada Khamis. Cabaran seterusnya Maghribi ialah kempen AFCON 2027 di Kenya, Uganda dan Tanzania sebelum memberi tumpuan kepada Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, selamat dikebumikan di Mashhad lebih 4 bulan selepas terbunuh dalam serangan udara. Penyiar rasmi Iran, IRIB, melaporkan jenazah Khamenei disemadikan di Dewan Peringatan dalam Kompleks Makam Imam Reza. Anaknya yang juga pengganti beliau, Mujtaba Khamenei, sekali lagi tidak kelihatan sepanjang upacara berkenaan. Pengebumian itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dengan Amerika Syarikat kembali memuncak. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim, terselamat

Hantam serangan udara Israel sumber keselamatan di Gaza maklumkan Qasim tidak berada di dalam kenderaan miliknya ketika serangan berlaku namun pengawal peribadinya dilaporkan terbunuh. Korea Utara memutuskan untuk memperkukuh kekuatan nukliarnya dari segi kualiti dan kuantiti. Pengumuman itu dibuat setelah mesyuarat Suruhanjaya Ketenteraan Pusat Parti Pemerintah. Agensi Berita Pusat Korea KCNA melaporkan langkah ketenteraan lain yang telah diputuskan ialah mempertingkat infrastruktur teknikal sistem tempur serta mempercepat pembinaan pangkalan tentera laut moden. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Radio Grisha. Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan 12.15 minit tengah hari sekarang ini. Terima kasih yang dengarkan kita, tak kira di mana jua anda berada. Masih lagi bersama saya Azhar Aziz menemani anda untuk Zon Persona hari ini, edisi Jumaat 10 Julai 2026, bersamaan 24 Muharram 1448 Hijrah. Dengarkan kita menerusi frekuensi 107.5 MHz untuk anda yang berada di Raub, Temeluh, okay, di Bentong, Bera dan juga di Lembah Kelang, khususnya juga di Kuala Lumpur, Seremban, Melaka dan juga Perak Tengah. Terima kasih dengarkan kami. 18 jam kami bersiaran bersama dengan anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan sedikit berita baik untuk adik-adik kita pelajar tingkatan 6 yang mana menerima bantuan awal persekolahan RM150 seorang hingga 27 Julai ini, okay? Jadi seramai 96,013 pelajar tingkatan 6 di seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP 2026 dengan jumlah peruntukan keseluruhan sebanyak RM14.4 juta. Ini yang telah pun dimaklumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, dan pemberian ini juga melibatkan pelajar tingkatan 6 baru dan juga sedia ada sekaligus meneruskan komitmen kerajaan dalam membantu mengurangkan beban kewangan ibu bapa serta penjaga. Sedikit sebanyak dapat jugalah membeli barangan keperluan untuk pembelajaran dan ini sehingga 27 Julai 2026. Okey, untuk hari ini juga macam biasa untuk Zon Persona pukul 12.30 minit tengah hari nanti, macam biasa kita ada klinik sempurna ibadah dan insyaAllah selepas itu kita akan bersama dengan rakan segera kita untuk kita sama ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. We'll be right back.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan.

0: Hang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan Klinik Sempurna Ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar Pahang FM dirahmati Allah sekalian. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada hari ini Klinik Kesempurnaan Ibadah kita akan mukadimahkan dengan bab kitab jenazah. Ya, bawa jenazah ni tuan-tuan. Ini kita 18 SG ni, seram dan ganas ni. Bercerita bawa jenazah ni tuan-tuan. Ini cerita murung. Bila kita dengar bawa kematian, semua orang akan bersedih. Kita sendiri pernah berlaku peristiwa kematian. Ya, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita. Jadi bila kita dengar orang meninggal ni tuan-tuan, biasalah kita mengungkapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya sesungguhnya kita ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala belaka, dan insya-Allah kita akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bercerita tentang jenazah ni tuan-tuan, ni tentang kematian. Jadi marilah sama-sama ni kita melusuri tajuk ini berkenaan dengan apa? Dengan bab fiqahnya, ya, berkenaan dengan kewajipan-kewajipan yang perlu kita lakukan ni terhadap jenazah. Ya, seperti kita mandikan, kita kafan, sembahyang dan kita kuburkan jenazah tersebut, dan perkara yang berkaitan dengan pengurusan jenazah insya-Allah kita akan sentuh. Dan ini adalah merupakan satu asas tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak detail lagi, kita perlu belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sadaqallahul Azim, Suratul Nisa ayat 78. Ya tuan-tuan, Allah SWT beritahu, di mana sahaja kamu berada, kamu tetap dikejar oleh kematian, maut, sekalipun kamu berada di dalam benteng yang kukuh. Ya tuan-tuan, kok manalah kita pergi, ya, kita pergi ke sisi angkasa ke, kita pergi ke bulan ke, kita naik kapal terbang ke, kita tetap akan diekori oleh kematian. Kemana saja kita pergi tuan-tuan, perlu kita ingat bahawa kita akan mati. Sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthiru min dhikri hadhi min ladzat, yani al-maut. Hadis rawahu Tirmizi bi sanadin hasan. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah kamu mengingati peristiwa perkara yang memutuskan kelazatan kesenangan, iaitu mati. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Nasa'i. Ya tuan-tuan, kita ni biasa kalau kita duduk seorang, kita tak ingat ke mati. Kita ingat ke angan-angan dan cita-cita kita untuk hidup lebih jauh dan lebih panjang. Kita fikir, ya, besok nak ke mana. Ya, kita tak tahu hari ni kita mati ke tidak, besok kita mati ke tidak. Kita fikir besok nak ke mana, besok kita nak buat apa, lagi 5 tahun kita nak jadi apa, lagi 10 tahun kita nak pergi ke mana, melancong ke mana. Jadi tuan-tuan, jarang ya orang mengingat mati. Sebab bila ingat ke mati ni, ya, kita akan rasa hilang keseronokan. Tetapi inilah yang digalakkan oleh ni, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung bicara kenaan dengan pengurusan jenazah. Ya, kita masih lagi berada di tahap mukadimah. Bila sebut jenazah ni apa dia tuan-tuan, ni bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Melayu kita sebenarnya mayat. Ya, jenazah mana mayat yang diletakkan dalam usungan, ia akan dibawa ke kubur untuk ditanam. Ya tuan-tuan, rahmati Allah sekalian. Di situlah kita ingat bahawa tiap-tiap makhluk yang bernyawa di atas muka bumi ni, pasti dia akan menemui kematian. Pasti akan jadi mayat. Setinggi mana pun pangkat mereka, semulia mana pun mereka, sekaya mana pun mereka, namun ke lubang kubur jugalah kesudahan tempat tempat mereka semua. Kita semua ni tuan-tuan. Maka tuan-tuan, semuanya itu tidak dapat menghalang mereka bila telah datang janji maut itu. Mana kalaulah kita ni ya orang hebat sekalipun, tidak ada pengecualian. Ya Allah, contohnya dah, aku ni orang terkenal, ya, orang top, ya, maka janganlah matikan aku. Tak ada tuan-tuan. Ya, benda itu tidak boleh jadi penghalang. Bila kita dah dijemput oleh kematian, maka terpaksalah kita akan tinggalkan dunia ini. Tinggallah harta kekayaan kita, tinggallah anak kesayangan kita, ayah, ibu, isteri yang kita cinta. Semua benda ni tuan-tuan, tidak boleh kita bawa ke dalam kubur kita, melainkan amal ibadat yang telah kita buat selama ini di atas dunia. Rugilah orang yang buat amalan jahat tuan-tuan, dan beruntunglah orang yang buat amal kebajikan dikala mereka menempuh alam barzah ketika terbaring seorang diri. Yang ketiga itu, tilam kita adalah tanah, bantal kita tanah, kelambu kita adalah tanah. Ya, tidak ada yang tidak tanah melainkan tanah belaka. Oleh sebab itu, bersedialah tuan-tuan kita perbanyakkan ya amalan-amal kebajikan untuk kita bawa kematian. Bila sebut buat mati ni tuan-tuan, maka yang bersangkut dengan jenazah, bila orang termati ada 4 perkara. Pertama, naklah kita mandikan dia. Walaupun atas dunia dulu dia malah mandi. Contoh tuan-tuan, hak jenis kaki dadah, alhamdulillah, la ilaha illallah, kadang-kadang seminggu, sebulan tak mandi, ditahan. Jadi tuan-tuan, mana hak jenis ni, tak kira siapa dia, ya, bila jenazah tu mana dia ni seorang Muslim, maka kita kena mandikan dia. Kemudian seterusnya kita kena kafankan dia. InsyaAllah kita akan haluskan satu persatu selepas ini. Kemudian yang ketiga, kita kena sembahyangkan dia. Yang keempat, tuan-tuan, kita kena kuburkan dia. Jadi keempat perkara ni tuan-tuan, mandi, kafan, sembahyangkan, kemudian kuburkan, digelar sebagai fardu kifayah, hukumnya bagi umat Islam. Bila ada orang yang mati tu beragama Islam, maka empat kewajipan ini mesti dibuat. Ya, apa makna fardu kifayah ni? Idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Bila sebahagian daripada umat Islam buat benda ni, maka gugurlah ya dosa pada orang lain yang tak buat. Jadi tuan-tuan, kita semua fardu kifayah ni orang lain buat, kau tak payah. Tak iman dah ada, kau tak payahlah. Jadi tuan-tuan, sebenarnya biarlah ya, kita berfikiran, biar kita yang buat, orang lain tak payah. Kalau semua umat Islam berfikiran macam ni, insyaAllah kita akan jadi umat Islam yang pandai belaka, reti belaka. Ya, janganlah kita harap Ketua Imam je, Tok Bilal je, tuan-tuan, orang tua di kampung kita. Perlulah kita belajar, perlu cari pengalaman itu serta. Ya, memang kalau kita belajar baca buku, main dengar ceramah itu nak ngurus jenazah, ya tuan-tuan, memang kita rasa tak yakin. Tapi bila ada kematian, ya cuba kita tolong-tolong, ya Tok Imam tolong-tolong, ya Tok Bilal, Tok Siak, orang tua di kampung kita, ya mula-mula tengok dulu, turut serta, tolong-tolong apa, tolong-tolong angkut air ke, pegang berapa, pegang getah paik ke. Lepas tu kita tengok satu-satu, tengok tuan-tuan praktikal dia macam mana. Sekarang ni orang dah buat dia macam-macam dah. Ya ada kursus sekali dengan praktikalnya, ya kemudian ada GCD-nya sekarang ni, macam mana cara nak mengurus jenazah. Kita perlu belajar tuan-tuan. Kalau tak ada seorang pun reti, maka berdosalah semua Islam ya, di kampung sebut, masyarakat sebut. Sebab apa tuan-tuan? Ya, perkara ini adalah merupakan fardu kepada umat Islam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ya, bila cerita buat tu, pertama kita cerita tentang buat mandi. Bila jenazah ada di hadapan kita, pertama sekalian ialah kita kena mandikan. Keterangan tentang mandi ke jenazah ni banyak. Ya, mari kita tengok satu hadis ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi alladhi saqata an ba'irihi ighsiluhu bima'in wa sidrin. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis sahih tuan-tuan, riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia tentang perihal orang yang jatuh daripada atas unta ni. Ini cerita berlaku zaman Nabi. Dia jatuh seorang hamba Allah daripada unta, meninggal dunia. Lalu Rasulullah kata, mandikanlah dia dengan air dan dengan sidir, yakni bidara. Yang hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim. Ya tuan-tuan, ini suruhan Nabi. Ya, kita kena mandikan dia. Dan juga ada sedikit Rasulullah sebut di hujung hadis tu, mandi dengan air bidara. Ya, tujuan tuan-tuan untuk melembutkan anggota tubuh badan dia. Senang ya, kita nak kian, senang masa nak kita nak kafan. Ya tuan-tuan rahmati Allah sekalian, itu kita dah sebut dah tentang satu nas ya, berkenaan dengan suruhan Nabi SAW supaya kita mandikan jenazah. Pakai ulama fiqh mengatakan bahawa kalau mayat tu laki-laki, maka harus pula yang memandikan itu laki-laki. Dan kalau perempuan, biarlah orang perempuan memandikannya. Ada pun dalam setengah keadaan ya, contohnya kalau perempuan meninggal, tak ada pun perempuan yang reti ya, ataupun meninggal di khalayak lelaki dan tidak ada yang mahram dia, maka tuan-tuan ya, adakah lelaki itu boleh memandikan? Ada banyak pendapat tuan-tuan, tapi kita nak sebut sini pendapat dipegang oleh Imam Syafi'i lah ya, orang lelaki ni hanya boleh mentayamumkan jenazah perempuan sahaja ya, tidak dimandikan. Itu dah pendapat Imam Syafi'i. Kalau pendapat ulama lain, itu banyak lagi tuan-tuan ya. Biasanya tempat keadaan kita ni, alhamdulillah lah setakat ni tuan-tuan ya. Kalau yang meninggal tu perempuan adalah ya, yang mengurus ke jenazah di kalangan kaum wanita. Ya, kalau tak ada, apa maknanya orang lelaki boleh tunjuk di balik tabir je. So orang perempuan ya, menguruskan jenazah, orang lelaki dia apa bagi arahan je. Kalau tak ada langsung orang perempuan. Sekarang ni ya, CD pun dah ada dah. Senang sangat dah sekarang ni tuan-tuan. Tidak sepanjang zaman dulu. Maka bila kita mandi ke jenazah ni, disunat kita mandikan jenazah itu, mayat itu 3 kali atau 5 kali atau 7 kali mandi. Apa tujuan? Tujuan itu untuk supaya nak memastikan bahawa jenazah itu benar-benar bersihnya. Tuan-tuan, kita ambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga oleh Imam Muslim. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ghasilati ibnatihi radhiyallahu anha ighsilannaha 3 atau 5 atau 7. Daripada Ummi Atiyah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada orang-orang yang mandikan anak perempuan yang meninggal dunia, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. InsyaAllah kita akan terangkan hak mandi 3, 5, 7, macam mana 7 kali tu. Memang 7 kali sungguh, kalau 5, 5 kali sungguh, kalau 3, 3 kali sungguh. Jadi tuan-tuan, mulanya macam mana cara mandikan jenazah ni? Pertama, hendaklah kita mulai memandikannya daripada bahagian sebelah kanan dan juga tempat-tempat mana anggota wuduk. Maknanya tuan-tuan, apa keterangan maksud daripada sini? Mari kita teliti satu hadis daripada Ummi Atiyah juga radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu amaraha an taghsila ibnatahu qala laha ibda'na bima yaminha wa mawadhi'il wudhu'i minha. Hadis riwayat Bukhari Muslim daripada Ummi Atiyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh memandikan anak perempuan beliau, lalu bersabda, mulailah membasuh di sebelah badannya yang kanan dan tempat anggota wuduknya. Hadis riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Kemudian tuan-tuan mati Allah sekalian, lepas kita buat begitu barulah kita mandikan jenazah itu ya dengan air, mulai daripada kepala sampai ke kaki. Kita basahkan seluruh tubuh ya jenazah itu, lalu cucilah badannya dengan sabun seperti mandi biasa. Biasa tuan-tuan, minta maaflah, kita kadang-kadang kalau mandi jenazah bahan dengan sabun cak kapok. Ya, kadang-kadang sabun apa, sabun bau minyak apiak, bagilah sabun molek sikit ya, pasti kehalalnya sabun tu ya, tidak ada jelati apa yang apa binatang hok tak semelih. Mana elok sekarang ni sabun banyak buat pada lemak sawit tuan-tuan, ada kalau ada logo halal tu kan lagi bagus ya. Kita pastikan mana servis yang kita bagi tu orang kata tip top ya pada jenazah ni. Ya, kita pakai sabun kok dan tak tahu siapa ada campur benda hok syubhah tidak ya tuan-tuan. Hok kita hidup ni begitu juga. Jadi pastikan kita sabun cuci molek-molek jenazah tu ya, jangan pakai hak yang sabun apa cuci pinggan ya, mana tak molek sangat ya, mentang-mentang lah kawan tu dah meninggal tak boleh nak protes. Kemudian kita sabun dia, kemudian kita mandikan, kita bilah ya, sehingga air sabun tu hilang. Maka sudah berapa kali mandi tu tuan-tuan ya, contohnya dia di kabur dah sudah 2 kali mandi pertama dengan air sabun, yang kedua kita bilah ya, maknanya sudah 2 kali mandi. Kemudian bila mayat itu disabun sekali lagi, kemudian dimandikan, dia dibilah lagi, bermakna sudah 3 kali mandi set dia ya. Ya, maknanya 3 set mandi eh. Maknanya kita sabun, kita bilah satu set. Kita sabun, kita bilah satu set. Kita sabun, kita bilah, ya dikira ya satu set lagi. Demikianlah seterusnya kalau nak mandikan mayat itu 5 atau 7 kali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyuruh kita supaya mayat itu dimandikan sampailah 5 atau 7 kali, tidak lain tidak bukan melainkan hanya untuk mencari kebersihan, yang memastikan betul-betul lah jenazah itu bersih tuan-tuan. Ini hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu pada kita. Ya tuan-tuan, sekali lagi yang kita nak bincangkan di sini ialah berkenaan dengan ya Rasulullah ada beritahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga oleh Imam Muslim tadi, supaya kita membasuh anggota wuduk. Jadi apa maknanya di situ tuan-tuan? Adakah kita hanya sekadar basuh biasa ataupun ianya bersabit dengan hukum ya berkenaan dengan wuduk ya, apa mengambil wuduk untuk jenazah. Insya-Allah kita akan sambung bicara berkenaan dengan perkara tersebut di seluruh yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Demikian tadi saudara, kita telah pun ikuti rancangan Klinik Sempurna Ibadah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.

0: 26 minit tengah hari. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dengan rakan tugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat pada hari ini bersama dengan rakan pelapor kita Muhammad Hezri Azran Ahmad Khairi. Silakan Hezri.
1: Baik, terima kasih rakan tugas Azah di Konti Utama Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari untuk anda yang bersama-sama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Untuk hari ini bersama dengan saya Muhammad Hezri Azran untuk gambaran awal dan juga secara langsung solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk hari ini 10 Julai 2026. Dan pada tengah hari ini seperti biasa kita nak bersama untuk gambaran awal yang mana tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada tengah hari ini iaitu peranan dan juga tanggungjawab belia dalam masyarakat. Jadi bersama dengan saya ketika ini untuk gambaran awal kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Irfan Shamir bin Burhanuddin. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Jadi terima kasih kepada Ustaz kerana sudi untuk bersama-sama dengan kami untuk tengah hari ini. Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, jadi sebagai gambaran awalnya berkenaan dengan tajuk khutbah yang akan disampaikan iaitu peranan dan juga tanggungjawab belia dalam masyarakat ini. Silakan Ustaz.
2: Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, saudara Hedri.
1: Betul.
2: Jadi sedikit intisari khutbah pada hari ini yang berkenaan tajuk umumnya ialah pasal belia. Jadi kita sedia maklum yang belia ini kita dapat tafsirkan golongan muda yang umurnya berkisar di antara 15 hingga 30 tahun. Jadi mereka ini mempunyai semangat, mempunyai tenaga yang banyak, mempunyai minda yang ataupun mempunyai keinginan yang kita sendiri pun boleh katakan kreatiflah untuk diri mereka.
1: Yeah.
2: Mereka ingin cuba benda yang baru dan sebagainya. Jadi belia ini kita perlulah sebagai orang yang lebih dewasa, kita sebagai yang lebih lanjut usianya, kita perlulah membimbing mereka seperti mana yang Allah kata apa dalam surah Al-Kahfi ayat 13, yang bermaksud kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka itu ialah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Yang kita sedia maklum di dalam surah Al-Kahfi ini ada mengisahkan tentang pemuda yang mereka semua itu lari daripada kerajaan ketika itulah, kerajaan yang sesat lah kita boleh katakan. Jadi mereka ini kita sangat takjub lah, mereka masih muda tapi mereka iman mereka itu sangat sangat tinggi lah, beriman kepada Allah SWT dan mereka lari daripada kerajaan yang sesat itu sendiri. Jadi kita dapat tengok kat situ yang apa yang kita dapat tengok kat situ yang kita perlu ambil berat kan, tentang yang kita dapat peroleh lah. Yang pertamanya kita perlulah menitik beratkan tentang ilmu.
1: Yeah.
2: Ilmu pengetahuan. Jika tiada ilmu memang susahlah kita nak didik anak-anak muda zaman sekarang ni. Yang keduanya kita perlulah ada jati diri. Jati diri yang mana maksudnya apa jati diri itu, seperti mana kita tidak mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh dengan perkara-perkara negatif dan perkara yang tidak baik lah, perkara buruk. Dan kita juga perlu anak-anak muda ini perlulah bersosial, bersosial dengan orang masyarakat sekeliling lah.
1: Yeah.
2: Seperti mana terlibat dengan program-program gotong royong, bermasyarakat dengan ahli-ahli koryah kampung, sebegitulah. Terlibat dengan program di masjid dan sebagainya. Jadi itulah serba sedikit intisari yang dapat saya kongsikan yang akan disampaikan sebentar lagi di dalam khutbah kita pada hari ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi kita bersaja bersama dengan yang berbahagia Ustaz Irfan Shamir bin Burhanuddin untuk gambaran awal solat Jumaat pada hari ini. Dan insyaAllah sekali lagi kita akan melintas langsung dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan untuk kita ikuti khutbah penuh dan juga siaran langsung solat Jumaat dari Masjid Negeri. Jadi untuk itu kita kembali semula bersama dengan rakan setugas Azah di Pahang FM Satu Pilihan. Silakan Azah.
0: Okey, itu dia saudara, kita bersama dengan Muhammad Hezri Azran Ahmad Khairi. InsyaAllah sekali lagi kita akan bersama dengan Hezri untuk siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat pada hari ini. Okey, dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk hari ini tepat pukul 1.16 minit tengah hari. Terus setia bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan.

inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang kita anggap janji itu perkara kecil. Kita kata insyaAllah nanti saya buat, tunggu ya nanti saya akan datang. Tetapi ingat sidang pendengar, dalam Islam janji itu bukan sekadar kata-kata, ianya adalah amanah. Sabda Nabi SAW, tanda orang munafik itu tiga: apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia mungkir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi juga pernah menyebutkan bahawa mungkir janji adalah antara akhlak yang sangat dibenci dalam Islam. Kita mungkin tidak rasa berdosa bila lambat tunaikan janji, tetapi ingat, hakikatnya kita sedang merosakkan kepercayaan orang. Hari ini kita tanya diri kita, berapa banyak janji yang kita tangguhkan? Kalau tidak mampu, jangan berjanji. Kalau sudah berjanji, maka kita tunaikan. Kerana orang beriman, perkataannya boleh dipegang.
1: Cantiknya iman, Pahang

0: Satu pilihan. Baiklah saudara, sekali lagi kita nak bersama dengan rakan sugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti saran langsung kutubah penuh dan solat Jumaat pada hari ini bersama dengan rakan pelapor kita Muhammad Hezri Azran Ahmad Khairi. Silakan Hezri.
1: Baik, terima kasih rakan tugas Azah di Konti Utama Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berlintas langsung dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti sebentar saja lagi khutbah penuh yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas, yang mana tajuk khutbah yang akan disampaikan pada tengah hari ini itu bertajuk peranan dan juga tanggungjawab belia dalam masyarakat. Dan insyaAllah yang mana khutbah penuh yang akan disampaikan sebentar nanti itu bersama dengan khatib yang bertugas pada tengah hari ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz. Dan seterusnya yang mana solat Jumaat pada tengah hari ini akan dipimpin oleh imam yang bertugas, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Arif Hafizuddin bin Muhammad Fazli Al-Hafiz. Dan sebentar tadi yang mana azan yang pertama telah pun dilaungkan oleh Bilal yang bertugas di Masjid Negeri, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Wazar bin Muhammad Dawi. Dan insyaAllah nanti sebentar saja lagi kita akan memperdengarkan azan yang kedua yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas, dan seterusnya khutbah penuh yang akan disampaikan, yang mana tajuk khutbah sekali lagi saya kongsikan untuk anda semua bertajuk peranan dan juga tanggungjawab belia dalam masyarakat. Jika anda bersama-sama dengan kami sebentar tadi dalam gambaran awal, yang mana yang sebentar tadi yang berbagai ustaz telah pun kongsikan sebesar sedikit berkenaan dengan kupasan dan juga sedikit huraian berkenaan dengan tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas, yang mana sedikit saya nak kongsikan untuk anda semua peranan dan juga tanggungjawab belia dalam masyarakat dan juga Islam ini adalah antaranya beberapa yang dapat saya kongsikan untuk anda. Antaranya menuntut ilmu dan juga meningkatkan kemahiran, yang mana belia perlu melengkapkan diri dengan ilmu agama, akademik, teknologi dan juga kemahiran supaya mampu menghadapi cabaran semasa serta menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Dan seterusnya yang mana belia menjaga akhlak dan juga menjadi contoh yang baik dalam Islam, yang mana belia perlu menjaga adab, maruah dan juga tingkah laku serta menjauhi perkara yang boleh merosakkan diri seperti penyalahgunaan dadah, jenayah dan juga gejala sosial. Seterusnya berbakti kepada ibu bapa dan juga keluarga, yang mana belia bertanggungjawab untuk menghormati ibu bapa, membantu keluarga dan juga menjaga hubungan kekeluargaan. Seterusnya menyumbang kepada masyarakat, ini juga digambarkan oleh yang berbagai ustaz tadi, yang mana belia boleh terlibat dalam pelbagai aktiviti seperti kesukarelawan, kebajikan, gotong royong dan juga membantu golongan yang memerlukan. Sesuai jugalah yang mana golongan belia pada masa kini menjadi tauladan kepada golongan-golongan yang lebih muda daripada belia yang ada ketika ini. Dan seterusnya memakmur masjid dan juga menghayati agama, yang mana belia perlu mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, pembelajaran agama dan juga penglibatan dalam aktiviti masjid serta program kemasyarakatan berteraskan nilai Islam. Seterusnya menjadi ejen kepada perubahan yang positif, yang mana tenaga, kreativiti dan juga pemikiran belia perlulah digunakan untuk membawa pembaharuan, menyelesaikan masalah masyarakat dan juga menyebarkan perkara yang bermanfaat. Seterusnya menjaga perpaduan dan juga keharmonian, yang mana belia perlu menghormati perbezaan, mengelak fitnah dan juga pemusuhan serta menggunakan media sosial secara bertanggungjawab. Jadi untuk itu kita ikuti khutbah penuh yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas sebentar sahaja lagi. Dan untuk itu kita terus sahaja ke mimbar utama untuk kita perdengarkan azan yang kedua yang akan dilaungkan oleh bila bertugas, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Wazar bin Muhammad Dawi. Dan untuk itu kita terus sahaja ke mimbar utama.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, الله أكبر الله أكبر أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, laksanakan segala titah perintah Allah dan tinggalkan segala bentuk larangan Allah. Moga-moga kita diberkati Allah di dunia dan juga akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, belia ialah golongan pewaris dan pelapis yang bakal memimpin masa hadapan ummah. Jika mereka baik, maka baiklah negara. Jika mereka rosak, maka pincanglah kepimpinan negara. Benarlah kata-kata pujangga Melayu, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Bersempena sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Pahang pada tahun ini, marilah kita menghayati firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Yang bermaksud, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka itu petunjuk. Oleh itu, usaha mendidik para belia amat penting, sehingga Allah menyebut kisah Luqman mendidik anaknya agar menjadi orang beriman dan beribadat kepada Allah. Sebagaimana dalam surah Luqman ayat ke-13 yang bermaksud, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah dosa yang besar. Dan juga pada ayat yang ke-17 yang bermaksud, wahai anak kesayanganku, aqimis salah, dirikan semayang, dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf, lakukanlah kebaikan, wanha anil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Justeru, para belia hendaklah berusaha mengenal Allah dan suka kepada beribadat kepada Allah, agar mereka memahami bahawa ibadat itu adalah tanggungjawab utama dalam kehidupan. Sesungguhnya belia yang dekat kepada Allah akan memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, para belia ibarat tanah yang subur. Setiap benih yang ditanam pasti akan tumbuh menyubur. Begitulah nilai para belia. Benih yang ditanam di jiwanya adalah umpama ilmu. Jika ilmu yang baik berada dalam jiwanya, pasti ia akan membuahkan kebaikan, dan begitulah sebaliknya. Semua ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Ibn Sina dan lain-lain merupakan tokoh belia yang lahir dalam sejarah perkembangan ilmu Islam. Kepakaran mereka dalam bidang masing-masing menyumbang kepada kekuatan tamadun umat Islam. Mereka mewarisi sifat para sahabat yang dahagakan ilmu pengetahuan dengan sentiasa bersama baginda untuk menuntut ilmu. Seorang sahabat yang bernama Sayyidina Malik Ibnu Al-Huwairis berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bermaksud, kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah para belia yang sebaya umur. kami tinggal bersama dengan baginda selama 20 hari untuk menuntut ilmu. Kisah ini menunjukkan betapa gairahnya belia di zaman Nabi dalam menuntut ilmu pengetahuan yang perlulah diteladani oleh belia pada masa kini. Tanpa ilmu pengetahuan, kepakaran dan kemahiran, umat Islam akan terpaksa bergantung kepada kuasa besar dalam ekonomi, ketenteraan dan juga lain-lain. Justeru, para belia hendaklah menambah ilmu pengetahuan dan memiliki kemahiran dalam apa sahaja bidang yang boleh memberi sumbangan kepada agama, masyarakat dan juga negara. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sedarlah bahawa pelbagai usaha telah dilakukan oleh musuh Islam untuk merosakkan peribadi belia Islam, khususnya melalui media sosial, televisyen, radio, majalah, hiburan dan lain-lain lagi. Belia Islam telah didedahkan dengan budaya hedonisme, iaitu budaya kepuasan nafsu sebagai matlamat kehidupan yang hidup hanya mengikut hawa nafsu semata-mata, hanyut tanpa ada ikatan yang kuat dengan agama. Bahaya ini telah dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bermaksud, kamu akan mengikuti jejak kaum yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggakan kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, kamu akan ikut sama. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, adakah mereka itu kelompok orang Yahudi dan Nasrani? Maka jawab Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Oleh kerana itu, para belia hendaklah menyedari perancangan musuh Islam. Pada belia hendaklah mempunyai jati diri melalui pembentukan diri dengan cara menuntut ilmu, mencari sahabat-sahabat yang saleh dan memilih persekitaran yang bersesuaian dengan pembentukan peribadi Muslim. Manfaatkanlah diri untuk berbakti kepada ummah seperti menghadiri gotong royong, kerja-kerja amal dan aktiviti kemasyarakatan, serta jauhilah sebarang unsur negatif dan buruk. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, maka kesimpulan khutbah kita pada hari ini, pertama, para belia hendaklah sentiasa menambah ilmu pengetahuan dan memiliki kemahiran dalam apa sahaja bidang yang memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Kedua, para belia hendaklah mempunyai jati diri yang berpasakkan ajaran agama Islam yang sebenar, yang merangkumi akidah, syariat dan juga akhlak. Ketiga, hindarkan diri daripada gejala negatif dan libatkan diri dalam aktiviti masyarakat yang bermanfaat untuk ummah dan juga negara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal ibadah dan meninggalkan perbuatan yang mungkar, supaya kita mendapat keredaan Allah di dunia juga akhirat. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kebawah duli paduka baginda Tuanku Sultan Pahang telah kerap kali mengingatkan kita supaya menghindari ajaran sesat, agar keharmonian masyarakat negeri Pahang Darul Makmur sentiasa terjamin. Titah baginda amat tepat dan jelas, memandangkan negara kita pernah dicemari dengan pelbagai ajaran sesat, seperti golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, musyabbihah dan mujassimah, Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah, Qadiani, Nasrul Haq, Ayah Bin, Tuhan Harun, ajaran Sihaq, Millah Abraham, Al-Arqam, dan diikuti oleh pengikut GISBH, ajaran Islam Liberal, The Ahmadi Religion of Peace and Light, dan sebagainya. Demikian juga ajaran sesat Qadiani telah disebarkan dalam bentuk baharu di beberapa negeri. Ajaran ini telah difatwakan dan diwartakan sesat, menyeleweng, dan boleh menjadi kufur, seperti yang disenaraikan dalam laman web Jabatan Mufti Negeri Pahang. Pada masa yang sama, Jabatan Mufti Negeri Pahang menyeru supaya umat Islam menjauhi aliran pemikiran luar dan ideologi sesat yang mencemari program motivasi, khususnya motivasi kekeluargaan, yang mempunyai unsur yang menyalahi akidah, syariat dan akhlak, serta pendedahan seks yang melampau. Marilah kita berpegang teguh dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan anak-anak murid mereka yang dikenali dengan nama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Selaraskanlah amalan syariat kita berdasarkan mazhab Imam Syafi'i dan tasawuf yang murni berdasarkan tafsiran Imam Al-Junaid dan Imam Al-Ghazali. Demikian juga, bagi memastikan penyampaian agama Islam yang murni di negeri Pahang, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang telah mengeluarkan garis panduan mengajar agama Islam dan kewajipan mendapat tauliah yang perlu dipatuhi oleh semua pihak, sama ada pihak penganjur mahupun penceramah. Oleh itu, ikutilah garis panduan tersebut untuk menjamin keharmonian masyarakat. Sidang Jumaat yang dikasihi, pada kesempatan ini juga, marilah kita mendoakan semoga negeri Pahang secara khususnya dan Malaysia secara amnya terhindar daripada bala bencana, banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Marilah juga kita terus mendoakan seluruh umat Islam, khususnya mereka yang sedang berjuang dan dizalimi di bumi Palestin yang diserang oleh rejim Zionis Israel. Moga-moga Allah memberi kemenangan kepada mereka. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد اللهم بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية كبوه دولي بادوك باقين سلطان بهانغ السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان هاجي أحمد شاه ولسمو ولي العهد كبوه دولي بادوك مولي تنكو مهكوت بهانغ تنكو حسان الإبراهيم عالم شاه ابن السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه. يا الله kurniakanlah kepada ke bawah duri paduka baginda Sultan Pahang yang kami kasihi dengan rahmatmu kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma nsur ikhwanana fi Falastin. اللهم إنا نسألك زيارة وصلاة في المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق بلدنا بهن خاصة وماليزيا وسائر بلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء، واصرف عنها الوباء وقنا شر الداء، ونجنا من جميع أنواع البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu saudara, baru saja kita bersama-sama mendengarkan secara langsung solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan yang telah pun dipimpin oleh imam yang bertugas, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Arif Hafizuddin bin Muhammad Fazli Al-Hafiz. Jadi sekian saja untuk lintas langsung solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan untuk edisi hari ini. Jadi saya Muhammad Hezri Azran bersama dengan juruteknik bertugas Mutalib Hamid, Badrul Rizaman Jusoh dan juga Azizi Ramli, dan juga dibantu oleh saudara Helmi. Dan untuk itu kita kembali semula bersama dengan rakan setugas di Konti Utama Pahang FM, Satu Pilihan. Silakan.
2: Terima kasih untuk rakan setugas yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan untuk siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang masih lagi setia kekal bersama kami di Pahang FM, Satu Pilihan. Okey, dan seketika saja lagi, tepat pukul 2 hingga 6 petang, zon seterusnya, zon Apa Khabar Weh. Anda akan bersama dengan Jantan dan juga Nina akan menemani anda untuk seketika saja lagi. Okey, apapun, sampai di sini sahaja saya dapat bersama dengan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini hari Jumaat bersama dengan 10 Julai 2026 bersama dengan 24 Muharram 1448 Hijrah di Zon. Apa khabar weh? Dan bersama saya adalah Nina.
1: Macam tetamu pula kau ya. Tapi tak apalah, terima kasih kerana mengalu-alukan kehadiran kau bersama dengan Wokmo ni ha. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Assalamualaikum dan selamat petang sekali lagi. Selamat bersua kembali di hari ini. Selamat orang kata apa? Hari yang penghulu segala harilah. Salam salam yang baik-baik lah.
0: Salam Jumaat.
1: Penghulu segala hari.
0: Betul. Okey.
1: Jadi apa pun bersua kita hari Jumaat hari ini. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Anda yang mungkin dalam kenderaan ketika ini nak pulang dari solat
0: Jumaat
1: tadi kan.
0: Ada yang pergi menuju ke kedai makan. Masa ni lah baru nak lunch kan.
1: Betul. Okey. Jadi apa pun hati-hati. Semoga selamat sentiasa kita ucapkan.
0: Jangan laju-laju.
1: Jangan laju-laju. Tak boleh.
0: Biasanya mengejar. Lepas main Jumaat ni, mengejar nak masuk, nak pergi makan.
1: Macam
0: lepas
1: awak
0: tu nak
1: lah.
0: Kerja.
1: Macam awak tadi kan.
0: Kau sampai-sampai tadi. Napas. Sesak napasnya lah.
1: Member kan. Itulah dia. Mengejar. Memang begitulah.
0: Memang mengejar Jumaat.
1: Itulah. Tak apalah. Yang mana apa itu kita harapkan menjadi amalan kita yang diterima oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Okey, jadi apa-apa bersama dengan Aten dan juga Nino. Yang pertama, kejap lagi kita adalah nak kongsikan informasi apa hebahan dengan Wokmo. Jam yang kedua nanti cerita-cerita kita. Jam yang ketiga nanti ada azan dan segalanya. Empat nanti kakak ada apa utama lima petang tu nanti.
0: Betul.
1: Ada khabar Pahang lagi dalam tu. Okey, jadi itu dia serba sedikit perjalanan kita untuk hari ni. Jadi apa pun, korang terus dengar
0: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti pameran agensi kerajaan dan swasta, sukan dan rekreasi, e-sukan, seni budaya, keusahawanan belia, pertandingan, forum pameran kerjaya, cabutan bertuah serta pelbagai pengisian yang pastinya menghiburkan, memberi inspirasi dan memperkasakan belia. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang jumpa OKMA di Festival Belia Pahang 2026. Belia Pahang, yakin boleh.
1: Dengarkan kami, Pahang FM. Kuala Lipis 107.5 MHz.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, moh hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna, RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

se trusnie. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij, kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum

bersama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Baik, masih lagi bertemankan Jantan dan Nina di Zone Apa Khabar Way.
1: Ya, baru-baru jam yang pertama ni.
0: Ya, Jantan. Jam pertama ni.
1: Okey, jadi kita nak kongsi bersama Wokma pada bulan Ogos nanti. Mm-hmm. Ini macam lambat lagi. Tapi kita beritahu lah awal-awal.
0: Bulan depan je.
1: Senang Wokma nak buat perencana. Kan nak buat nyusa jadual, nak tulis dekat kertas tempek dekat peti.
0: Betul.
1: Okey. Jadi akan diadakan apresiasi Pahang Himpunan 1000 Pendekor Silat Daerah Temeloh, Parlimen Temeloh tak?
0: Ya.
1: Okey. Jadi sepanjang program tersebut nanti akan diadakan beberapa program lah.
0: Ya.
1: Ada acara-acara lah.
0: Himpunan persilatan 1000 orang pendekar.
1: Oh, maknanya nanti berhimpun lah kat situ.
0: Ramai. Daripada pelbagai orang kata perguruan.
1: Oh.
0: Pelbagai jenis-jenis silat. Silat cekor, silat sendeng. Ramai lah gayung.
1: Pandai silat dia?
0: Kau tak pandai. Tapi kau minat. Minat menengok apa dia orang punya aksi ni.
1: Yalah, betul.
0: Tangkah lincah. Orang kata perkasa.
1: Betul aku setuju dan. Okey. Lepas tu juga selain daripada perhimpun persilatan 1000 orang tu tadi ada persembahan perguruan silat daerah Temeloh. Ini persembahan lah.
0: Lepas
1: tu ada pameran persilatan pelbagai. Semua berkait dengan silat lah. Lepas tu ada juga pameran mistik.
0: Tapi mistik tu benda apa mistik tu kena pergi.
1: Kayaknya mungkin kat situ nanti tengok yang kerih berdiri tu ke.
0: Mana kita tahu kan?
1: Ya, tahu.
0: Kita menengok je. Tengok tak dapat lagi.
1: Ya, kena nak tahu, nak tengok, kena pergi lah.
0: Kena pergilah.
1: Lepas tu ada lagi ni. Yang ini yang biasalah pameran jabatan ni.
0: Pameran jabatan.
1: Yang apa, bomba datang. AADK datang.
0: Kesihatan
1: datang. Masa inilah kalau ada pameran tu kan, yang penjara. Dapat kita tengok ni, Tan. Apa, Rotan tu.
0: Sekali dengan dia punya patung tu. Macam mana dia sebat.
1: Kau pun dapat tengok kerana pameran tu lah. Kalau dia lah kat penjara, bila perginya kan?
0: Tapi ngeri.
1: Ngeri
0: sebabnya.
1: Dia bawa betul, dia tunjuk betul goyang-goyang kan? Maknanya pecah punggung orang tu kena sebab ya.
0: Selain tu kita ada ni pertandingan berbusana beraspirasi 4 kategori terbuka kebangsaan.
1: Lepas tu ada juga fun walk berbusana sejauh 2.4 km.
0: Ikutlah pakai baju Melayu ke baju kebangsaan kan?
1: Cungsang ke, sari cungsang ke. Lepas tu ada persembahan gendang silat. Yang ada bunyi apa?
0: Itu dia punya seruling ni kan. Lepas tu dia punya gendang tak tak tak.
1: Itulah, tak apalah, tak kiralah apa programnya. Wokma datanglah pada 1 dan 2 Ogos 2026.
0: Bertempat di dataran Temeloh.
1: Orang Temeloh kena datang.
0: Yang mana dekat-dekat Lipeh boleh datang. Maran boleh datang. Lancang boleh datang.
1: Kena datang.
0: Jengke boleh datang.
1: Kena datang. Mentakak.
0: Kita support lah.
1: Jadi programnya sekali lagi pada 1 dan 2 Ogos 2026 dekat dataran Temeloh. Datang ramai-ramai.
0: Terus dengar
1: Pahang FM,
0: satu pilihan.

0: Sedapnya kalau dapat yang gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Masih lagi pertamankan Jantan dan Nina di jam kedua zon Apa Khabar Weh.
1: Yo, jadi apa khabar weh? Kepada rodong-rodong yang bersama dengan koma berdua.
0: Yo.
1: Terima kasih kita ucapkan Jantan.
0: Terima kasih banyak-banyak. Setia daripada pukul 2 petang tadi. Sehingga kini.
1: Ya, betul. Okey, jadi hari ni untuk cerita kita ni. Okey, kita nak cerita pasal amalan kesihatan.
0: Amalan kesihatan.
1: Nampak macam ya Allah skema.
0: Skema, kan? Tapi kita ni nak fokus kepada amalan kesihatan bagi mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Yang senior. Tak nak yang junior-junior ni, tak nak.
1: Okey, ini juga berkaitan dengan cerita pasal seorang lelaki. Seorang individu ni yang telah pun bersara.
0: Betul.
1: Bersara wajib kata dia, kan? Okey, cerita mengenai Muhammad Uzair yang bersara. Dan beliau ni telah pun menamatkan larian sejauh 60.87 kilometer.
0: Okey.
1: Mengelilingi Putrajaya sebagai simbolik
0: Persaraan dia.
1: Dan sebenarnya beliau ini bukan orang biasa-biasa.
0: Betul.
1: Beliau merupakan ketua perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Telah pun bersara wajib selepas 36 tahun menabur bakti dalam sektor perkhidmatan awam dan dunia statistik negara. Kalau ikutkan cerita, beliau ni kerja dekat Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun kita DOSM. Panggil DOSM. Sejak 2 Januari tahun 1990, kan?
0: Oh, dah lahir ke belum?
1: Kau tak lahir lagi.
0: Oh, tak lahir lagi?
1: Belum. Ha, bayangkan betapa muda je kau ni.
0: Kau masa tu baru umur setahun, dua tahun lah. Setahun lebih. Tahun kedua.
1: Baru pandai bocak.
0: Baru pandai cak. Gitu.
1: Baru pandai mengagau.
0: Dia dah bekerja dekat DOSA.
1: Yo, dan beliau menerajui jabatan sebagai ketua perangkawan hampir 9 tahun sejak 2017. Dan DOSA ada jugalah cerita. Jabatan mengalami anjakan paradigma yang signifikan dan bertransformasi daripada Institut Pengeluar Statistik Rasmi kepada Agensi Data Strategik Negara yang berpaksikan integrasi data, analitik lanjutan, sains data serta kecerdasan buatan AI di bawah kepimpinan beliau. Dan legasi terbesar beliau adalah kejayaan memperkukuh sistem statistik negara melalui agenda pengukuhan sistem statistik negara ataupun PSSN. Dan kita baca baru ni dekat media sosial, dekat akhbar, kan? Banyak orang komen-komen yang baik sangat.
0: Baik sangat. Maksudnya dia ni individu yang mempunyai orang kata personality yang sangat mesra, sangat hebat. Betul. Sangat disukai oleh orang ramai.
1: Betul. Awak sendiri pernah berjumpa dengan beliau, kan?
0: Betul.
1: Apa pengalaman awak dengan beliau time masa tu?
0: Beliau ni memang seorang individu yang kalau kita tengok mungkin berkedudukan, tapi dia tidak meletakkan diri dia berada di atas. Maksudnya kalau walaupun ialah masa tu kita antara media dengan tapi bila bertemu tentang muka tu tak ada rasa macam janggal. Dia buat kita macam kawan.
1: Orang yang rendah diri.
0: Even siapa yang lalu lalang, tak kira siapa dia ni pun, dia tegur macam kawan-kawan.
1: Beliau tegur macam biasa.
0: Beliau tegur macam biasa. Macam mesra. Macam kita jumpa rodong-rodong kat Pasar Malang. Weh, Mac.
1: Gitu. Apa baiknya, mulianya sikap beliau.
0: Satu lagi tak lekang dengan senyuman.
1: Ya Allah, ya Tuhanku. Moga kita berdua, dapat mencontohi beliau.
0: Betul.
1: Biar orang kenang kita dengan benda yang baik, Tan.
0: Betul.
1: Mana orang sebut, ni kenal Red Nino tu.
0: Bila orang dengar, baiknya budak itu.
1: Itu budak yang rajin sangat tu, kan? Baik dia. Selalu mudahkan urusan orang. Itu yang kita nak, Tan.
0: Selalu belanja kawan-kawan makan.
1: Yang itu. Kita tak nak kalau orang sebut, kenal tak Esah. Tak Esah yang mana? Esah. Yang itu. Yang kaki mengumpat orang. Tak nak.
0: Tak nak. Itu.

0: anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohonlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Apa khabar Oma? Selamat petang. Masih lagi bertemankan Jantan dan Nina di Zone. Apa khabar Wei?
1: Ya, betul. Jadi apapun, tadi ada orang tanya kita, Jantan.
0: Betul.
1: Dia tanya, Assalamualaikum. Boleh saya tahu esokkan pertandingan Bintang P. Ramli?
0: Ya.
1: Saya dari Melaka.
0: Okey.
1: Baru gerak ke Pahang, kata dia. Ada location ke RTM Pahang?
0: Ya.
1: Jadi Abang Remy ni tak salahnya. Remy Zah. Okey, terima kasih kerana hantarkan WhatsApp kepada kita.
0: Ya.
1: Tak ada masalah, kita boleh jawab.
0: Kita share location tu.
1: Ya, betul. Kalau awak tak pandai nak gunakan Google Map tu, kalau guna, cari je RTM Pahang ataupun Jabatan Penyiaran Negeri Pahang. Sebab dia kadang-kadang ada masalah carian tu sikit.
0: Carian tu sikit.
1: Faham je,
0: tapi dengan dua perkataan tu, carian RTM Pahang dan Jabatan Penyiaran Negeri Pahang, confirm boleh sampai.
1: InsyaAllah sampai.
0: Sampailah.
1: Okay. Yo, yang mana ada rasa macam ada lagi masalah. Saya tak jumpa ni. Saya
0: tak
1: cari.
0: WhatsApp je kami.
1: WhatsApp je kita. Kita akan bantu.
0: Bantu sampai. Sampai ni sampai. Sampai betul dekat orang kata depan muka pintu.
1: Kalau korang berdua ni ada, korang berdua nyambut siap.
0: Sambut. Kalau ada kompang, palu kompang.
1: Ya, tapi tak adalah.
0: Tapi tak adalah.
1: Okey. Jadi besok betul ada pertandingan Bintang P. Ramli dan juga ni apa, uji bakat.
0: Uji bakat.
1: Bukan pertandingan, uji bakat baru.
0: Uji bakat.
1: Bintang P. Ramli dengan uji bakat bintang kecil.
0: Bintang kecil.
1: Ya, betul.
0: Serentak dua-dua tu.
1: Ya, betul. Jadi buat mau boleh datang menyertai uji bakat yang ada ni. Bawalah apa yang patut. Dia ada dah.
0: Ada dah senarai dia tu.
1: Nanti
0: jangan lupa tengok kita punya Instagram. IG kita. Facebook kita,
1: Facebook.
0: TikTok kita, ada poster tu kat situ, ada senaraikan apa benda keperluan yang kita kena bawa.
1: Kalau dah jadi artis dah tak boleh masuk dah.
0: Contoh
1: salah satu dia lah.
0: Jangan lupa bawa minus one.
1: Betul. Pakai pakaian yang bersesuaian. Okey, jadi kita kembali semula cerita kita hari ni mengenai amalan kesihatan. Cerita sikit bersama dengan kamu berdua.
0: Betul.
1: Apa yang Wakma buat untuk kekal sihat sehingga usia sekarang?
0: Betul. Apa aktiviti tu?
1: Kadang-kadang benda ni dah jadi amalan, Jantan.
0: Betul.
1: Dia tak semestinya kita kena menyertai larian 100 km.
0: Maraton apa tak perlu, tak perlu. Berenang-berenang tu tak payah.
1: Bukan kabur tak boleh. Boleh buat. Tapi tidak semestinya itu menjadi amalan yang membuatkan kita sihat.
0: Betul.
1: Kadang-kadang sekecik-kecik benda tu pun boleh membuatkan kita kekal sihat.
0: Betul.
1: Contoh. Ada orang kalau tok-tok kita, wen-wen kita, laki kita kan, mana mahu dia takkan dia nak berlari pula kan. Tapi apa yang dia buat adalah setiap pagi dia berkebun.
0: Betul.
1: Dia bukan berkebun pun, bukan berkebun berat. Maknanya dia tak pakai selipar tu.
0: Betul.
1: Dia pergi cabut rumput.
0: Potong sikit ganti-ganti.
1: Dia
0: janji keluar peluh.
1: Dia cakap sampah tu kan. Daun-daun kering, buah pokok tu kan. Pokok nangka ke, pokok cepedok tu kan. Berbuahnya setahun 2 kali, 3 kali je. Tapi daunnya luruh tiap-tiap hari.
0: Berguna-guni.
1: Berguna-guni daunnya kalau bakor tu kan. Berasak satu kampung.
0: Satu kampung.
1: Jadi kongsikan ataupun cerita.
0: Cerita amalan anda.
1: Apa yang awak buat sokmo-sokmo.
0: Betul.
1: Tiap-tiap hari yang awak merasa benda, mungkin benda tu dah dipesan daripada orang dulu.
0: Petua-petua kan.
1: Betul.
0: Orang tua-tua ni memang kaya dengan petua. Dia akan tuangkan tua-tua. Daripada wen cerita ke mak, mak cerita ke anak, anak cerita ke cucu, cicit, cuik.
1: Ada kau pernah dengar amalan kesihatan yang dibuat? Abang apa, pakcik ni orang lelaki.
0: Orang lelaki ni.
1: Dia amalkan makan ini bawang putih.
0: Bawang putih?
1: Maknanya bawang putih tu dia koyok-koyok kan. Dia letak dalam periuk nasi. Tanuk nasi tu kan. Nasi tu dah masuk. Letak bawang putih tu. Biar dia berwap tu sikit. Dia pertama dia lembut lah sikit. Lepas tu makan dengan nasi. Sama juga kalau orang perempuan pula. Dia letak entah manjakani.
0: Manjakani dalam nasi?
1: Nak jaga kesihatan perempuan.
0: Dalaman.
1: Nak jaga kesihatan orang tina macam tu gaya dia. Kalau orang jantan, gaya dia makan bawang putih tu. Dua benda ni antara untuk kesihatan wanita.
0: Pemakanan lah. Biasanya orang kata tips kesihatan ni tidak juga melalui fizikal luaran. Dalaman pun pemakanan kita.
1: Ada orang dia tidur lah, dia tidur awal.
0: Betul.
1: Dia wajib kan, wajib. Maknanya pukul 10 tu apa pun jadi dekat dunia ni,
0: kena lelap. Sebab dia tahu dia bangun awal pagi. Pukul 6 pagi bangun dah.
1: Betul. Kadang pukul 5 dah bangun. Pukul 4 pun dah ada. Okey, jadi Wakma boleh kongsikan bersama dengan koma berdua. Telepon aja nombor teleponnya kita.
0: 09514 014 dan satu lagi talian 0951401125 ataupun boleh WhatsApp kepada kami iaitu di talian 0103207448.
1: Ya, terus dengar
0: Pang FM, satu pilihan.

0: Festival Belia Pahang 2026 kembali lagi 10 hingga 12 Julai 2026 di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang, Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti pameran agensi kerajaan dan swasta, sukan dan rekreasi, e-sukan, seni budaya, keusahawanan belia, pertandingan, forum, parminat kejaya, cabutan bertuah serta pelbagai pengisian yang pastinya menghiburkan, memberi inspirasi dan memperkasakan belia. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang. Jumpa OPMA di Festival Belia Pahang 2026. Belia Pahang, yakin boleh.
1: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
2: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
1: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
2: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
3: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
4: Masih lagi bertemankan Jantan dan Nina di Zona Apa Khabar Weh. Masih lagi kita dalam segmen Cercita.
0: Ya, Cercita. Apa amalan kesihatan buat mu ke sihat? Bukanlah kata tak sihat. Kadang-kadang penyakit tiga serangkai itu biasa, Jantan. Yeah. Tapi makna gagah lagi. Jadi mungkin ada amalan atau peluang. Petua yang buat mu amalkan dalam kehidupan. Ya, okey. Jadi sekarang ni kita nak terima panggilan lah. Yang telefon kita boleh telefon.
4: Boleh telefon. Ni ada telefon ni, kita angkat dulu.
0: Angkat, Jantan. Angkat. Tak ada hair ni, ha.
4: Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Oh, kenal dah siapa, Tan?
4: Kenal lah.
0: Siapa? Cik teka.
4: Clue dia Bukit Damo.
0: Memang jantan power lah. Mana awak dah boleh tuanggap sebagai mahir.
5: Betul, jantan ni memang kata orang ni yang terbaik lah.
0: Dia cepat belajar, maju ya.
5: Dia baru lagi berkongsi, dia dah boleh kenal dah suara siapa.
0: Itu yang sepenuhnya kau nak gabung. Kau bagi awak 100 markah hari ni, Teh.
4: Alhamdulillah.
0: Okey, jadi okay. Mok Ju, cerita kita ni pasal amalan cecito.
4: Apa
0: amalan Mok Ju ni sampai umur sekarang ni masih lagi gagah. Ini kalau orang ajak pergi rombongan kat Shanghai ni, sampai ni.
4: Saja, backpackers.
5: Memang sampai.
0: Okey, amalannya apa? Amalan apa Mok Ju amalkan? Cecito.
5: Mok Ju kalau setiap hari. Pagi-pagi Mok Ju berjalan. Banyak ke berjalan?
0: Macam brisk walk tu.
4: Brisk walk.
0: Kalau orang sekarang panggil brisk walk.
4: Brisk walk. Jalan je. Orang kata jalan anak-anak.
0: Jalan je, bukan berlari pun.
5: Jalan dalam rumah pun janji kita keluar perlu.
4: Ya, tu syaratnya.
5: Perlu pun tu.
0: Maknanya daripada muda dulu Mok Ju memang buat inilah.
5: Ya, Mok Ju memang suka berjalan-jalan. Lepas tu kalau pergi ke tanah tu menyapu-nyapu. Kalau dulu kan banyak ni kerja menyangkui. Tapi memang rutin hariannya kebanyakannya berjalan lah.
0: Apa yang berkait dengan jalan Mok Ju suka?
4: Betul.
0: Sebab dia ada dua makna. Suka berjalan. Berjalan lain. Berjalan-jalan tu lain.
5: Berjalan-jalan sekarang ni buat masa ni Mok Ju rajin jogging.
4: Jogging.
0: Bagus je Mok Ju.
4: Zumba-zumba Mok Ju. Zumba.
5: Zumba sebabnya di Bukit Damo tak ada Zumba. Kalau ada tu Mok Ju pergi juga.
0: Pocok-pocok ada Mok Ju.
5: Ada Zumba Mok Ju masuk.
4: Panggil apa? Senar Robik.
0: Bagus, Mok Ju boleh jadi idola.
5: Memang Mok Ju minat. Macam bersuka-suka ni. Apa suka empat orang main mesti Mok Ju masuk.
0: Janji bergerak.
5: Betul. Ya, betul.
0: Okey, faham. Okeylah, jadi terima kasih banyak Mok Ju.
4: Terima kasih Mok Ju.
5: Sama-sama. Terima kasih juga Nina Jantan.
4: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa pun berkait dengan jalan Mok Ju okey. Hello. Janji bergerak.
4: Betul.
0: Then ada lagi tak?
4: Ada lagi panggilan yang kedua ni. Siapa kita? Halo, Assalamualaikum.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Okey, yang ini awak kena tak siapa cerita ke? Yang ini jarang awak dapat ni sekalut.
4: Ni jarang dapat ni.
0: Kau dah biasa.
4: Kau jarang dapat.
0: Kau rasa ni first time ni.
4: First time.
0: Ini abang Zauri kita.
6: Kali kedua.
4: Kali kedua.
0: Okey, Abang okay. Zahuri, betul?
4: Abang Zahuri.
6: Ya, yeah, betul.
0: Abang Joe.
4: Awak. Ah. Awak legend,
0: tak? Ah, memang. Ah, yang tu, aku tunggu awak cakap yang tu sebenarnya.
6: Kali pertama telefon tu, dia salah perkenalan, eh?
0: Ya. Betul, yang mula dulu.
4: Minggu pertama.
6: Nak telefon, bukan
0: tak dapat. Faham. Tak apalah. Okey, Abang Joe.
4: Haa.
6: Ya.
0: Okey, ni amalan kesihatan apa agaknya yang Abang Jo amalkan ataupun apa ya? Mana dah tahu arwah Abang Jak dulu ajar kan? Ha,
4: ada boleh kongsikan.
0: Ha.
6: Ada arwah ayah cakap.
4: Ha.
6: Ada Abang Jo amalkan sampai sekarang lah.
0: Okey, apa dia?
6: Minum air masak je.
0: Oh, minum air masak.
4: Minum air masak.
6: Bangun pagi. Okey, bangun pagi tu kita macam-macam lah. Gosok gigi apa semua mandi. Okey, lepas tu. Pertama minum air masak.
0: Sebelum makan segala-gala benda tu, minum air masak dulu.
6: Minum air masak.
4: Okay. Dia air suam ke apa tu?
6: Jangan minum teh tarik dulu.
0: Okey.
4: Air suam ke?
0: Haa.
6: Air suam lah. Jangan panas sangat.
0: Air kosong lah.
6: Dia bukan sejuk air batu.
0: Betul. Faham.
6: Minum air tu, lepas tu barulah kita boleh minum air teh tarik ke air manis lah.
4: Okey.
6: Lepas tu sentiasa kerap banyak minum air masak.
0: Faham. Masak.
6: Abang Jo ni pun kalau pagi pun sarapan pagi air masak lah.
0: Okey, jadi lepas ni kau nak amalkan jugalah macam gitu. Maknanya bangun pagi
6: lah, ni nak bekerja, nak angkat simen setakat 40-80 beg tu.
4: Oh, 40-80 beg.
0: Yalah.
4: Simen.
6: Semua Abang Jo pun dah 46 tahun.
0: 46.
6: Masih mampu lagi lah.
4: Gagah lagi ni.
0: Sehat lagi, Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Penyakit serangkaian pun tak ada.
0: Oh, Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
0: Ya Allah, betul.
6: Penyakit lain tu tak tahulah. Yang terampak tu.
0: Betul lah. Yang lain-lain kita minta tak jauh lah. Tak ada lah.
6: Tapi kalau yang tiga serangkaian tu memang cek, memang tak ada. Memang.
4: Alhamdulillah.
6: Kolesterol ke, jantung ke, darah tinggi ke, macam mana memang tak ada.
0: Okey.
6: Alhamdulillah tu yang cukup tu. Itu tak ada. Tapi kita kena menjaga penyakit lain lah.
0: Yelah, betul. Tapi betul Abang Jo. Tak ada penyakit pada usia 40-an ni sebenarnya adalah satu nikmat yang sangat besar pada hari ni.
4: Ya. Yeah.
6: Betul-betul.
4: Rezeki. Bukannya mudah rezeki. Selalunya umur 30-an dah boleh sakit.
6: Tapi penyakit biasa-biasa tu adalah kalau kena demam.
0: Itu biasa lah.
6: Sakit-sakit orang.
0: Dia kalau tak demam langsung tu benda. Masalah juga, takut pulak ya.
6: Cepat sembuh, cepat baik ya.
0: Alhamdulillah. Okey, jadi apa-apa, terima kasih banyak.
4: Terima kasih Abang Jo.
6: Ya, sama. Okay. Assalamualaikum jantan ni.
4: Waalaikumsalam.
6: Ya,
0: Alhamdulillah. Okey Abang Jo, terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey. Amal ke minum air masak. Kau baru lagi baca minggu lepas, tak salah kau tips tu tak.
4: Sebenarnya tips ni kau dah amal.
0: Okey. Oh, awak amal kan?
4: Kau amal kan sebab ni kau dapat ni daripada apa, godong-godong juga orang yang orang tua, orang lebih berusia. Dia khabar.
0: Dia khabar apa?
4: Bila kita bangun pagi tu, sebelum buat apa-apa, capai satu gelas air suam. Minum secawan air suam tu sampai habis.
0: Minum secawan air suam tu sampai habis. One shot satu gelas tu kan. Okey, lepas itu barulah kita sarapan, gosok gigi semua-semua, semayang subuh semua.
4: Ya, betul. Faham. Sebabnya salah satunya yang yang orang tua khabar lah. Bila kita minum air masak selepas kita bangun daripada tidur, air suam ni kan, dia sebenarnya memberi satu ruang kita rehat dan mengaktifkan organ-organ dalaman dalam badan kita. Baik. Ni kata orang tua lah. Ni bukan kata-kata doktor ya. Tu kau nak menafikan lah. Kalau benda ni saintifik kau tak tahu. Tapi orang tua tu khabar gitulah.
0: Yang pesan kau.
4: Minum air suar ni sebabnya bila badan kita ni bangkit daripada rehat tidur, deep sleep tu, dia perlukan satu orang kata energi, satu orang kata
0: pelincir lah.
4: Setengah orang kan ada satu lagi tabiat yang tak elok adalah bangun tidur merokok.
0: Astaghfirullahaladzim.
4: Jangan. Ya, bangun tidur tu capai segala air suam.
0: Betul. Setuju
4: tak? Kalau nak lagi orang kata combo dia, minum madu.
0: Itu tips dia ya.
4: Tips dia.
0: Jadi bangun tidur, minum air masak dulu. Celik je mata tu kan, terus ambil air masak minum, barulah buat aktiviti mana nak pergi mandi, nak semayang subuh, nak segala-gala. Lepas tu nak sarapan tu ikut awal lah sarapan. Spaghetti ke burger ke
4: bagi dia. Kalau dalam tempoh satu minggu tu akan rasa perbezaan dia. Satu minggu yang awak amalkan minum air suam bila bangun tidur.
0: Kau nak amalkan kalau gitu minggu depan aku akan mula.
4: Dia ada rasa yang berbeza sikit.
0: Okey, kau target hari Isnin minggu depan mana kau akan mula buat benda tu.
4: Betul. Nanti hari Jumaat buat review ke kau.
0: Baik, khabar apa review dia?
4: Apa review
0: apa
4: dia?
0: Apa hasil dia?
4: Apa hasil dia? Result dia.
0: Okey, Pahang FM.
4: Satu pilihan.

0: Ke mana ni? Okey, cerita.
1: Apa amalan kesihatan Wakma? Yeah. Tadi ni Aten, PMG, abang PMG kita ada WhatsApp. Okay. Dia tanya, salam, dia kata. Yeah. Dia membawa mana hari ni? Kan baru on, dia kata. Okey, abang PMG ni kita cerita pasal amalan kesihatan.
0: Okay.
1: Dia berkait dengan ni lah, apa yang kita ceritakan tadi, Datuk, apa nama tadi? Datuk Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Ketua Perangkawan Malaysia yang telah pun bersara. Yang bersara tu cerita lain. Sebenarnya kita nak fokuskan pada rekod larian beliau sejauh 60.87 kilometer mengelilingi Putrajaya sebagai simbolik persaraan beliau. Kita ada rasa kata kagum lah.
0: Kagum lah sebab dengan usia, di usia macam tu, dia masih lagi cergas.
1: Masih mampu.
0: Masih
1: menamatkan
0: mampu
1: larian 60.87 kilometer.
0: Yeah.
1: Jangan cerita pasal proses kan. Tapi apa kemampuan beliau,
0: kemampuan
1: kita jadikan sebagai orang kata apa panggil
0: inspirasi
1: macam
0: lah.
1: Betul. Ini that's word. Inspirasi.
0: Okay.
1: Jadi ada yang nak telefon kita, terus telefon untuk kongsikan bersama.
0: Ada lagi ni?
1: Siapa?
0: Memang kita tanya sekejap.
1: Kongsikan. Apa amalan kesihatan Wakma ni?
0: Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Nini ngantar. Waalaikumsalam.
1: Siapa ni? Kedek-kedek.
2: Siapa ni? Lama Kak Amah tak telefon. Tak dapat.
1: La ilaha illallah. Kak Amah ya?
0: Kak Amah.
1: Kak Amah jengkelima.
0: Jengkelima?
2: Ya.
1: Ya Allah Kak Amah.
2: Akan tu salam perkenalan dari Kak Mah.
0: Ya, salam perkenalan juga Kak Mah.
1: Betul. Dia dah gelok. Lama sebenarnya tak mendengar suara Kak Mah. Mana pergi je Kak Mah?
2: Ada dulu telefon Kak Mah kena blok.
1: Oh, itu lah ilaha illallah.
2: Nombor kalau Kak Mah telefon ke radio ni tak dapat.
1: Yo.
2: Nombor Kak Mah dulu.
1: Faham. Tak apa, sekarang dah dapat.
2: Lepas tu Kak Mah tukar nombor lain.
1: Alhamdulillah.
0: Dapat je.
2: Rasa kecewa dalam ni.
1: Itulah masalah tu biasa. Teknikal. Kan nombor-nombor ni. Kadang-kadang telco punya masalah. Macam-macam.
2: Rasa masalah. Ramai tu ramai. Mokdu pun kena juga dulu.
1: Ya. Okey. Tak apa. Kita biar. Okay. Yang penting dah selesai.
0: Dah selesai lah.
2: Rasa kecewa dengan
0: pahaya. Jangan kecewa dengan kami.
1: Jangan. Tu Kak Amor. Jangan.
2: Kau sendiri. Ini dah dapat ni. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kak Amor.
2: Rasanya suka sangat.
1: Ya, kau bersuka ni ha. Nah. Kak Amor.
2: Lama suka dah. Rindu sangat rasa.
1: Ya, ini kalau jemput
2: aku. Bak kata lebih lagi tu, rindu hati.
0: Gitu.
1: Ini kalau kita jumpa, kita peluk-peluk cio ni ya.
2: Okey. Tak peluk dah anu ni.
1: Ya, Kak Amor. Kak Amor, Kak Amor.
2: Ya.
1: Ini abang sihat dah ke?
2: Abang tak ada sehat. Kiranya memang
1: gitulah dia.
2: Macam-macam Kak Mah ni memang redo je lah.
1: Tak apalah.
2: Tak tahan tu, dia minum susu.
1: Yo, tak apa. Apapun
2: ini dia strok terlantar lah.
1: Ya, faham. Tak apa Kak Mah. Kita ni bahagian masing-masing atas dunia ni Kak Mah. Jangan bersedih Kak Mah, sentiasa ceria. Ya,
2: tak. Kak Mah happy, serta happy.
0: Itulah positif vibe.
2: Bukan benda kita kalau Kak Mah amal ke gini kan, kalau kita duduk mikir ay, jadi gona ke ay, jadi lupa ke benda, lupa ke
1: setuju.
0: Setuju
1: Kak Mah. Kak Mah fikir dia tak sihat juga, dia gitu juga kan. Jadi Kak Mah,
2: Kak Mah kawan-kawan pelik ke, Kak Mah boleh mana happy lagi ni ha. Kak Mah lari pada masalah tu.
1: Ya, Kak Mah memang idola lah.
0: Idola jengka.
1: Ya, idola jengka. Okey Kak Mah, ini nak cerita pasal amalan kesihatan. Kita balik semula. Kita balik ke pangkal jalan ni Kak Mah ya.
0: Topik kita.
1: Ini pasal amalan kesihatan. Apa yang Kak Mah amalkan? Tapi kalau ikutkan
2: Kak Mah macam ni. Kak Mah macam anak bedak tadi. Kak Mah bangun pagi Kak Mah minum air suam. Amal ke sama?
1: Yang itulah Kak Mah buat sampai sekarang.
2: Lepas tu kita kena kuat minum air masak banyak-banyak. Tak payah air manis, tak payah lah, tak payah telio lah.
1: Tak
0: payah telio.
2: Manakan telio sikit, minum sikit boleh.
1: Yalah, buat pelepas.
2: Salih sangat lah.
0: Biasa pagi tu yang telio sangatnya.
2: Dia kan nak pergi bangun semalam subuh tu, kita minum lah. Jangan nanti dah siap semayang baru kita minum dah. Bangun tidur tu kan.
1: Okey. Oh, makna bangun tidur terus minum.
2: Orang tua dah cakap kata, tak payah gosok gigi.
0: Betul, tak payah gosok gigi. Betul.
1: Oh, pernah dengar. Oh, makna betul jadi ya.
2: Tak payah takkan geli. Pergi dia minum air suam.
1: Okey, jadi kalau nak tengok contoh dia.
2: Kalau kita, Anam. Kalau dia rasa badan kita rasa macam jalan je air dalam badan.
1: Oh, dia macam bergerak je dalam badan kita. Oh, macam mengalir macam tu.
0: Daripada atas mula tu sampai ke perut. Rasa.
2: Cuba lah. Contoh macam bulan puasa kita minai suam tu. Rasa lain daripada kita tu. Macam seolah-olah air macam jalan dalam badan kita.
0: Bulan puasa tu minum tengah hari ke?
1: Jangan. Buka puasa.
0: Minum
1: buka
0: tengah puasa. Hari ke?
2: Minum pagi je lah.
1: Pagi subuh.
0: Bukan bulan puasa. Ingat bulan puasa tu minum tengah hari.
2: Masa bulan berbuka tu. Nak berbuka.
0: Ingat tengah hari puasa tu minum.
1: Ada pula jantan. Tengah hari.
0: Yelah, biasa tengah hari tu dia lagi nikmat. Lagi terasa. Dia punya mengalir tu.
1: Perangai apa?
2: Kalau
1: boleh
2: minum tengah
1: hari,
2: setahun
1: boleh
2: puasa.
1: Betul juga.
0: Betul.
1: Betul juga. Okeylah, jadi Kak Mo. Terima kasih banyak, Kak Mo.
0: Terima kasih banyak, Kak Mo.
1: Yoi, Kak Mo ni nakal sungguh. Okeylah, Kak Mo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Mo.
1: Betul juga, cantik.
0: Ya.
1: Kalau boleh minum tengah hari, mana boleh puasa?
0: Setahun. 365 hari tanpa gagal.
1: Mana tak apa, puasa.
0: Puasa je lah, selagi boleh. Ni ada panggilan kedua ni. Siapa pula ni?
1: Aduh, Kak Mo ni.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Tak ada. Tak apa. Kita cuba lagi yang lain.
0: Cuba lagi. Okay. Oh, ada.
1: Okey, siapa tadi?
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang. Siapa tu?
3: Nina kenal tak suara ni?
1: Kau ni apa kalau apa tak berapa sangat juga. Dia dulu kokde yang cekak bab-bab gini.
0: Kokde cekak kan?
1: Kokde cekak.
3: Ni Kak Siti mempaga lah.
1: Tadi. Yo, Kak Siti mempaga.
0: Mempaga berapa ni?
3: Paga satu.
1: Okey, Kak Siti.
3: Ya.
1: Terima kasih telefon kita dulu. Kita ucapkan.
0: Tak pernah dengar lagi suara ni.
1: Atang, selamat perkenalan lah.
0: Ya, selamat perkenalan.
3: Baru dua kali selamat kenalan. Dah dulu sekali.
0: Ada dah.
1: Maklulah, Atang orang baru. Jangan marah dia.
0: Biasalah.
3: Jumpa jarang-jarang juga dapatnya.
1: Tak ada. Sibuk. Okey, Kak Siti.
3: Sibuk durian.
0: Durian musim kan?
1: Banyak ke, Kak Siti?
3: Tak ada juga, dah habis dah. Ini dapat telefon ni. Kalau tidak, mana boleh dengar radio.
1: Asyik baik dah habis. Dah lah telefon.
0: Tak kembali ke durian je lah.
1: Kembali ke durian je.
3: Bukan apa. Bukan tunggu durian sangat. Kera yang banyaknya.
0: Ketupat. Tu je lah musuhnya.
1: Itu makanan dia juga. Biasalah. Kita ni hidup berkongsi kan?
0: Tapi dia orang suka munah tu yang marahnya.
3: Memang betul.
1: Itu sifat dia. Baik tu orang kabur. Jangan perangai macam binatang.
0: Bukan kita tak bagi makan. Bagi je makan. Tapi janganlah tebuk semua atas pokok tu.
1: Awak cakap lagi. Dia biar dia faham.
3: Bagi makan ni dapat. Dia makan habis semua. Tak ingat dah. Okay. Dan ni juga ingat.
1: Itu dah nama pun binatang. Itulah sipeknya. Okey, Kak Siti. Kita kembali semula ke pangkat jalan. Ini
0: topik kita ni. Apa amalan aktiviti?
1: Apa cerita ni? Cerita apa amalan kesihatan Kak Siti buat ni?
3: Atas Kak Siti tak ada apa. Bangun pagi biasalah. Bertugas kerja rumah biasalah. Lepas subuh kan pergi ceruk dapur, mengemas ceruk dapur, menyapu dalam rumah. Lepas tu buat cerah-cerah tanah, cerah pokok bunga, nyapu sampah, jemur kain. Itulah syariah Kak Siti.
1: Kak Siti, kau nak tanya. Kayaknya kalau Kak Siti tak sihat lah satu hari tu kan. Kata demam ke, kata tak sihat badan ke, tak larat nak mangun ke kan. Okey, Kak Siti buat apa? Adakah Kak Siti rehat sahaja ataupun Kak Siti memang keluar juga?
3: Kak Siti ni sebenarnya tadi ni kalau Kak Siti betul-betul tak larat, baru Kak Siti tak keluar. Kalau sangka sebab kata dia kata boleh bangun, selagi boleh bangun, Kak Siti bangun juga.
0: Gagahkan juga.
3: Gagah Bodoh juga jangan manja kepada
1: aku. Betul. Tanya sebenarnya sebab ada orang kan dia kata sihat sikit, sakit-sakit sikit,
0: demam sikit, nak terlantar je kerjanya kan.
1: Ah,
3: Kak Siti tak betul-betul, kalau Kak Siti tak larat, Kak Siti cakap kanak Kak Siti. Masalah Kak benar gini nak bangun, kata nak masak, nak benda. Kalau mak boleh bangun masak, kata mak masak. Kalau boleh bawa berjalan, mak jalan-jalan. Kau tak mana ni ni ni.
1: Faham.
3: Jadi maknanya abang itu. Abang ni Kak Siti memang tak boleh nak kerja kan. Hari banyak hari juga.
1: Kenapa demam?
3: Lekah tak tahulah, sakit habis pada badan.
0: Sakit urat, demam urat dah.
1: Soknya lah.
3: Mungkin lah kok.
1: Yelah.
3: Buat kerja terlampau
1: Yelah, dia usia-usia gini kan. Usia-usia gini beria sikit ke mula lah.
0: Yelah.
3: Kita dah beromong ni biasa.
1: Betul.
0: Orang kata berpada lah. Nak buat satu benda tu berpada.
3: Itulah tak turut tanah kau sayang pula pokok bunga.
1: Itulah. Kalau harapkan anak mampu tak percara pokok tu. Kena aku juga. Kalau gitu.
3: Masihlah tu lah sabar kanak. Kalau mak dia mati, bunga mak pun mati.
1: Orang tua semua cakap kita serupa je ayat demo ni.
0: Kita anak ni, dia sedih time tu je dengar. Kejap lagi, hilang dah.
1: Cara dok pun.
3: Buatnya. Tiga hari lah.
1: Ya, ngeleh. Betul, mengelahnya mati kering itulah pokok tu.
3: Mengelahnya mati kering lah bunga mak tu.
1: Okeylah Kak Siti, terima kasih banyak Kak Siti.
0: Terima kasih.
3: Buat jantan dengan Nina tu.
1: Terima kasih.
3: Kak Siti tu Nina.
1: Gana?
3: Kak Mo tu, akak Kak Siti tu.
1: Oh, Kak Mo yang kelima tu.
3: Ya. Yeah.
1: Oh, itu kakak kandung ya?
3: Ya.
1: Nyukai dua.
0: Jauh daripada Membaga ke Jengke tu lah. Dua jam ke perjalanan tu?
1: Terima kasih kerana
0: Tiga jam.
1: Mana terima kasih kerana satu keluarga dengan Pahat FM.
0: Ya. Tepuk sikit.
3: Okay.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, terima kasih kepada Kak Siti. Cerita dia makna kalau kita sakit sikit-sikit, jangan dimanja.
0: Jangan dimanja. Turun je ke tanah tu. Buatlah apa-apa. Zaman sekarang ni kebanyakannya brisk walk. Itulah benda paling ringan. Maknanya, senaman ataupun aktiviti fizikal yang paling mudah nak lakukan.
1: Bergerak je.
0: Nak jogging, nak berlari sprint tu tak lepas dah lah. Brisk walk je. Yang penting syarat dia keluar peluh.
1: Ya, insya-Allah. Okey, tunggu dengar.
0: Pang FM, satu pilihan.

0: Borok Santai dalam Loyak Faham.
1: Jumpa kita lah waru.
0: Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.
2: Masih lagi pertamankan jantan dan Nina di jam ketiga dah.
0: Ya, betul,
2: untuk
0: Zona
2: Apa Khabar Weh.
0: Ya, betul, jantan. Okey, jadi kita dah masuk ke jam yang tiga. Salam ceria kita ucapkan untuk semua yang mendengarkan Faham FM. Terutama sekali mereka yang sedang bekerja lah ketika
2: sedang
0: ini.
2: Sedang bekerja, sedang memandu, sedang memasak, sedang menggulai, sedang menggoreng kepuk, sedang menggoreng benda cekorok. Lempeng. Buat belaka.
0: Ya, tengah standby nak ke masjid kejap nanti.
2: Betul.
0: Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami. Walaupun hari ini dah hari Jumaat. Teruskan bekerja.
2: Teruskan motivasi anda. Ya. Teruskan perkhidmatan cemerlang anda.
0: Tahun depan dapat 1,000. Okey. Jadi kita nak baca ke WhatsApp ini daripada Kak Nurul Kuantan. Salam saya Dul Ayah buat kedua DJ dan juga semua pendengar. Okey, cerita buat kesihatan, apa penjagaan kesihatan. Bagi akak pagi-pagi je ambil dengan jari manis sedikit garam.
2: Okey.
0: Letak atas lidah untuk hindari semua penyakit. Memang digalakkan. Lepas tu minum 2 sudu besar minyak zaitun.
2: Okey.
0: Okey, makan je apa yang rasa nak makan, tapi jaga-jaga dengan minyak. And not too much gula. Akak guna stevia. Mahal sikit. Petang-petang akak cycling. Okey, lepas tu petang-petang akak cycling, malam sebelum tidur minum air zafran. Banyaknya penjagaan akak.
2: High maintenance ni.
0: Semua benda mahal weh.
2: Model besar ni.
0: Zafran botol kecil berapa ringgit dah. Stevia lagi. Minyak zaitun lagi. Masya Allah. Okey, insyaAllah untuk prevent macam-macam penyakit dengan izinnya jua.
2: Betul.
0: Air yang utama teramat penting, sebab dalam badan kita 70% ni dipenuhi air. Akak tak minum ais kecuali terlampau panas dan kehausan sangat. Bok kata orang, prevent is better than cure. Mana mencegah lebih baik daripada mengubati.
2: Betul.
0: Awet muda. Kata Kak Nurul. Ya, betul. Kalau ada kemampuan macam Kak Nurul, tak ada salah pun. Lebih baik kita melabur untuk kesihatan daripada kita melabur tahu benda-benda pelik.
2: Daripada saham-saham scam-scam ni. Jangan. Melabur untuk kesihatan, dia ala luka.
0: Betul, pantau orang kabur. Letak 1,000 dapat 5,000, kita percaya.
2: Nak
0: beli minyak zaitun RM30 tak
2: tanam. Padahal benda tu bagus untuk kesihatan awak tu.
0: Okey, Kak Ngoh jerantuk kabur apa ni?
2: Kak Ngoh jerantuk ni. Kejap, kita mendengar benda dia.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat petang. Apa khabar weh?
0: Semoga
3: baik. Dua sehat dan ceria semua ya. Pasal kesihatan ya. Hari ni akan cerita Kak Ngah. Jadi sehat tu bukan apa. Pagi-pagi dah siap-siap lepas solat subuh kan. Lepas kita ambil air wuduk solat subuh tu, kita minum air masak dulu. Air suam lah.
2: Sama je.
3: Lepas tu dah siap-siap apa tu bangun pagi tu. Selesai dalam rumah je lah. Jalan-jalan keluar ke peluh kan. Ngemang rumah apa semua. Lepas tu kat orang dalam pukul 9 lebih ke. Nyapu kat luar pula. Benda-benda pokok gitu. Jadi kita keluar peluh kan kesihatan. Tapi syaratnya petua dia. Ngamal ke 8 gelas sehari air masak. 8 gelas sehari air masak.
2: Ikut KKM ni.
3: Sehat sampai sekarang. Tak ada lah saya sungguh kat Ngah ada penyakit kan. Itu lama kan. 8 gelas sehari air. Jangan minum air mak. Tapi kat Ngah jangan minum air manis. Sekali-sekala lah minum air manis tu kan.
0: Itu
3: cerita kan. Janji kita ngeluar peluh kan. Jalan dalam rumah. Lepas tu nyapu rumah. Nyapu dalam rumah pun kan luar peluh juga kan. Ngemas luar, nyanyi pokok pun. Luar peluh juga itu aktiviti lah harian. Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Ngah.
0: Itulah orang dulu, Teng.
2: Betul.
0: Dia kalau ngemas rumah, kemas betul.
2: Betul.
0: Dia kalau menyapu pakai penyapu lidi tu jantan.
2: Sebenarnya dia lagi puas.
0: Ya, lagi puas.
2: Daripada penyapu hak biasa ni, hak plastik tu kan.

0: bulat tu.
1: Ha.
0: Dan.
1: Hari tu lagilah. Ha. Awak tinggal je teh.
0: Tinggal dia. On dia tinggal lantau.
1: Dia macam orang gaji dah.
0: Ha. Ha. Bibi.
1: Maknanya awak beli 3,000 berbaloi.
0: Berbaloi.
1: Okay.
0: Ni Pacu Safri pula ni.
1: Pacu Safri kau buat apa?
0: Ha.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya.
0: Pocong.
2: Apa khabar ya?
1: Baik.
2: Sihat sejahtera lah.
1: Alhamdulillah.
2: Salam bahagia, salam ceria ya.
1: Ya.
0: Ceria.
2: Topik cicit kita petang ni ya. Kita tentang mana ni petang ni?
1: Kesihatan.
2: Okey. Pak Cu makan telur rebus sebab masuk 2 biji sehari. Kita kaya.
1: Okey.
2: Separuh biji pula. Separuh masuk 2 biji.
0: Separuh masuk 2 biji.
2: Tapi apa yang penting pun kita nak sihat pagi-pagi kita kena sarapan dululah. Tak kiralah sarapan benda. Janji perut tidak kosong pagi hari. Jadi ketoyo. Untuk awal pagi biasanya Pak Cu akan minum air manis dulu. Lepas tu lepas tempat kerja tu kita cari air kosong lah. Selok-eloknya kita minum air suar untuk jaga kesihatan dalaman kita.
1: Baik.
2: Itu saja daripada Pak Cu untuk demo-demo semua. Teruskan mendengar Pahal FM bersama Atan dan Igu Nina. Cerita petang-petang ni. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, baru belajar benda baru pula. Amalan Pak Cu pula kita belajar ya. Amalkan makan telur. Okey, faham.
0: Telur 2 biji separuh masak.
1: Telur ni kan, kau pernah baca juga kan, ada orang ni dia buat macam eksperimen. Cubaan lah kan. Dia bagi anak dia makan telur je setiap pagi. Sarapan. Anak dia memang cerdik teh.
0: Jadi cerdik sebab telur.
1: Bukan mak. Awak janganlah apa jumutkan benda tu. Kecutkan benda tu. Dia bukan kata jadi cerdik sebab telur. Tapi bila bagi telur ni protein kan.
0: Betul.
1: Dia cukup membantu. Susahlah ten.
0: Dia membantu badan kita untuk orang kata mencerna dan ambil khasiat daripada telur tu.
1: Makna bagi sekolah tu.
0: Faham.
1: Lama-lama anak di sekolah bagi sarapan telur tu bermanfaat untuk perkembangan otak budak-budak.
0: Kabarlah nak cerita pasal saintifik.
1: Kenapa sempit sangat pemikiran
0: awak? Kau nak lurus je. Rupanya awak punya kembang tu kembang semangkuk.
1: Awak kena cuba berfikir je ten.
0: Baik. Boleh.
1: Okey, ini macam wak manan ni teh.
0: Wak manan ni wak jaga kesihatan dengan senaman dan berkebun. Berlari wak tak larat. Wak ada asma dan diabetes. Macam mana? Usia wak sekarang 69 tahun dah uzur ni. Nina dah jantan weh. Wak sering jaga pemakanan arahan doktor.
1: Betul lah. Wak kata wak dah 69 tahun. Berjalan berlari wak tak larat. Kamu berdua yang umur baru 30-an dia pun dah tak larat nak lari wak.
0: Kalau orang kata berjalan lama sikit mulalah sakit tumit, sakit betis, sakit lutut, sakit peha.
1: Gala-gala urat ada sakit dalam belakang menarik
0: Bila esok tu demam urat.
1: Janganlah buat jabatan suruh kita masuk maraton
0: ke.
1: Hantar orang lain.
0: Oh jangan sebut kan kena nama naik kan.
1: Dia tak hantar kau. Dia tahu susah kena balik.
0: Kau risau kau yang kena ni kan.
1: Tidak. Dia tengok awak dia tak hantar teh.
0: Okey, cantik.
1: Jadi apa pun terima kasih kepada semua yang hantarkan WhatsApp. Kita yang kongsikan.
0: Yang
1: cerita bersama kamu berdua ni amalan kesihatan. Masing-masing. Mana yang baik kita ambil.
0: Betul.
1: Yang boleh kita ikut, kita ikut.
0: Dan kebanyakan petua-petua ni di turun-temurun. Maksudnya pesanan daripada arwah ayuh dulu, arwah tok dulu dan benda yang sama juga yang kau dapat. Mana-mana yang ada orang cerita ni kan. Sama je. Terutama yang air suam. Cuma yang agak rare tadi akak mana tadi yang apa?
1: Stevia
0: garam. Garam kat lidah tu.
1: Itu kau pernah baca juga. Dia kebol letak garam dekat lidah tu.
0: Awak
1: tak pernah baca? Awak ni banyak ke lama baca?
0: Kau tak baca lah pasal garam ni.
1: Ada. Nanti ada, kalau ada kau bagi kat awak ya. Artikel tu.
0: Share.
1: Ada nanti kau bagikan kat awak ya.
0: Jadi
1: kalau nak mana nak amalkan. Cuma dalam apa pun yang kita amalkan jangan berlebihan. Minum air masak tu minum je lah. Air masak, air manis boleh minum.
0: Tapi
1: jangan tak minum langsung pulak.
0: Tak boleh juga sebab kalau kita minum air masak terlalu banyak pun jadi apa kata masalah pada kesihatan.

0: juga.
1: Betul. Mana kata kalau awak diet, dok minum yang masuk je, makan nasi tidur, makan telur tidur, tak boleh juga.
0: Tak ada gula, tak ada protein, tak ada karbohidrat. Sebab tu macam kata Wak Manan tadi, pemakanan ikut arahan doktor. So doktor tu dah tahu dah, dietetik tu dah tahu dah apa diet yang sesuai ikut awak daripada kondisi badan awak tu.
1: Betul. Tambah orang berpenyakit ya. Dia kena dengar kata doktor kan.
0: Betul.
1: Doktor kamu tu kena adalah bendanya.
0: Betul.
1: Okey. Jadi apa-apa, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada semua. Dan tamatlah sudah kita punya segmen
0: Cerita-ceritanya.
1: Okey, jadi waktu asal kita jantai
0: pada pukul 4.41 petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah.
1: Terus dengar
0: Pang FM, satu pilihan.

0: Alahai, Nurlela.
1: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: tahu. Cik Ot tengok perempuan tahu.
1: Dengar apanya?
0: Baju dia pakai tu. Ketak macam sarung nangka. Pakai ke sarung tangan dengan stoker tu. Tak mudah lah.
1: Itu kan anak si Semal lah tu. Ot tak tengok mak budak tu. Dah tua ke main lah. Hey. Nak make up macam kelotong dah aku menengok bukanya.
0: Ih, dia berasa lawa lah.
2: Kak PA, Kak Siti, dari tadi kau memperhati kakak berdua ni. Kalau akak tak boleh sembahyang, lebih baik akak berzikir. Dapat juga pahala. Kita masuk ke masjid, kena tahu adab-adab ketika berada di dalam masjid. Maaf lah ya, kalau kata-kata koma ni menyinggung perasaan akak berdua.
0: Akak tak marah pun ke ak ni.
1: Koma orang pun yang patut minta maaf ke awak.
2: Jangan minta maaf dengan koma. Janji akak berdua dah sedar dan tak buat lagi. Allah kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga pembawa fitnah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Hujurat

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang kita anggap janji itu perkara kecil. Kita kata, insyaAllah nanti saya buat. Tunggu ya, nanti saya akan datang. Tetapi ingat sidang pendengar, dalam Islam, janji itu bukan sekadar kata-kata. Ianya adalah amanah. Sabda Nabi SAW, tanda orang munafik itu tiga. Apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia mungkir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi juga pernah menyebutkan bahawa mungkir janji adalah antara akhlak yang sangat dibenci dalam Islam. Kita mungkin tidak rasa berdosa bila lambat tunaikan janji, tetapi ingat, hakikatnya kita sedang merosakkan kepercayaan orang. Hari ini kita tanya diri kita, berapa banyak janji yang kita tangguhkan? Kalau tidak mampu, jangan berjanji. Kalau sudah berjanji, maka kita tunaikan. Kerana orang beriman, perkataannya boleh dipegang.
1: Cantiknya iman, paham.

0: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM.

0: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau berkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah pun berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gabenor Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau, keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar permintaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangkaan skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara

0: Sementara itu, Sepanyol percaya berada dalam dasar untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam perlawanan dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal, yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan Luis de la Fuente berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu, sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Le Bleu mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok 4 terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangjani, Rodrigo Sosmina berkata, 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa Taufan Bavi. Terdahulu, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bavi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, Taufan Bavi dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: santai dalam Lungai Pahang.
1: Sungai Pahang pongong ingai, bawa balik ikan selok kuning. Kedai kopi
0: penyampai zon. Apa khabar weh? Lungai Pahang lungkau.

0: Itu dia lagu hayalan daripada Rafet. Masih lagi bertemankan Jantan dan Nina di jam terakhir Zon Apa Khabar Wey.
1: Ya, betul Jantan. Jadi assalamualaikum dan selamat petang korang berdua ucapkan kepada semua yang setia lagi bersama dengan korang berdua.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama lah kita ucapkan terima kasih. Betul. Yeah. Okey, untuk hari Jumaat hari ini 10 Julai 2026 Jantan. Dan selamat menunaikan solat fardu asar juga. Dan sekarang ni 5:22 ya.
0: 22.
1: Jadi ramai dah dalam kereta ni Jantan. Kereta nak balik ke?
0: Balik. Ada balik yang dah keluar tadi dah. Pukul 4:30 dah balik. Ada pukul 5 dah balik. Ada yang tengah menunggu nak basket pukul 5:30 ni kan.
1: Betul. Okey, dan 10 Julai hari ni. Besok.
0: Besok ada orang kata
1: peristiwa event.
0: Peristiwa penting.
1: Bakal terciptanya satu lagi sejarah.
0: Sejarah
1: dalam Malaysia. Maknanya besok 11 Julai 2026 merupakan hari mengundi. Hari Sabtu besok kan. Bagi negeri Johor.
0: Pilihan raya negeri Johor.
1: Betul. Jadi tepat 11:59 minit malam ni. Makna kempen pilihan raya negeri ataupun PRN Johor akan berakhir.
0: Melabuhkan tirai
1: untuk kesekian kalinya. Dan besok kan ada lebih kurang 2 juta lebih ni. 2.7 lebih-lebih juta. Pemilih bakal memenuhi 1,140 pusat mengundi. Untuk memilih wakil rakyat dan juga parti mereka yang disukai lah. Untuk menerajui pentadbiran negeri buat penggal berikutnya pula. Kalau kita dapat imbas kembali. Hari mengundi awal.
0: Pada 7 Julai.
1: Betul.
0: Dah berlangsung.
1: Baru ni lagi kan.
0: Selasa baru ni.
1: Dan hari penamaan calon bermula pada 27 hari tu. Bukan bermula, maknanya pada 27 tu. Dah diadakan hari penamaan calon untuk pilihan raya negeri, negeri Johor ni. Okey. Dan 18 Julai nanti.
0: Usai hari pengundian PRN Johor ni, kita akan ke Negeri Sembilan. Di mana pada 18 Julai 2026 bersama dengan hari Sabtu nanti akan ada hari penamaan calon bagi pilihan raya negeri, Negeri Sembilan. Dan hari mengundi awal pada 28 Julai 2026 iaitu pada hari Selasa. Dan hari pengundiannya pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu.
1: Jadi musim dah, sampai musim.
0: Jadi
1: apa-apa kita harapkan agar semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dalam keadaan yang tenang sahaja. Apapun, pergi mengundi. Yang mana patut pergi mengundi, pergi mengundi. Pengundi yang berdaftar kan.
0: Mana yang orang kata pengundi di Johor, menetap di Pahang, mungkin ambil masa ni, balik pada kerja ni, mungkin balik ke kampung halaman, esok pergi mengundi.
1: Lebih kurang kita sebut tadi 2.73 juta kan. Kalau kita pecahkan pulak kan. Orang Melayu besok, bangsa Melayu ataupun bumi putera ada lebih kurang dalam 61.2%. Lepas tu China
0: 31.8%. Dan India 6.5%. Dan 0.5% bagi lain-lain bangsa lah.
1: Jadi kaum lain-lain, tak kira lah siapa pun anda. Jika anda dalam 2.73 juta orang tu, pergilah mengundi. Kita ucapkan selamat mengundi untuk anda.
0: Dan ayuh mengundi pada hari esok.
1: Jadi apapun, kejap lagi 5:45 minit petang
0: kita akan ada khabar Pahang petang.
1: Depan sekali kita jumpa. Terus dengar
0: Pahang FM.
1: Jadu pilihan.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio

0: Teruskan bersama rancangan Logat Apa Khabar Weh di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan dari saya, Rosa.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafinas Mustafa, khabar Pahang edisi petang 10 Julai 2026. Sari berita utama, lebih 14.6 juta ringgit dadah sintetik dirampas menerusi Ops Muska. Pembersihan Hospital Rompin beroperasi seperti biasa. Berita sepenuhnya, sindiket pengedaran dadah sintetik yang aktif membekalkan pelbagai jenis dadah ke pusat hiburan di sekitar Lembah Kelang dan Kuantan tumpas menerusi Op Muska pada 3 Julai lalu dengan nilai keseluruhan rampasan dadah dan sitaan aset mencecah 14.6 juta ringgit. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan berkata, 6 lelaki tempatan dan seorang wanita warga asing berusia antara 25 hingga 35 tahun diberkas dalam 5 siri serbuan yang dijalankan di sekitar Lembah Kelang dan Kuantan. Menurutnya, polis turut merampas 84.3 kilogram serbuk MDMA, 4.4 kilogram pil ekstasi, 2.4 kilogram ketamin dan 730 gram pil erimin 5 dengan nilai keseluruhan dianggarkan 13.2 juta ringgit. Sindikat ini dipercayai aktif sejak Januari lalu dan menjadikan kondominium sebagai lokasi penyimpanan serta pembungkusan dadah sebelum diedarkan ke pusat hiburan di sekitar Lembah Kelang dan Kuantan. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Pahang mengesahkan bahawa operasi Hospital Rompin dan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada pesakit berjalan seperti biasa susulan video tular pekerja mengadakan perhimpunan di hospital itu. JKNP memaklumkan bahawa jabatan berkenaan mengambil langkah sewajarnya untuk memastikan kelangsungan perkhidmatan kesihatan tidak terjejas. Orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi yang tidak dapat disahihkan. Tidak dapat dipastikan kesahihannya. Sebarang perkembangan berkaitan perkara itu akan dimaklumkan melalui saluran rasmi dari semasa ke semasa. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Sebanyak 120 puisi diterima Sekretariat Sayembara Penulisan Puisi Pahang First Suara Jiwa Anak Pahang Anjuran Kelab Deklamator Pahang KDP dengan kerjasama Majlis Kebudayaan Negeri Pahang baru-baru ini. Bertemakan aspirasi Pahang First, Sayembara berkenaan memberi ruang kepada rakyat kelahiran Pahang, anak jati, pemastautin serta mereka yang menetap di negeri ini berusia 18 tahun ke atas untuk menzahirkan pandangan terhadap pembangunan negeri menerusi karya kreatif. Pengerusi KDP Amaruzzati Nur Rahim berkata, penganjuran sayembara itu adalah langkah awal kelab berkenaan selepas penubuhannya pada Februari 2026. Katanya inisiatif itu diwujudkan bagi menyediakan ruang kepada anak-anak Pahang menzahirkan kecintaan terhadap negeri menerusi karya puisi. Seramai 12 penyelam profesional termasuk 3 wanita berjaya mengumpul lebih 100 kilogram pukat hantu yang tersangkut pada bot tunda yang karam di perairan Kuantan dekat Tanjung Kelang di Kuantan semalam. Operasi tanggungjawab sosial korporat sektor pelancongan dan kedalaman kira-kira 20 meter adalah misi memindahkan pukat hantu yang menjadi ancaman utama pada hidupan marin di kawasan terbabit. Ketua penyelam Muhammad Arif Ismail berkata, arus air laut yang deras serta angin kencang menjejaskan operasi kali pertama dilakukan pihaknya yang sepatutnya mampu memindahkan lebih banyak pukat hantu yang tersangkut pada badan bot tunda yang karam itu. Selepas ini, pihaknya bercadang untuk mengadakan program memindahkan pukat hantu di Pulau Tioman dengan kerjasama Jabatan Perikanan Pahang, Pertubuhan Bukan Kerajaan dan komuniti setempat. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Atira Haswah. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Madani. Yeah, itu dia. Kita dah berada di penghujung siaran Zon Apa Khabar Way.
1: Ya, betul. Okey, jadi sebelum kita buat akhir, Janteng, kita nak kongsikan sikit bersama dengan Wakmu dah halalang. Kita sebut pasal kesihatan hari ni,
0: betul.
1: Wakmu tahu tok, sebenarnya dekat Malaysia ni kan, 110 kes kanser baru direkodkan setiap hari di Malaysia.
0: Ya.
1: Makna hari ni ada 110, besok ada 110, lusa ada 110, semalam ada 110.
0: Banyaknya.
1: Tulek 110.
0: Banyaknya. Ya, apakah puncanya?
1: Banyaklah punca dia. Tapi nak ngabarkan, ini purata apa orang kata kes kanser baru yang direkodkan setiap hari, ya. 40,198 kes kanser direkodkan di Malaysia. 19,180 kes kematian direkodkan. Kanser ni merupakan punca kematian ketiga tertinggi di Malaysia.
0: Okey.
1: Dan tiga kanser utama yang menyebabkan kematian. Ni kajian lah. Bila kata data-data yang ada tu kan. Kanser paru-paru.
0: Okey.
1: Kanser kolesterol.
0: Kolesterol.
1: Yang usus tu.
0: Okey.
1: Lepas tu kanser payudara.
0: Okey.
1: Kalau lelaki kan, selalunya kanser apa yang bahaya untuk lelaki kan?
0: Okey, kalau kita tengok pada pecahan ni, kanser yang melibatkan lelaki adalah kanser kolesterol, kanser paru-paru, kanser prostat.
1: Okay.
0: Manakala kanser dalam kalangan wanita pula, kanser payudara, kanser kolesterol,
1: kolorektal,
0: kanser rahim.
1: Itulah biasalah, salah-salah sebut tu biasa kan. Faham je lah sendiri.
0: Yalah.
1: Okay. Dan faktor utama kanser, macam awak tanya tadi.
0: Faktor utama kanser adalah peningkatan usia, tabiat merokok, pemakanan tidak sihat, pengambilan makanan tinggi lemak, gula dan makanan proses, amalan dan kurang amalan gaya hidup sihat.
1: Oh, pengambilan makanan tinggi lemak, gula, makanan baru bercadang nak pergi ke food fest. Jadilah cancel lah.
0: Boleh pergi tapi pilih berpada-pada yang sesuai lah.
1: Mana boleh pergilah. Boleh pergi kau pergi.
0: Okey, kalau di sebalik orang kata fakta-fakta yang agak menakutkan tadi ni, pengesanan awal dan rawatan yang berkesan dan sokongan berterusan mampu meningkatkan peluang kelangsungan hidup serta kualiti hidup pesakit.
1: Okey, jadi selalu-selalulah pergi cek kesihatan.
0: Pergi cek kesihatan.
1: Cara nak cek kesihatan pun mudah sangat dah sekarang. Awak buka je dekat My Sejahtera. Lepas tu cari booking dekat situ. Dia dah ada tarikh. Jadi kita dah boleh rancang perjalanan.
0: Boleh rancang perjalanan. Pilih waktu hari apa, waktu pukul berapa. Yang mana
1: tu,
0: free and easy masa
1: tu. Lepas tu kadang-kadang dia akan bagi reminder, bagi peringatan pula kat kita. Besok ni ada temu janji ni.
0: Tak nak bagi kita terlepas temu janji tu.
1: Betul. Mudah maknya kan. Jadi gunakan apa yang kerajaan dah bagi, guna. Jangan disia-siakan. Jadi sampai di sini dahulu. Janteng dan juga Nina menemani Wakmu di Zon Apa Khabar Way untuk edisi hari ni, 10 Julai 2026. Janteng.
0: Dan kita akan bersama pada minggu hadapan pula.
1: InsyaAllah.
0: Di lain hari, di lain minggu, di lain acara dan di lain segmen dan di lain pengisian pula.
1: Banyaknya.
0: Banyak yang lainnya tu. Sama-sama kita nantikan. Kita nak bagi Aukma ni menantikan Amanda lagi si Jantan dan Nina nak bawa pada Zon Apa Khabar Way minggu depan.
1: Okey, jadi apa pun, kejap lagi Aukma akan bersama dengan siapa nama Nasri ya?
0: Nasri. Di jumpa Nurani.
1: Nurani.
0: Ya.
1: Okey, jadi apa pun kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Dengarkan kami.

warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Terus berteman bersama dengan kami untuk Zon Nurani edisi hari ini Jumaat 10 Julai 2026 bersama 24 Muharram 1448 Hijrah. Bersua kita kembali untuk seketika 3 jam selepas Zon Apa Khabar Weh bersama dengan Nina dan juga Weh, apa namanya? Kau tak ingat namanya? Minta maaf. Okey, terima kasih telah pun menghiburkan serata negeri Pahang ni untuk demo berdua, dan selamat pulang, selamat sampai lah ya. Selamat sampai ke pangkuan yang tersayang di sisi. Macam tu jugalah anda semua, saya doakan moga urusan-urusan kalian semua dalam track yang memang dirancang. Mungkin hari Jumaat ni ada yang plan nak balik kampung, ada yang plan nak pergi bercuti, ada yang nak ke event-event di sesetengah daerah ketika ini kan. So selamat untuk semuanya, saya doakan dan moga dimuliakanlah apa saja niat anda itu, insyaAllah. Okey, dan hari ini saya akan bersama dengan anda sehingga jam 9 malam nanti. Untuk makluman, 7.23 minit malam akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Dan pastinya saya akan terus bersama dengan anda dengan intisari yang pelbagai hari ini. Selain daripada bacaan ayat Quran, tazkirah dan juga lain-lain, menyusul jam 8 nanti khabar ringkas yang sentiasa bersama dengan anda dengan informasi-informasi berkaitan negeri Pahang. Okey, jadi apa-apa pun, untuk seketika jom kita berhibur dulu sambil layan ngantuk anda di jalan. Ini untuk anda, Flow ATA. Macam mana sebut namanya? Zulaika ke Zalika? Terpulang pada anda. Zalika untuk anda. Radio Malaysia Bang FM. Selamat menikmati.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Media Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone Aktif

Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan yang pastinya menemani anda dah pun 6.46 minit petang di jam pertama ini. Sedikit untuk pengisian minggu anda di hujung minggu ini 10 hingga 12 Julai 2026 di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik sebenarnya menanti anda semua peminat dan juga yang menantikan Festival Belia Pahang yang dah pun diluncurkan hari ini, bermula selepas Jumaat tadi, dan pastinya akan dipenuhi dengan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik yang telah pun mereka rancang. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Pahang 2026 dan menyaksikan juga majlis perasmian kompleks yang telah pun disiarkan secara langsung sebentar tadi. Kalau yang sempat pergi tengok, untunglah, ataupun yang ada kat sana yang dapat menyaksikan terus, itu lagi untung sebenarnya. Dan teruskan aktiviti anda sepanjang 3 hari ini sampai hari Ahad di sana, pasti menyeronokkan. Dan penyataan adalah percuma melibatkan semua aktiviti di sana, tapi ada aktiviti-aktiviti dah pun kata orang tu dibuka awan dan mungkin penuh lah kot, kan. Tapi enjoy je, pergi tengok apa yang ada. Kalau ada local brand, jangan lupa support. Okay, okay. Jadi apa-apa pun, kita nak teruskan perjalanan kita terus bersama dengan kami. Ini untuk anda, Dato' M. Nasih, Kimi Kimo dan juga Luka Sikta. Zuhud Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: best lah lagu-lagu kat Faham FM.
1: Serius ah? Ya ke?

0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Aku menafaskan kata bicara hati.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak Han FM, satu pilihan.
3: Lidah ni memang tak bertulang,
4: tapi mampu menjatuhkan negara.
5: Mogi suayan seri tadi keseliwan nak. Pembeti saya tak tahu petih.
6: Lagi-lagi kalau di media sosial.
5: Satu dunia boleh tengok.
7: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
8: Rugi! Di sini mengata.
5: Sana bergaduh.
6: Sudahnya.
5: Memecah belah.
7: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
9: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
5: Di dalam, bertetali.
10: Cukup-cukuplah tu.
5: Demi anak-anak.
11: Demi keluarga.
3: Demi agama.
10: Demi bangsa.
9: Demi masa depan kita.
7: Hentikan.
10: Hentikan fitnah di media sosial.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan 7.10 minit malam ketika ini bersama dengan anda, edisi Jumaat 10 Julai 2026, bersamaan 25 Muharram 1448 Hijrah. Dan pastinya ada bersama dengan saya, Saifullah Harun Sulaiman, ketika ini kudara bersama dengan anda di jam kedua 7 petang malam ketika ini, yang pastinya akan terus bersama dengan lagu-lagu terbaik dan juga intipati-intipati yang telah pun ditetapkan lah dalam jadual siaran bersama dengan anda sehingga jam 9 malam nanti. Okey, jadi apa-apa pun untuk makluman bersama, seketika nanti 7.23 minit malam akan maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Teruskan hiburan anda, insyaAllah, terus bersama dengan kami di Zon Nurani Pahang FM, satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang kita anggap janji itu perkara kecil. Kita kata, insyaAllah nanti saya buat. Tunggu ya, nanti saya akan datang. Tetapi ingat sidang pendengar, dalam Islam, janji itu bukan sekadar kata-kata. Ianya adalah amanah. Sabda Nabi SAW, tanda orang munafik itu tiga. Apabila berkata, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mungkir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi juga pernah menyebutkan bahawa mungkir janji adalah antara akhlak yang sangat dibenci dalam Islam. Kita mungkin tidak rasa berdosa bila lambat tunaikan janji. Tetapi ingat, hakikatnya kita sedang merosakkan kepercayaan orang. Hari ini kita tanya diri kita, berapa banyak janji yang kita tangguhkan? Kalau tidak mampu, jangan berjanji. Kalau sudah berjanji, maka kita tunaikan. Kerana orang beriman, perkataannya boleh dipegang.
1: Cantiknya iman.

0: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Hajah Maimun binti Haji Harun. Beliau akan membacakan surah Al-A'raf ayat 179 hingga ayat 187.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ

0: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
1: Rasul Tusan.
0: Terbaik hanya di Zonurani, Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam slot tazkirah di Pahang FM. Saudara, salah satu ujian yang menduga keimanan dan kesabaran seorang Muslim itu antaranya ialah ujian sakit. Ketahuilah bahawa terdapat pelbagai hikmah dan kebaikan untuk kita di sebalik ujian kesakitan yang menimpa seseorang itu. Sekiranya saudara redha, sabar dan tabah dalam menghadapi ujian tersebut, maka akan mendapat ganjaran pahala dan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda yang bermaksud tidaklah menimpa seseorang

yakni dosanya. Hadir riwayat Muslim. Saudara, kadangkala ujian kesakitan juga akan menyebabkan seseorang itu lebih mensyukuri nikmat sihat. Yalah, kalau sebelum itu sudah lama tidak sakit, tiba-tiba Allah hadir.

saudara, kerana ia pernah disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang berbunyi, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihatu wal farau, yang bermaksud dua nikmat yang ramai manusia tertipu, yakni nikmat sihat dan masa lapang. Hadir riwayat Bukhari. Oleh itu, kita semua hendaklah manfaatkan masa yang ada sebaik-baiknya ketika waktu sihat sebelum hatinya waktu sakit, dan melakukan amal soleh dan kebaikan dengan sebanyak-banyaknya, kerana kita tidak pasti bila

Semuanya saudara, sakit itu adalah satu ujian atau dugaan untuk menguji iman dan ketakwaan seseorang itu. Oleh itu, jadikan sakit itu sebagai satu muhasabah diri

0: Masya Allah, sakit itu ujian yang sebenarnya merawat banyak kelukaan dan memberi banyak kemakfiratan daripada Allah serta rahmat daripada-Nya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi tazkirah bersama dengan Ustazah Hasiah binti Mat Saleh.
2: Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam.
3: Sesungguhnya walaupun ku
2: sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan

0: kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Marathon Hits. Music tak berhenti.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang kita anggap janji itu perkara kecil. Kita kata, insyaAllah nanti saya buat, tunggu ya nanti saya akan datang. Tetapi ingat sidang pendengar, dalam Islam, janji itu bukan sekadar kata-kata. Ianya adalah amanah. Sabda Nabi SAW, tanda orang munafik itu tiga: apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia mungkir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi juga pernah menyebutkan bahawa mungkir janji adalah antara akhlak yang sangat dibenci dalam Islam. Kita mungkin tidak rasa berdosa bila lambat tunaikan janji, tetapi ingat, hakikatnya kita sedang merosakkan kepercayaan orang. Hari ini kita tanya diri kita, berapa banyak janji yang kita tangguhkan? Kalau tidak mampu, jangan berjanji. Kalau sudah berjanji, maka kita tunaikan. Kerana orang beriman, perkataannya boleh dipegang.
1: Cantiknya iman, oh.

0: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan bersama dengan anda di penghujungnya. Dah pun 8.53 minit malam ketika ini. Kita berada di Jam Terakhir Zon Nurani, edisi Jumaat 10 Julai 2026, bersama 25 Muharram 1448 Hijrah. Okey, jadi jangan lupa untuk penyokong-penyokong Spanyol, La Roya dan juga Belgium, yang mana malam ini akan menentukan siapakah yang bakal mengisi slot seterusnya di peringkat separuh akhir. Perlawanan dijadualkan jam 3 pagi, pertemuan di antara Spanyol dan juga Belgium. So ready depan kaca TV anda ataupun di telefon bimbit anda, hanya di R3M Click. Okey, jadi saya undur diri untuk malam ini, sampai kita jumpa lagi esok. Penyokong-penyokong England punya hari pula hari ini, Spanyol dan Belgium. Okey, terus bersama dengan kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bye-bye.

epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: satu pilihan.
1: Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, Kompleks CIQ Sadau, Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
2: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday, macam tahun baru Cina, hari raya haji pun. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita mai pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
3: Kami mengala ke terang. Objektif je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit dia mengalir ke Sadau. Jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan. Kalau keluar bagus lah. Dia nampak pembaikan kan. Kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
1: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
4: Now, we are in our discussions yesterday, we're extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan merentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
5: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Kuhasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, Hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru, tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
0: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun apa sekalipun akhirnya, pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
5: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
0: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
5: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
1: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Election itu kawan janji, saya kawan janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur yang kita jaga gerai-gerai kecil, orang niaga. Kita ada duit sikit bagi Perdana Rahma, ada duit sikit bagi Sara.
1: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN 51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilas kenderaan berkenaan.

suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Julai 1980, istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Dato' Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

Okey, balik serius. Sudah pun 9.16 minit malam ketika ini. Zone Inspirasi Pang FM.

Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu kita lagi di ruang udara Pahang FM Satu Pilihan bagi edisi hari Jumaat hari ini, 10 Julai 2026. Bersamaan 25 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih juga buat rakan tugas DJ Harun yang telah pun menamatkan tugasan konti beliau menerusi zon Nurani. Dan kini sepanjang 3 jam bermula dari 9 malam hinggalah ke 12 tengah malam nanti, saya Ucup akan menemani anda menerusi zon inspirasi, semestinya membawakan pelbagai rentak lagu perkongsian. Mudah-mudahan mampu menceriakan malam anda. Jadi apa khabar anda semua malam ini ya? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang sihat ya, dalam keadaan yang ceria, dipermudahkan segala urusan hari ini. Pastinya malam ini ramai yang tersenyum lebar. Kerana biasalah hujung minggu, Sabtu dan Ahad, tentunya menjadi waktu terbaik untuk berehat setelah penat bekerja sepanjang minggu. Dan bagi yang akan mengadakan majlis walimatul urus pada hujung minggu ini, sama ada menerima menantu ataupun meraikan hari bahagia anak tersayang, Ucup doakan semoga segala urusan dipermudahkan, majlis berjalan dengan lancar, dengan cuaca baik, dengan para tetamu hadir dengan selamat, dan semoga ikatan yang dibina terus diberkati serta berkekalan hingga ke syurga. Balas darah seperti biasa, 9.30 minit malam nanti kita dapat ikuti info sukan yang membawakan perkembangan terkini dunia sukan untuk anda. Dan 10 malam pula seperti biasa kita akan bersama dalam seleksi tangkap leleh yang akan menyajikan deretan lagu-lagu yang cukup menyentuh perasaan dan juga mengimbau kenangan. Jadi walau di mana saja anda berada ketika ini, teruslah setia bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan, bertemankan Ucup dalam Zon Inspirasi. Baik, kita mulakan malam ini. Lagu dari Emelina, Desiran Rindu untuk anda.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Info sukan malam ini bagi edisi Jumaat 10 Julai 2026. Okey, baik, kita mulakan info sukan kita malam ini dengan berita di mana dua acara bagi Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 sah digugurkan kerana tidak menepati syarat asas penyertaan minima 6 pasukan negeri. Di mana Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, acara itu termasuklah rapid fire pistol berpasukan dan juga renang artistik yang hanya menerima 4 hingga 5 penyertaan. Walau bagaimanapun, pihak MSN bersedia mengeluarkan peruntukan bagi mengadakan satu kejohanan khas acara renang artistik buat pasukan-pasukan yang telah berlatih untuk persediaan sukma. Dalam perkembangan yang sama, beliau juga berkata sukma kali ini sangat penting dan juga kritikal memandangkan dua temasya besar iaitu Sukan SEA 2027 dan juga Sukan Para ASEAN 2027 akan berlangsung pada tahun hadapan. Baik, seterusnya, pemain bergu campuran muda negara Clarissa Sun akan memanfaatkan peluang untuk menimba pengalaman sebanyak mungkin apabila digandingkan dengan juara dunia Cheng Tang Ji pada kejohanan badminton terbuka Jepun minggu depan. Ini sekaligus menjadi penampilan sulung pemain berusia 20 tahun berkenaan dalam kejohanan bertaraf Super 750. Mengulas mengenai prestasi semasanya, Clarissa mengakui masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki dan sementara itu Clarissa juga berkata beliau tidak mahu membandingkan dirinya dengan Toh Yi Wei yang merupakan gandingan Tang Ji sebelum ini. Seterusnya, dua pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi dan juga pengiran Aidil Auf Hajam mengesahkan tempat ke final acara 200 meter kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia 2026 di Ordos, China sekaligus menghidupkan peluang Malaysia memburu satu lagi pingat malam ini. Di mana Azim yang tampil dengan semangat tinggi selepas meraih emas acara 100 meter semalam tidak berdepan masalah untuk melayakkan diri secara automatik apabila menamatkan kelayakan 1 di tempat yang kedua dengan catatan masa 21.13 saat. Sementara pelari Cina Yowin Huang muncul terpantas dengan masa 20.84 saat. Manakala wakil India Gokul Pandian Jana Kiraman di tempat ketiga dengan catatan masa 21.51 saat.

0: Baik, seterusnya kita pergi ke berita di mana pelumba basikal trek negara Muhammad Syah Firdaus Syahrom memilih pendekatan selangkah demi selangkah dalam misi memburu kejayaan di Sukan Commonwealth Goslow 2026 sambil mengakui temasya itu bakal menghimpunkan hampir semua pelumba terbaik dunia. Menurut Syah Firdaus, cabaran di Glasgow bukanlah mudah memandangkan kebanyakan pelumba dalam kelompok 10 terbaik dunia berasal dari negara Commonwealth. Justru fokus utamanya adalah melepasi setiap pusingan sebelum memikirkan perebutan pingat. Di mana pelumba berusia 31 tahun itu berkata dia tidak mahu memberikan tekanan kepada dirinya sendiri kerana menganggap perlumbaan adalah sebahagian daripada tanggungjawabnya sebagai atlet profesional. Baiklah saudara, saingan Liga Super musim 2026-2027 bakal menyaksikan jumlah pasukan terus berkurangan apabila hanya 12 klub akan bersaing merebut kejuaraan berbanding 13 pasukan musim lalu dan 15 pasukan pada musim 2024-2025. Menurut Malaysia Football League MFL dalam kenyataan hari ini memaklumkan 11 klub sudah mengesahkan penyertaan ialah juara bertahan Johor Darul Takzim JDT, Kuching City FC, Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Star City FC, dahulunya Immigration FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC, Sabah FC, DPMM FC dan juga Melaka FC. Dan satu lagi slot akan ditentukan selepas First Indians Body FIB bersidang pada 16 Julai ini bagi memutuskan status PDRM FC. Dan sekiranya PDRM FC gagal memenuhi syarat pelesenan yang ditetapkan, slot terakhir Liga Super dijangka diberikan kepada Kelantan Red Warrior FC yang dilihat lebih bersedia selepas melengkapkan semua dokumen kewangan dan juga infrastruktur. Dan akhir sekali info sukan yang ingin dikongsikan dengan anda, di mana jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi sukuk akhir Piala Dunia 2026 pada awal pagi Sabtu. Di mana Garcia menyatakan perkara itu selepas skuad Red Devils dijangka menjadi pasukan yang akan tersingkil, di mana pengendali berusia 62 tahun itu bagaimanapun mengakui kekal selesa dengan status pasukannya sebagai pasukan bukan pilihan. Dan sementara itu, Garcia turut menegaskan Belgium antara pasukan yang paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Dan dalam pada itu, penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku turut percaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar Spanyol. Okey, sekian untuk hari ini info sukan edisi Jumaat 10 Julai 2026. Terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
0: Okey, sudah pun 9.39 minit malam ketika ini. Kita teruskan lagi siaran Pahang FM dan dengarkan lagu dari Awi, Mata Hati Jiwa.

0: Pelbagai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil!

Okey, Eliana, kau atau aku serah membawa kita ke 9.48 minit malam ketika ini. Masih lagi Ucup menemani anda dalam zon inspirasi malam ini. Buat anda yang sedang memandu ketika ini, walau ke mana jua destinasi anda, pandulah dengan berhemah. Semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi yang anda impikan. Dan saudara, esok pastinya menjadi hari yang penting khususnya buat rakyat Johor. Esok 11 Julai 2026 merupakan hari pengundian bagi pilihan raya negeri ke-16. Semoga proses demokrasi ini berjalan dengan lancar, aman dan juga harmoni. Dan saya percaya juga ada di kalangan pendengar Pahang FM yang bekerja ataupun mencari rezeki di negeri Pahang ni, pulang ke kampung halaman di Johor bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Dan sedikit info yang ingin Ucup kongsikan dengan anda, di mana seramai 43,036 orang petugas yang akan bertugas esok ni di 1,076 pusat mengundi yang melibatkan 2,682,642 orang pengundi biasa. Di mana pusat mengundi esok akan dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang ataupun mengikut waktu yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi kepada yang akan keluar mengundi esok ni, seperti biasa jangan lupa membawa kad pengenalan ya, bagi melancarkan proses semakan. Selain itu juga ya, pengundi juga diingatkan bahawa penggunaan telefon bimbit di saluran tempat mengundi adalah tidak dibenarkan demi menjaga kelancaran proses serta kerahsiaan undi. Apapun, semoga perjalanan anda pulang ke kampung halaman berjalan dengan lancar dan sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Dan selain itu juga, buat peminat bola sepak, jangan lupa mengaturkan waktu rehat anda kerana awal pagi esok bakal menyaksikan satu lagi aksi hangat suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan dua gergasi Eropah apabila Spanyol atau lebih dikenali sebagai La Roja akan bertemu dengan Belgium. Jadi sudah tentu ramai yang tertanya-tanya, mampukah penyerang berbisa Belgium Romelu Lukaku meledakkan gol sekaligus menghampakan impian penyokong Spanyol, atau adakah pemain tengah Mikel Merino sekali lagi muncul sebagai watak penting untuk membawa Belgium mara ke separuh akhir. Dan tidak kurang juga aksi dua pemain yang menjadi perhatian ramai, iaitu Lamine Yamal dari Spanyol dan juga Leandro Trossard mewakili Belgium. Jadi siapakah yang bakal menyelah dan juga membantu pasukan masing-masing melangkah ke pusingan seterusnya? Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan secara langsung suku akhir Piala Dunia FIFA 2026, Spanyol menentang Belgium pada Sabtu esok ni, 11 Julai bermula 3 pagi, menerusi Sukan Plus, TV OK dan juga penstriman RTM Klik. Jadi apa pula ramalan anda ya? Adakah Spanyol akan meneruskan kemarahan ataupun Belgium yang akan mencipta kejutan? Apapun keputusannya, semoga kita dihidangkan dengan aksi bola sepak yang menarik dan juga penuh dengan dramatik.
Okey, terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan, dan seperti biasa 10 malam nanti seleksi tangkap leleh.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami

0: Satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Percaya.

Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam ya kepada semua pendengar Rapang FM. Alhamdulillah, syukur kerana pada malam yang damai ini kita masih dipertemukan. Seperti biasa, Ucup menemani anda dalam zon inspirasi. Dan kini kita melangkah memasuki jam yang kedua bersama dalam segmen seleksi tangkap leleh. Baiklah saudara, ada sesuatu ya tentang malam yang tidak mampu kita jelaskan ya dengan kata-kata. Semakin sunyi suasananya, semakin kuat kenangan datang menyapa. Ada wajah yang sudah lama tidak ditemui. Ada suara yang hanya tinggal dalam ingatan. Dan ada doa yang masih setia menunggu untuk dimakbulkan. Jadi malam ini ya, tidak mengapa kalau ada hati yang terasa sedikit sayu. Kerana kadang-kadang air mata bukan tanda kita lemah. Sebaliknya ia menjadi bukti bahawa pernah ada insan yang begitu bermakna dalam perjalanan hidup kita. Baiklah saudara, seperti biasa seleksi tangkap leleh membawakan deretan lagu-lagu balada yang cukup dekat di hati. Dari era 80-an, 90-an sehinggalah lagu-lagu jiwang masa kini eh. Seperti Aziz, Spoon, Iklim, Spring, Umbrella dan pelbagai lagi lah eh. Lagu-lagu yang orang kata bukan sekadar mempunyai melodi yang indah, malah setiap bait liriknya seolah-olah sedang menceritakan kisah hidup kita sendiri. Jadi kalau malam ini ada sesuatu yang ingin anda luahkan, jangan biarkan ia terus tersimpan. Kongsi bersama dengan Ucup dan juga pendengar. Barangkali luahan itu ya mampu menjadi penguat semangat kepada pendengar lain yang sedang melalui rasa yang sama. Jadi seperti biasa, boleh hantarkan ucapan dedikasi anda ataupun kata-kata semangat ataupun pilihan lagu anda tangkap leleh melalui WhatsApp Pahang FM di nombor 010-320-7448. InsyaAllah malam ini setiap kiriman yang sempat diterima Ucup akan Ucup bacakan sepanjang malam ini. Kerana malam ini bukan tentang siapa yang paling bahagia atau paling terluka, tetapi tentang kita yang saling menemani melalui bahasa yang paling indah, iaitu muzik. Baik, Ucup, terima kiriman daripada siapa ni? Daripada Mi Fit. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Data, Cinta Tujuh Keramat. Dengan ucapan selamat beristirahat buat semua sahabat-sahabat, moga kalian dilimpahi kegembiraan dan juga kebahagiaan. Terima kasih Mi Fit. Terusnya ni Ucup terima dari Mak Tok Maran. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari nyanyian Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Buat hiburan sendiri dan juga buat semua pendengar Pang FM semuanya. Semoga terhibur dengan lagu yang diminta. Kata Mak Tok, hanya cinta pada Yang Maha Esa yang kekal. Terima kasih Mak Tok sekali lagi.
Baik, seterusnya ucap terima daripada Cik Kiah dari Rompin. Assalamualaikum DJ Ucok. Waalaikumsalam. Katanya nak dengarkan lagu dari Aman Shah, Cinta Tak Seindah Diucap. Semoga lagu ini terhibur untuk semua yang mendengarkan Pahang FM. Selamat beristirahat bersama keluarga. Dengan kata-kata cinta itu memang indah. Kiranya cinta itu diberikan pada yang memahami dan juga menghargainya. Terima kasih Cik Kiah dari Rompin. Seterusnya ni dari Salwa dari Jerantut. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Katanya, kata Salwa, malam ini nak dengarkan lagu dari Aziz, Melangkah Terpaksa. Di mana ucapannya kepada, ucapan selamat malam kepada anak-anak buah Joe Labu. Dan selain itu, kepada semua sahabat-sahabat yang mengenali diri Salwa Jerantut, terima kasih banyak-banyak Salwa. Katanya di Bucu Katil malam ini sambil layan tangkap lele. Terima kasih Salwa. Baik, yang ini pula kiriman dari Pak I dari Cendrawasih, Kuantan. Terima kasih Pak I kerana sentiasa setia bersama dengan Pahang FM. Malam ini Pak I ingin mengirimkan ucapan selamat malam buat seluruh pendengar Pahang FM. Istimewa buat insan yang paling dekat di hati, suami tercinta yang ketika ini sedang setia mendengarkan radio. Semoga kasih yang dibina terus mekar hingga ke syurga mengiringi dedikasi daripada Pak I malam ini. Katanya nak dengarkan layu lagu daripada Aziz, Masih Terselah Ayumu. Okey, jom kita layan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, balas dada sudah pun 10.34 minit malam ketika ini. Balas dada, ada waktunya kita terpaksa menerima bahawa tidak semua yang kita sayang akan kekal menjadi milik kita. Ada insan yang hadir membawa bahagia, kemudian pergi meninggalkan cerita yang sukar dilupakan. Namun, jangan anggap sebuah perpisahan itu sebagai penghujung segalanya. Kadang-kadang Tuhan memisahkan kita daripada seseorang kerana dia sedang menyediakan ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi teruskan melangkah, simpan kenangan yang baik, lepaskan yang menyakitkan, kerana hati yang belajar menerima akan menemukan tenang pada waktunya. Baiklah, selamat malam kepada Dawi dari Cenoh, dari Pesagi Cenoh ni. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Kapila, Apa Penghujungnya. Ditujukan khas buat insan yang bernama Fidawi. Kodong-kodong yang mengenali diri koi. Semoga berbahagia bersama orang yang tersayang. Dan juga selamat berkonti buat DJ. Terima kasih banyak-banyak Dawi. Dan seterusnya ni ucap terima kiriman daripada Uncle Joe SKTT. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Masa, Persandingan Abadi. Di mana lagu ini khas buat DJ dan juga warga Pahang FM. Tak lupa juga buat kopitiam Cikgu Adi dan juga waris-waris Bukit Gentin Jerantut. Semoga terhibur hendaknya lagu yang akan diputarkan sebentar nanti. Baik, selain itu juga ucap terima kiriman dari siapa ni? Kak Zahara Hamid dari Pekan. Assalamualaikum DJ Ucok. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih Kak Zahara. Katanya malam ni nak dengarkan lagu daripada kumpulan Gersang Suratan Takdir. Untuk hiburan keluarga dan juga pendengar setiap FM Satu Pilihan. Baik, terima kasih banyak-banyak Kak Zahara Hamid dari Pekan. Banyak coretan yang ucap terima. Antaranya ya, dalam sebuah hubungan bukan hadiah mahal yang menjadi ukuran utama, tetapi cara kita menjaga hati seseorang. Jadi belajarlah bercakap dengan lembut ya, walaupun sedang marah. Belajarlah mendengar walaupun kita rasa kita benar. Kerana satu kata-kata yang kasar mungkin mengambil masa yang lama untuk disembuhkan. Jadi cinta bukan tentang mencari siapa yang menang dalam sebuah pertengkaran, tetapi mencari jalan bagaimana dua hati boleh kembali berpegangan tangan. Jadi jagalah insan yang masih memilih untuk bersama dengan kita.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami?
0: Like fanpage

Okey, baiklah. Itu dia lagu dari Gersang Suratan Takdir. Membawa kita ke 10.53 minit malam ketika ini. Balas dara, dalam ketika dalam hidup ini, kita terpaksa menerima satu hakikat yang cukup sukar. Kita menyayangi seseorang sepenuh dengan hati. Kita menyimpan harapan setinggi langit. Tetapi akhirnya kita hanya menjadi persinggahan sebelum dia menemukan bahagia bersama insan lain. Memang sakit, memang perit. Namun jangan biarkan luka itu memadamkan cahaya dalam diri kita. Percayalah, jika kita pernah menjaga hati seseorang dengan penuh keikhlasan, menghormati batas dan mendoakan kebaikannya serta tidak pernah berniat menyakitinya, semua itu tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Walaupun dia bukan jodoh kita, jadi jangan sesekali menyalahkan diri hanya kerana sebuah hubungan tidak berakhir dengan pernikahan. Bukan semua pertemuan dicipta untuk memiliki. Ada yang hadir untuk mengajar kita erti sabar, menguatkan jiwa dan juga mematangkan cara kita mencintai. Ini kerana cinta yang baik bukan sekadar membuat kita bahagia. Cinta yang terbaik ialah cinta yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Sebelas malam nanti, utama 11 malam dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dengarkan dari arah Johari, menjaga jodoh orang lain. Pan FM.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan 70% daripada lebih 2.7 juta pengundi akan keluar mengundi esok. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, proses undian melibatkan 1,076 pusat mengundi dengan 4,889 saluran mengundi dibuka. Seramai 43,036 petugas SPR akan ditugaskan sepanjang hari mengundi.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Sementara itu, Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus turut mengingatkan semua pihak yang bertanding pada PRN Johor menghentikan segala bentuk aktiviti selepas tempoh rasmi berkempen berakhir pukul 11.59 malam ini. Ini termasuk merayu undi serta menerusi saluran media sosial dan platform lain. Penguasaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan termasuk kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan perkomputeran kuantum. Namun, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika disalahguna.
2: Untuk menjadi manusia yang baik, menerima ilmu itu untuk pintar betul, tapi untuk menjadi manusia yang baik. Ada orang pintar, dalam sejarah kita pun ada pintar, tapi pintar mencuri, pintar merompak. Jadi kalau kekayaan negara bagaimanapun, kalau dia pintar, negara rosak.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu jajaran jalan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam di Kedah dan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau di Thailand bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Katanya, projek itu akan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Today, another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsular Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Tambah Perdana Menteri, inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha mewujudkan zon sempadan ekonomi khas bagi meningkatkan sumber pendapatan masyarakat kawasan sempadan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul berkata, laluan baharu itu hasil usaha bersama Malaysia Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan iaitu antara Songkla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12 tengah malam ini. Pembukaan laluan itu dijangka memberi pelbagai manfaat kepada kedua-dua negara dalam melancarkan perdagangan, logistik dan rantaian bekalan kawasan sempadan selain memperkukuh keselamatan melalui infrastruktur moden dan kawalan bersepadu. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
4: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed. Lembaga Tabung Haji TH mengambil inisiatif dengan menghantar khidmat pesanan ringkas dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lepas. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Mustaqim Muhammad berkata, usaha tersebut membantu bakal jemaah haji melakukan persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua peringkat iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat memerintahkan seorang remaja perempuan yang didakwa menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu menjalani penilaian dan rawatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta di Tanjung Rambutan, Perak. Perintah itu dikeluarkan Majistret Maslinda Selamat. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Mahkamah turut menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Juara Eropah Spanyol berpeluang berdepan Perancis di separuh akhir Piala Dunia 2026 jika berjaya menewaskan Belgium dalam aksi suku akhir di Los Angeles awal pagi esok. Pengendalinya Luis de la Fuente yakin ayam tambatan Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal akan mencipta kejutan. Katanya, sekiranya ketiadaan Yamal, Oyarzabal menjadi watak penting sebagai penjaring. Spanyol tampil dengan rekod pertahanan cemerlang apabila belum bolos sepanjang kejohanan. Sementara itu, persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 semakin sengit dalam kalangan empat pemain bintang. Masing-masing terus bersaing untuk muncul penjaring terbanyak kejohanan. Bintang Argentina Lionel Messi dan Kylian Mbappe dari Perancis kini berada di kedudukan teratas dengan 8 gol. Manakala Erling Haaland hanya ketinggalan satu jaringan dengan 7 gol di cabar rapat Captain England Harry Kane dengan 6 gol setakat ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Laut China Selatan mesti kekal sebagai perairan yang aman dan tidak boleh dijadikan medan konflik. Perkara itu ditegaskan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam ucapan semasa resepsi diplomatik bersempena ulang tahun ke-10 keputusan Timbang Tara 2016. Menurut beliau, semua pihak perlu menghormati keputusan Timbang Tara tersebut serta menegakkan kedaulatan undang-undang demi menjamin keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sementara itu, tahap ancaman keselamatan maritim di Selat Hormuz kekal pada paras tinggi susulan beberapa serangan ke atas kapal dagang. Bagaimanapun, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan laluan selatan di perairan strategik itu telah diperluaskan dan kekal dibuka kepada semua trafik maritim. Namun, menasihati kapal yang melalui kawasan berkenaan supaya terus berwaspada. Amaran itu dikeluarkan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran masih berlarutan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, selamat malam.

Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam Zon Inspirasi malam ini. Bagi edisi hari Jumaat 10 Julai 2026, bersamaan 25 Muharram 1448 Hijrah. Baik, sedikit perkongsian yang ingin Ucup kongsikan dengan anda berkenaan dengan amaran ribut petir.

Ada buah petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangkakan berlaku di negeri Pahang ni. Melibatkan tanah tinggi Cameron, Maran, Kuantan dan juga Pekan. Di mana amaran ribut petir ini sehingga jam 1 pagi hari Sabtu 11 Julai 2026. Balas darah tanpa kita sedari ya, malam semakin larut. Jam terus berdetik. Namun ada kenangan yang seakan-akan memilih untuk berhenti pada satu waktu. Setiap kali lagu dimainkan, setiap kali melodi mula mengalun, hati ini seolah-olah dibawa pulang ke suatu masa yang pernah menghadiahkan senyuman. Atau mungkin juga air mata. Mungkin bagi anda yang ketika ini yang sedang memandu sendirian di jalan yang lengang, ada yang masih belum lena kerana terlalu banyak perkara yang sedang difikirkan, ada juga yang setia di sisi insan tersayang. Bersyukur kerana masih diberi peluang menikmati sebuah kebersamaan. Dan mungkin juga ada yang sedang memeluk rindu, rindu kepada seseorang yang jauh di mata, rindu kepada insan yang pernah mengisi ruang hati, ataupun rindu kepada seseorang yang kini hanya mampu ditemui dalam doa. Jadi dalam ruangan seleksi tangkap leleh malam ini, di jam yang terakhir kita layan lagu-lagu tangkap leleh.

0: Bagai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

0: Kau, Julia, kau putuskan hubungan kita kerana si Saleh, anak Tok Siak tu.
1: Tengah galau ke tu? Janganlah galau sorang-sorang. Jom dengar Pahang FM, lagu-lagu galau terbaik untuk anda. Kurang.

Baiklah, saudara, nampaknya sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda menerusi zon inspirasi bagi edisi hari Jumaat hari ini 10 Julai 2026. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami Pahang FM yang sentiasa menemani kehidupan anda. Tak lupa juga ucapan terima kasih juga kepada semua yang sudi bersama-sama yang mengambil bahagian menerusi seleksi tangkap leleh malam ini. Semoga setiap lagu yang berkumandang menjadi peneman hati, pengubat rindu yang tersimpan dan menghadirkan ketenangan sebelum anda melabuhkan tirai hari ini. Kadang-kadang bukan semua yang kita sayang akan menjadi milik kita. Namun setiap kenangan yang pernah tercipta tetap menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup yang mendewasakan kita. Andai malam ini hati masih belum mampu melupakan seseorang, percayalah masa akan mengajar kita bahawa ada pertemuan yang membawa bahagia dan ada juga perpisahan yang mengajar kita menjadi lebih kuat. Seperti biasa, tepat jam 12 tengah malam nanti, siaran Pahang FM akan disambung siar ke Nasional FM. Dan jangan lupa, Pahang FM akan kembali bersiaran seawal jam 6 pagi esok menerusi zon aktif. Dan insyaAllah Ucup akan kembali lagi menemani anda pada hari Isnin nanti menerusi zon persona. Dan jangan lupa untuk kaki bola sepak yang ingin berjaga malam, jangan lupa untuk menyaksikan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol menentang Belgium pada jam 3 pagi menerusi Sukan Plus, TV OK dan juga RTM Klik. Jadi izinkan Ucup mengundurkan diri seketika di ruang udara Pahang FM. Terima kasih atas kebersamaan anda sepanjang malam ini. Jadi selamat berehat, selamat beradu dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.

0: Radio Malaysia Bang FM. Radio Malaysia Bang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
0: Radio Malaysia.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam. Kembali bersama-sama dengan saya Lin Zainal. Temani anda ya hari Sabtu hari ini 11 Julai 2026. Terima kasih pada Reza yang telah bersama-sama dengan anda. Dan untuk rakan-rakan yang baru saja memulakan tugas, mungkin sebentar tadi jam 11 malam bakal berakhir pada keesokan harinya pukul 7 pagi. Pagi inilah kan. Semoga anda kuat. Semoga anda sentiasa bersemangat ketika menjalankan tugas ya. Dan kami di sini akan terus temani anda dengan pelbagai lagu-lagu menarik khas untuk anda, geng burung hantu. Layan terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Teruskan bersama-sama dengan kami. Selamat tengah malam ya. Saya ucapkan untuk anda, apa khabar anda tengah malam ni? Semoga dalam keadaan sihat walafiat lah ya. Dan kepada anda yang masih lagi memandu, mungkin jumlah jalan raya, jumlah kenderaan di jalan raya sedikit banyak pada waktu-waktu puncak. Mungkin di tengah malam ni kan di bandar-bandar besar, jadi bertambah lah ya. Terutamanya untuk anda yang memandu di Federal Highway, di lebuh raya utama negara kan. Kalau dah memandu agak lama juga, berhenti seketika nak minum secawan minuman panas ke, ada suka teh tarik, ada yang suka kopi panas kan, kopi tarik dan sebagainya lah. Yang penting kita segar, kita bersemangat ya, tidak mengantuk ketika sedang memandu. Bayangkan kalau kita dah memandu agak lama kan, terutamanya melibatkan jalan yang lurus seperti di lebuh raya utama negara kita tu, yang tidak ada lampu isyarat dan sebagainya kan, tentu sekali kita mudah rasa keletihan, kepenatan ya. Terutamanya untuk anda yang memandu bas express ya, yang memandu van, lori, trailer dan sebagainya, kami doakan keselamatan anda, kesejahteraan anda ketika sedang memandu. Jadi layan terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Azman daripada Projector Bandnya dengan Sudah Aku Tahu. Lagu ni popular pada tahun 2016. Baru saja menghiburkan anda. Selamat tengah malam saya ucapkan pada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Linzano di sini kembali lagi tengah malam ni. Jarang sangat-sangat kan dengar suara saya berkumandang tengah-tengah malam ni kan. Tapi tak apa, saya akan terus bersama-sama dengan anda sehinggalah jam 6 pagi nanti. Semoga rakan-rakan kita yang mendengar ketika ini dalam keadaan kesihatan yang terbaiklah ya. Kerana kesihatan ni sangat-sangat penting. Tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau kita sakit, segera makan ubat ya. Banyakkan berdoa jugalah. Semoga kita kembali pulih, kembali sihat seperti sedia kala. Kalau kita berada dalam keadaan kesihatan yang tidak berapa bagus kan, kadang-kadang sukar untuk kita meneruskan aktiviti kita seperti sedia kala . Terasa macam letih, lesu. Kadang-kadang nak baring, nak berehat kan. Tidak serancak sewaktu kita dalam keadaan sihat ya. Apapun, jangan lupa untuk terus tonton TV RTM yang meminati Piala Dunia FIFA 2026 dan nak sampai hujung-hujung dah ni pun kan. Apapun, kami di sini akan terus menemani anda. Dapat anda saksikan perlawanan di TV Sukan, TV OK, saluran TV OK dan juga menerusi RTM Klik. Butirannya akan saya kongsikan dengan anda sebentar saja lagi ya. Apapun, terima kasih kepada semua yang terus mendengar siaran ini, siaran tengah malam Geng Burung Hantu bersama dengan saya Lin Zainal di Nasional FM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Di mana saja anda mendengar kami, mungkin di tempat kerja anda, mungkin di rumah, semoga segalanya berjalan dengan lancar lah ya. Ramai juga rakan-rakan TikTok yang menyapa saya malam ni, yang temani saya Sonic pun ada juga, Noor Azila, kita juga ada rakan kita DBY, begitu juga dengan Hashim ya, yang ini kiriman daripada Misai, tak ketinggalan daripada siapa lagi ni, Hasliza. Apa khabar Hasliza? Semoga Hasliza okey ya, tengah malam ni. Harry Sufian pun macam tu juga. Salam dari Rantau Panjang di Kelantan, GBH terbaik, kan. Begitu juga dengan Muhammad Noor Hakim, layan lagu tadi ya. Lagu daripada Deep Purple dengan Soldier of Fortune menghiburkan anda. Itu bukan lagu baru tau, itu lagu lama. Jadi kalau anda tahu lagu-lagu yang disiarkan tu, boleh nyanyi sekali lah kan. Kadang-kadang lirik tu kita ingat-ingat lupa, lupa-lupa ingat. Yelah, yang tengah menjamu selera kan, banyak juga restoran masih lagi buka ya, beroperasi pada waktu-waktu macam ni kan. Restoran mamak lah, di warung-warung, di kedai-kedai kopi dan sebagainya kan. Hujung minggu ramai juga yang masih lagi berjaga, belum lagi tidur. Alhamdulillah kan, jadi dapatlah kita nikmati kehidupan ini kan, dengan jayanya ya. Menghampiri satu pagi, Lin Zanu di sini terus temani anda. Bukan sekadar makno ya, ramai juga rakan-rakan kita yang lain baru saja masuk TikTok Nasional FM. Jom masuk ramai-ramai. Yo Kalang, salam Lin. Zainuddin dari Kuala Terengganu, hadirkan diri. Tu dia. Sonic tak tidur lagi. Sonic, sahabat kami ya. Baby Yana, selamat tengah malam. Hari ni tidur lewat, tak boleh nak tidur lagi. Dengarlah lagu-lagu di Nasional FM. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat kami ucapkan untuk anda. Yang mana bagi salam tu, saya jawab salam anda awal-awal. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadirkan diri anda, dengarkan kami. Ada juga yang dalam perjalanan balik kampung, mungkin ada urusan, dapat panggilan kecemasan, mak minta anda balik, okay? Ada perkara yang perlu diuruskan, ataupun ada kenduri kendara kan. Ramai juga rakan-rakan kita yang nak naik pelamin tu. Pilih tarikh yang cantik, okey. Tarikh hari ini 11 Julai 2026, walaupun hari ini merupakan hari mengundi, insyaAllah untuk anda yang berada di Johor, jalankan tanggungjawab anda, keluar mengundi, bermula 8 pagi sampai 5 petang. Dengarkan kami di Nasional FM, butirannya dari semasa ke semasa akan terus kami kongsikan bersama-sama dengan anda, bersama dengan pelapor-pelapor yang berada di lokasi, okey. Jadi layan terus Nasional FM.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Jangan lupa kewajipan kita terhadap negara kita esok hari mengundi, okey, di Johor. Keluar mengundi beramai-ramai untuk anda yang layak mengundi. Bawa sekali kad pengenalan anda. Perkara penting, perkara asas, perkara basic, okey. Dan jangan kongsikan kad pengenalan anda. Serahkan kad pengenalan anda kepada orang lain. Orang yang tidak anda kenali. Kan, bahaya sebenarnya. Kita tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain. Kena percaya kepada diri kita. Dan juga lakukanlah yang terbaik, okey. Masuk bila dah beratur tu, masuk bilik mengundi tu, mengundi dengan senyap, undi dengan betul. Ada kotak disediakan tu, jangan main conteng-conteng. Undi anda sangat berharga. Undi anda sangat berharga. Undi anda juga rahsia. Bila keluar daripada bilik mengundi tu, senyap, okey. Terus berlalu pergi, balik pulang lah. Boleh buat aktiviti lain. Tapi saya merayu sangat-sangat kepada rakyat Johor, bangsa Johor, keluarlah mengundi. Jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, yang terbaik, okey. Masa depan negara di tangan anda tau. Itu sangat-sangat penting, ya. Hai, selamat pagi kepada anda. Kita ada Nur Azila Ash, juga Ismail Mat. Katanya Lin pernah duduk Kedah ke Penah lah. Cik duduk Kedah lama lah juga. Duduk lah lama. 3 tahun dulu. 3 tahun. Bertugas kat Radio Langkawi di Kedah kan. 3 tahun. Jadi okey, tak ada masalah, ya. Nur Azila mengundi. Oh, mengundi. Dia cakap dengan Ash mengundi Pahang, ya. Okey. Yang mana bagi salam sudah. Waalaikumsalam Kedah. Hadirkan diri. Ramai orang Kedah awal pagi ni. Bersama dengan saya. Okey, di National Life Fest sentiasa di hati. Kita teruskan hiburan lagi. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi lagu-lagu menarik menemani anda.

semoga anda terhibur ya. Lagu-lagu medley, lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu lama dibawakan oleh beberapa penyanyi andalan. Okey, antaranya Sonu Nigam, Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan kan. Penyanyi hebat, okey, dari Bollywood. Nah, kita ada Bollywood, ada Hollywood juga ya. Apapun, terima kasih kepada anda yang setia menemani saya di sini. Nama saya Lin Zainul. Saya perkenalkan diri saya lah. Mungkin ada yang jarang-jarang dengar suara Lin tengah-tengah malam, awal pagi. Kenapa Lin bertugas pada waktu begini? Tak adalah, sekali-sekala kan kita bantu rakan-rakan kita yang bercuti, yang berehat ya, yang ada urusan. Jangan lupa, hari ini merupakan hari pengundian di Johor. Keluar beramai-ramai, jalankan tanggungjawab anda. Okey, yang mana duduk luar tu mungkin dalam perjalanan ni nak balik ke Johor, anda orang yang hebat. Okey, kerana masa depan negara terletak di tangan anda. Kata Abang Din, ya, jarang-jarang lah dengan Lin bersiaran. Abang Din Taiping ya, Ita Chok pun ada juga ya. Kita juga ada Talukun untuk Ami Langkawi dan juga Rosie Zali. Tak ketinggalan Siti Aisyah ya, untuk Wan Z lah, banyak Z dekat ujung tu ya. Slow and steady. Terima kasih kepada semua yang terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional.

0: 16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Kembali bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Okey, semoga anda terhibur, semoga anda cergas, cekal, tidak mengantuk. Dapat juga anda tonton secara langsung TV Sukan sekarang ini. Okey, perlawanan akan bermula sebentar saja lagi. Okey, jadi terima kasih juga kepada semua teman-teman yang setia bersama-sama dengan kami di National FM. Selamat pagi kepada Ita Chot, Nur Azila, rakan-rakan kita dekat TikTok ni, Nur Isa, Mat Isa. Kita juga ada kiriman daripada Sam DZ. Okey, Sam DZ dan juga ramai yang share TikTok kami. Dia kata, oh Lin tak tutup lampu ke kalau AJ dah tutup lampu? Saya seram ni awal. Ni dah pukul 2 pagi tutup lampu kan. Muncul pula yang bukan-bukan depan saya ni kan. Aiman Miao, selamat pagi juga dari Tawau, Sabah. Ash masih lagi berjaga, tapi tak, tadi Ash beritahu nak tidur sebab nanti nak mengundi kan, untuk rakan-rakan kita yang apa orang kata akan mengundi hari ini, awal pagi ini jam 8 pagi hingga petang nantilah ya. Jalankan tanggungjawab anda untuk keluar mengundi. Ini sangat-sangat penting ya, keluar awal, kena pantau keadaan cuaca juga ya, dan juga bawa kad pengenalan anda. Anda elak memakai baju yang ada logo parti dan sebagainya. Dan bila sampai ke tempat mengundi tu, beratur ikut arahan daripada petugas-petugas di pusat mengundi ya. Undilah dengan bijak sana. Ada kotak di situ kan, di kertas yang diberikan tu, pangkah dengan betul ya. Jangan conteh-conteh dan sebagainya, kerana ini akan merosakkan undi anda. Undi anda sangat-sangat berharga. Selamat mengundi kami ucapkan untuk anda. Teruskan bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelopor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Terus bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati. Ramai yang sedang menanti-nantikan okay, perlawanan seterusnya untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlawan sebentar saja lagi antara Spanyol, Spain bertemu dengan Belgium, dijadualkan pukul 3 pagi. Sekarang ni pukul 2.08 minit pagi ya. Awal lagi berbaki lebih kurang 48 minit, 50 minit lebih kurang macam tu lah ya. Pertembungan akan berlangsung sebentar saja lagi. Spanyol bertemu dengan Belgium. Saya kira ramai yang tak tidur sebab nak menantikan perlawanan suku akhir. Tumpuan akan diberikan oleh peminat-peminat bola sepak. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa lah ya. Dapat juga anda saksikan corak-coret secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 sekarang ini di TV Sukan, okay? TV Sukan bersama dengan pengacaranya Terence Stars dan juga tetamu yang diundang di Conti. Dan sebenarnya Belgium pada tahun 1986 pernah menewaskan Spanyol waktu tu 5-4 ya, menerusi sepakan penalti. Dan untuk anda yang mendengar kami, terima kasih banyak-banyak. Kami ucapkan untuk anda sementara menantikan game akan bermula sebentar saja lagi jam 3 pagi. Pertembungan Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin banyak pasukan yang tersingkir, yang terbaik mara, okay, mara ke suku akhir. Jadi siapakah pilihan anda, siapakah yang akan membawa pulang piala, okay, piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama kita nantikan. Jangan lupa tonton TV RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih kepada anda semua, terus bersama.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Kilas Fakta. Wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wow Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi. Satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Mini Piala Dunia.
4: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

akan terus bersama-sama dengan anda. Okey, rakan-rakan pendengar di seluruh negara yang sedang mendengar, yang sedang menantikan perlawanan seterusnya, siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang sekarang ni ditayangkan di TV Sukan. Okey, dapat anda saksikan TV Sukan 2.41 minit pagi. Beberapa minit saja lagi perlawanan akan dimulakan. Okey, pertembungan suku akhir antara Spain ataupun Spanyol bertemu dengan Belgium. Perlawanan yang dinanti-nantikan ini tentu sekali menjadi tumpuan para peminat yang masih lagi berjaga. Mungkin ramai yang sedang lepak di kedai kopi, okey? Apa kena kopi panas, ya? Sambil menantikan perlawanan yang akan bermula sekejap saja lagi. Jadi stay tune bersama dengan RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Dizalu di sini bersama-sama dengan anda. Selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar, ya, yang masih lagi berjaga bersama dengan kami di sini. Apapun, sementara saja lagi Lin akan kembali untuk terus temani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Terus bersama-sama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati. Halo, selamat pagi saya ucapkan untuk anda. Okey, kita ada ramai rakan-rakan dekat TikTok sekarang ini. Jim K, juga Adnan ya. Adnan Cik Will. Cik Will ke tu? Begitu juga dengan Amin Azmi. Sedang bertugas katanya. Selamat bertugas. Okey, Wan-Wan terhibur mendengar lagu-lagu yang disiarkan. Begitu juga dengan Aidil. Apa khabar Aidil? Selamat pagi. Ramai yang berjaga sebab sedang menantikan perlawanan antara Sepanyol bertemu dengan Belgium yang akan bermula bila-bila masa saja dari sekarang. Kalau anda dapat saksikan di TV Sukan, okey, mereka para pemain dah masuk ke padang. Okey, dah menyanyikan lagu kebangsaan negara masing-masing. Para penonton pun berdiri, penyokong masing-masing pun ramai, penuh stadium, penuh gila guys. Begitu meriah sekali lah kan. Yang dekat luar tu pun sedang lepak dekat kedai mamak menantikan perlawanan yang akan bermula. Sepak bola bermula sebentar saja lagi. Dan dapat anda saksikan menerusi RTM, okey, yang merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk saksikan dan terus dengarkan kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RM.

0: prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

saja dihiburkan lagu bersama daripada Sweet Charity dengan Camilia menghiburkan anda. Okey, perlawanan baru saja bermula, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini dapat anda saksikan di TV Sukan. Okey, secara langsung RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar di mana saja anda berada yang bertugas. Selamat menjalankan tugas ya. Kuatkan semangat anda bertugas pada waktu gini. Sebenarnya memang mencabar juga ya. Mencabar kerana kita berdepan dengan masalah mungkin di hujung-hujung tu kan, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi terasa mengantuk dan sebagainya. Disebabkan di sebelah siang kurang mendapatkan rehat yang secukupnya. Maklumlah kan, kadang-kadang bila kita tidur tu suasana siang agak bising dengan bunyi horn, bunyi suasana bingit di kawasan taman perumahan ya. Jadi kena curi masa, cari masa untuk anda tidur dengan lena. Kesihatan kita sangat penting untuk sama-sama kita jaga ya. Terima kasih juga kepada anda yang terus menemani saya di TikTok. Ramai ni rakan-rakan pendengar dekat TikTok. Okey, yang menonton kami, yang mendengar kami. Okey, antara yang masih lagi setia, kita ada Farhan, Yong Izzah. Selamat pagi semua. Vivi, Virginia. Ya, kita juga ada Chaja 78. Selamat pagi Nim. Sunflower pun ada juga. Hello. Tak tengok bola ke? Bola baru saja bermula. Pok Su Mary. Terima kasih Pok Su Mary. Pok Su Mary ya. Juga untuk Latif yang ketika ini tetap layan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Layan terus lagu-lagu yang disiarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: tertangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Tak perlu kita rasa megah sangat, Lin.
2: Megah kenapa?
1: Tak perlu kita rasa macam orang nak kena pandang tinggi dengan kita, Lin. Sebabnya, Lin, rendah diri itu adalah kelas yang tertinggi sebenarnya.
2: Yelah, kalau kita hidup bermegah-megah, kita pun akan rasa tidak selesa. Akan timbulnya pelbagai masalah. Contohnya, penyakit air.
1: Doktor Kongo cantiklah, Lin. Berapa awak beli?
2: Mahal.
1: Saya baru nasihat. Janganlah kongsi. Saya senyum je kalau orang tanya macam berapa. Alah, adalah anak-anak bagi.
2: Tapi
1: adalah.
2: Kalau tak bagi tu harga, nanti orang ingat kita ni miskin menor.
1: Sebenarnya ada manfaat kat diri kita sendiri tau, kalau kita merendah diri ni.
2: Sikit-sikit nak tanya harga.
1: Oh, gelang tu? Tak perlu.
2: Saya nak cakap ni.
1: Tak perlu lah. Rendah diri, Lin.
2: Saya dah rendah. Bawa meja dah ni.
1: Kembali, Lin.
2: Naik balik. Tadi bawa meja. Kata rendah diri.
1: Baiklah.

bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda. Masih lagi berjaga ke bersama dengan saya dekat sini, okey? Ramai juga rakan-rakan dekat TikTok ni, ha? Ada yang keluar masuk, ada yang bertugas, ya, ada yang nak tidur sekejap. Sebab di sebelah pagi nanti mereka akan keluar mengundi di Johor. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia. Keluar mengundi, keluar mengundi untuk pilihan raya negeri Johor, ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan kalau anda dapat saksikan di TV Sukan sekarang ini, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini, ya. Perlawanan cukup hangat sekali. Spanyol berjaya mendapatkan satu gol. Belgium masih lagi kosong. Dan penonton begitu penuh sekali di stadium. Perlawanan begitu cantik sekali dapat anda saksikan, okay? Tak kira di rumah ke, di kedai mamak ke, di restoran ke, di mana-mana. Seperti dengan Piala Dunia FIFA 2026, ramai yang menyaksikannya di luar. Mungkin ada yang menyaksikan di skrin putih, skrin layar besar tu, kan, di mana-mana padang yang diadakan. Apatah lagi hujung-hujung minggu ni, kan, kita lepak santai, ya, sambil menjamu selera. Kebersihan kena dijaga. Kalau dah makan tu, buang sampah di tempat yang sepatutnya. Terus bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda. Lizanu di sini terus menemani anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik terus menghiasi halua telinga anda. Dan keputusan semasa sekarang ini, Spanyol 1, Belgium 1. Dapat anda saksikan perlawanan ini di TV Sukan. RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Lagu persembahan daripada Budak Kacamata ya, dengan Bintang telah menghiburkan anda. Selamat pagi kepada semua teman-teman yang mendengar kami. Kadang-kadang saya melihat ya apa yang disiarkan di skrin ini, kadang-kadang mata saya teralih kepada iklan ataupun perlawanan bola sepak yang sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin hangat, semakin panas ya. Kita tengok pun berdebar-debar dibuatnya kan. Apapun, jangan lupa untuk terus menjaga kesihatan. Kita juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan untuk memeriksa ya perkara asas, antaranya tekanan darah kita, paras gula dalam darah ya, kolesterol, berat badan dan juga indeks jisim badan kita iaitu BMI, dan juga status merokok ataupun vape kan. Lakukan pemeriksaan kesihatan untuk mengenal pasti ya. Semoga segala-galanya dipermudahkanlah kan. Kita boleh melakukannya sekali dalam setahun ataupun dua kali dalam setahun, maksudnya 6 bulan sekali lah ya. Kalau kita dah kena pasti sesuatu tu melebihi paras bahaya, jadi kita boleh ambil tindakan drastik lah. Kita kurang-kurangkan perkara yang perlu kita kurangkan demi menjaga kesihatan kita. Terima kasih kepada semua, kekal menemani kami di sini, Nasional FM 90.9.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan

0: berjuang secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Aikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Kau ni mahal,
1: ha? Awak kita?
6: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Kembali bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati, 4:19 pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Di mana

Tanya lokasi anda berada, ada yang baru saja terjaga dari tidur kan, kerana ada urusan penting yang perlu anda uruskan pada pagi ini. Hari ini hari Sabtu ya, 11 Julai 2026. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda yang mana mungkin berada dalam keadaan tidak sihat ya, kerap demam, kerap sakit. Mungkin disebabkan antara punca-puncanya anda tidak mendapatkan tidur yang mencukupi ataupun berdepan dengan tekanan yang berpanjangan, kurang nutrisi, gula yang tidak terkawal ataupun menghidapi penyakit yang belum lagi dikesan. Jadi perlu untuk anda berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan dan mengenal pasti apa sebenarnya yang berlaku terhadap diri anda ya. Ini kerana kalau anda mendiamkan diri, anda membiarkan saja penyakit tersebut datang dan pergi kan, sedangkan ianya tidak berlalu pergi sepenuhnya, ia akan mengganggu kehidupan anda, menjejaskan kesihatan anda juga ya. Jadi berusaha untuk mendapatkan rawatan agar ianya dapat dikenal pasti, dan ubat-ubatan yang diberikan itu perlu dimakan mengikut waktu yang ditetapkan ya. Terima kasih kepada semua, terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita semua bantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
7: Mini Piala Dunia.
8: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM. 15 minit menghampiri jam 5 pagi ya. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, insyaAllah pada pukul 5.57 minit pagi nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sementara masuk waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu, Sabah adalah pada pukul 4.54 minit pagi, sebentar saja lagi. Di Labuan 4.58 minit pagi, di Kuching pula pada pukul 5.26 minit pagi. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

bersama dengan kami di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda ya, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 suku akhir antara Sepanyol dan juga Belgium baru sahaja selesai, baru sahaja berakhir. Tahniah diucapkan kepada Sepanyol 2, Belgium 1 ya. Dan selepas ini Sepanyol mungkin akan bertemu dengan Les Blues yang diketuai oleh Kylian Mbappe di Dallas Selasa depan dalam perlawanan yang sudah pun dianggap ramai pemerhati sebagai final sebelum final. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada Sepanyol yang berusaha bersungguh-sungguh, bertungkus lumus sebentar tadi. Perlawanan cukup panas, cukup mendebarkan ya. Saya yang tengok dalam konti ni pun terjerit-jerit. Sangat orang kata apa, mengkagumkanlah. Apapun, stadium kita penuh dengan ramai peminat-peminat, dan ketika ini peminat Belgium bersedih kerana mereka tewas 2-1 ya, tewas kepada Sepanyol. Baiklah, sebentar saja lagi rancangan ulangan Raudah akan disiarkan dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Yang Bekerja. Ini merupakan bahagian akhir ulangan semalam yang telah pun diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Semuanya selepas ini bersama-sama dengan kami, National FM sentiasa di hati.

sallallahu ta'ala. Dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alan nasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Riwayat Muslim. Yang bermaksud, sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Orang yang suka meminta-minta, contohnya macam dia ada masalah, bila dia ada masalah, dia minta tolong pada orang lain, sedangkan dia ada aset. Ada rumah sewa pun ada, tanah pun ada, kan? Patutnya jual lah benda tu dulu. Kalau dah tak cukup, barulah minta tolong pada orang lain. Dah, ini duit pun tak, reta pun tak, memang habis lah dibuatnya, kan? Kita pula terkebih-kebih tengok reta dia. Kita tak ada reta, asyik nolong dia je. Bila nak ada reta, bila suruh ya, jual harta dia, dah mengamuk, kan? Nak tolong-tolong, tak nak tolong, sudahlah. Kita pula yang kena. Itu jadi masalah masyarakat ni. Orang yang tak tolong pula kena kecam. Patutnya kecamlah orang yang malas pergi kerja tu. Ini tidak. Kecamnya orang yang berusaha bekerja. Sebab apa dia tak tolong? Sebelum ni pun dia tolong juga. Perangai tak berubah. Jadi dia tak tolong supaya dia berubah. Masyarakat pula yang cemuh. Jatuh yang... yang malas bekerja tak kena kecam, yang rajin bekerja pula kena kecam. Itu tuan-tuan. Jadi kalau orang ni aset dia ada, harta dia ada, tapi masih lagi minta tolong pada orang, maka seumpama dia ni meminta bara api. Nabi kata orang ni minta bara api, kalau diminta banyak tolong tu, banyaklah bara api dapat ke dia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan para hukama berkata, carilah rezeki yang halal dan jauhi rezeki yang haram. Kita cari rezeki yang halal. Kau nak cari rezeki yang haram tu memang banyak, kan? Memang hidup kita tu tak nampak tu macam mewah, tapi cari rezeki yang halal. Kita kata tak, contoh macam kita duduk satu tempat kerja tu, gaji dia besar, gaji besar, tak ada dapat beli aset apa pun, duk pakai motor hatu je. Lepas tu bila ditukarkan, kita tahu dah, kalau kita pergi daripada tempat ini, mungkin pendapatan duit tepi kita ni akan berkurang banyak. Kita tahu tempat yang kita pergi tu memang tak ada duit tambahan. Tapi bila kita pergi sana, macam-macam pula kita boleh beli. Motor baru, dapat beli, dapat tukar pula kereta baru. Kadang-kadang kita pun tak expect. Nah, aku rasa aku duduk tempat ni macam dah mewah, tapi tak ada apa benda pun yang nampak. Tempat yang aku duduk yang baru ni tak adalah mewah sangat, tapi macam-macam aku boleh beli. Ini rezeki yang ada keberkatan. Itu sebab orang alim, ya, para ulama dia kata, kamu carilah rezeki yang halal, hindarkan daripada rezeki yang haram, hindarkan dirimu daripada mengemis kepada orang lain. Jangan ada masalah, kalau boleh usaha dulu, cari dulu. Kalau agak tak ada keperluan aset tu, jual dulu, selesaikan masalah kita. Jauhi daripada mengemis ataupun meminta kepada orang lain. Berdagang itu lebih baik daripada menjadi pegawai.

0: niaga tu kita boleh tambah pendapatan kita. Kalau kita bekerja ni, kalau pendapatan banyak tu je lah bulan tu, kan? Gunakan duitmu untuk berdagang dan hiduplah dengan sederhana. Maknanya orang yang berbisnes ni dia mewah. Kalau kita makan gaji, memang habis gaji tu habislah makan kita. Sebab kita pun nak makan gaji. Banyak itu je gaji kita yang kita makan. Tapi kalau kita buat perniagaan tu, dia mungkin lebih daripada apa yang kita fikirkan. Begitu juga kalau kita bekerja. Kita kata kita seorang je bekerja, bini kita tak bekerja. Sebab apa? Sebab nak jaga anak. Dekat rumah sekarang pun boleh bekerja. Tak ada alasan sebenarnya. Boleh bangun pagi-pagi, buat kuih ke, suruh laki jual dekat ofis ke, tak ada masalah. Tambahkan pendapatan, kan? Habis kalau dah hidup asyik baring aja kerja ni, memang tak ada. Banyak tu lah rezeki, kan? Kita kena usaha sendiri. Jangan menjadi orang yang suka meminta ataupun orang yang suka mengemis. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Nasir bin Yahya, berkata bahawa Nabi Daud alaihi salam terbiasa keluar dengan menyamar, lalu dia bertanya kepada seseorang tentang kelakuannya. Syekh As-Samarqandi ini diceritakan daripada Nasir bin Yahya, ada satu cerita Nabi Daud alaihi salam ini dia akan menyamar dan dia akan tanya pada orang-orang di kampung itu ataupun di tempat itu bagaimana keadaan diri dia. Tapi orang tak kenal dia sebab dia dah menyamar dah. Pada suatu hari, Malaikat Jibril alaihi salam menjelmakan diri sebagai anak Adam. Suatu masa, Malaikat Jibril alaihi salam dia rupa seorang pemuda, sehingga ditegur oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud pun tegurlah, kan? Macam biasalah jumpa orang ni tu, macam mana kamu rasa Daud ni, macam mana orang ni, macam gitulah, kan? Maka Nabi Daud pun tegurlah pemuda tu. Dia tak tahu yang itu Malaikat Jibril. Hai pemuda, apakah pendapatmu tentang Daud? Dia kata, wahai pemuda, si Daud tu kamu kira macam mana perangai ni? Begitu, kan? Maka jawab pemuda tu, sebaik-baiknya. Oi, Daud tu bagus. Kalau kita lah, kan? Daud tu bagus, kan? Namun ada satu sifat yang kurang baik. Tapi tu yang tak syok tu, kan? Gitu. Macam orang lah, kan? Kita tanya, kamu tengok awet aku ni macam mana ni? Tunang aku ni okey ke tak, kan? Kita tanya pada kawan kita. Lepas tu, kawan kita kata, tunang kamu okey, kan? Tapi, bila kita dengar tapi tu, tegak terus lah kepala kita, kan? Ni mesti benda tak best ni, kan? Gitu. Tapi kenapa dipilih kamu, ya? Pula dah. Maknanya tunang kita tu cantik lah. Jadi maknanya bila Malaikat Jibril AS kata gitu, namun ada satu sifat yang kurang baik. Bila Nabi Daud AS tahu perkara tersebut, dengar perkara yang kurang baik, maka dia tanya, apakah itu? Tapi ada benda lah yang tak elok pada Daud ni. Bila gitu, Nabi Daud pun tersentak lah. Maka dia tanya, benda apa tu ? Gitu, kalau kita. Maka jawabnya, kamu makan dari Baitul Mal, padahal tidak ada seorang hamba yang lebih disayangi oleh Allah daripada orang yang makan hasil tangannya sendiri. Malaikat Jibril yang berupa pemuda tu, dia kata Nabi Daud ni, dia makan daripada duit zakat je tiap-tiap bulan. Asyik terima sedekah hidak agak-agak. Sebaik-baik orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala adalah orang yang makan daripada hasil tangannya sendiri. Maka kembalilah Nabi Daud alaihi salam ya, ke mihrabnya sambil menangis. Nabi Dawud alaihissalam pergilah tempat dia balik, rumah dia balik, nangis dia. Ha. Selalu orang bila tanya jenazah keadaan Dawud, semua kata bagus, bagus, orang baik, apa gitu gini kan. Tiba-tiba ada pula yang tak bagus, baru dia dapat tahu perkara tersebut. Menangis Nabi Dawud alaihissalam dan memohon kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, ajarkan kepadaku usaha yang dapat saya kerjakan sehingga saya tidak lagi mengambil belanja daripada Baitulmal. Nabi Daud AS berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ajarkan dia itu satu ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut dia dapat mencari rezeki tanpa dia mengambil daripada PPZ, umpamanya lah. Okay. Daripada pusat zakat, daripada JKM, mana gitu. Begitu juga dengan kita. Kita kalau dah hasil terima bantuan JKM, berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kita ni kemahiran agar kita keluar daripada kelompok yang dapat bantuan tersebut. Sebab orang yang paling Allah Ta'ala sayang, orang yang kerja mendapat hasil daripada usaha tangan dia sendiri. Ha, begitu. Walaupun RM10 ke RM15 tak apa, dia bekerja. Usaha dia, kan? Ini dapat RM15,000, dapat RM10,000, tak, tapi rasuah. Tak jadi apa juga, kan? Ha, itu maknanya. Jadi, oleh itu Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Daud alaihissalam membuat pakaian perang. Maka Allah Ta'ala berikan ilmu kepada Nabi Daud AS, pakaian perang, dan membentuk besi di tangannya sehingga bagaikan adunan. Besi yang duduk di tangan Nabi Daud AS, lembut dia tu macam adunan kuih donat. Macam gitulah. Macam kita tengok, kita pegang adunan kuih tu. Macam itulah Nabi Daud pegang besi. Maknanya boleh bentuk macam-macam jenis rupa. Allah Ta'ala ajarkan Nabi Daud AS. Setelah selesai melayani hajat di tangannya sehingga bagaikan adunan, setelah melayani hajat rakyatnya, dia kembali ke rumah membuat baju besi. Maka Nabi Daud AS pun, ya, lepas dia bersembang, berbual apa semua dengan masyarakat, maka dia pun sambung pekerjaan dia, buat baju besi dan dijual untuk belanja keluarganya. Nabi Daud AS pun nak jual baju besi itu, maka untuk perbelanjaan ahli keluarga dia. Kalau tidak, Nabi Daud asyik terima zakat je kerja dia. Bila dah kena teguran begitu daripada Malaikat Jibril yang berupa pemuda, tersentak hati dia. Dan demikianlah firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kami bentukkan besi untuk Daud, dan kami ajarkan kepadanya membuat pakaian perang dari besi untuk menjaga kamu daripada senjata semasa perang. Maknanya, kalau kita ada masalah, kita hendak berkendak kepada sesuatu, berdoa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Mintalah, aku perkenankan. Kenapa sombong sangat tak nak minta? Rasa hebat sangat boleh selesaikan masalah. Allah Ta'ala suruh minta, aku perkenankan, Allah Ta'ala kata. Itu sebab kita ni, kalau kita, ya Allah, aku nak minta, ya, anak-anak yang soleh minta. Seorang hamba Allah Ta'ala tu, dia ajarkan anak dia, minta apa yang kamu nak minta pada Allah Ta'ala. Walaupun benda tu tak logik, kamu fikirkan, kamu nak minta, minta. Kamu nak kereta sport, kamu nak rumah, ya, rumah yang bagi istana, mintalah. Walaupun kamu rasa nak benda tu boleh dapat ke tidak. Sebab yang memberi rezeki bukan kamu. Yang memberi rezeki ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berikan kamu rezeki, maka Allah Ta'ala menjadikan asbab bagi rezeki itu datang kepada kamu. Kullu syai'in sababa. Setiap benda ada asbab dia. Sebab apa dia ni? dia ni pandai. Oi, dia ni rajin mengaji ni, rajin belajar. Sebab dia. Ha. Tak ada orang tiba-tiba pandai. Eh, dia ni rajin tidur tak? Tapi pandai pula dia. Jarang berlaku. Eh? Maka Allah Ta'ala memperlakukan asbab. Eh? Sebab apa dia ni naik pangkat? Oi, dia ni naik pangkat semua kerja dia boleh buat. Memang selayak dia. Ha, kan? Itu asbab sebenarnya. Yeah? Memang tak sebenarnya, sebelum tu pun dia memang dah layak. Tapi kenapa orang lain yang naik? Yeah? Itu makna rezeki seseorang ni. Yeah? Itu sebab kita ni kalau masalah ada masalah yang tak terselesai, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan yang kita dapat kongsikan pada hari ini, yeah? Carilah pekerjaan, bekerjalah dan berbanggalah dengan pekerjaan yang kita ada. Sebab kita mencari rezeki yang halal untuk ya, terlepas daripada meminta-minta dan juga menyara keluarga kita dengan rezeki yang Allah Ta'ala redha dan juga rezeki yang disukai oleh Allah Ta'ala, iaitu rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RT.

menemani anda di Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini merupakan hari mengundi ya bagi Johor Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 dan disarankan kepada para mengundi untuk keluar awal kerana pusat-pusat mengundi dibuka seawal jam 8 pagi hinggalah 5 petang nanti. Dan dengan itu juga sebanyak 1,140 pusat mengundi beroperasi di seluruh negeri Johor ya. Pengundi juga boleh menyemak saluran pusat mengundi dan juga masa yang disyorkan melalui portal semakan daftar pemilih SPR. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia untuk keluar mengundi ya. Undi anda adalah rahsia, undi anda sememangnya sangat penting dan anda yang merupakan penentu masa depan negara. Untuk panduan muslimin dan muslimat ya, sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.57 minit pagi. Masuk waktu syuruk pula adalah pada pukul 7.09 minit pagi nanti. Jadi teruskan setia menemani kami di Nasional FM. Rakan tugas akan kembali temani anda jam 6 pagi ya. InsyaAllah bersama-sama dengan Iz Azlan. Dengan itu saya Linsana mengundurkan diri. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
2: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
3: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
2: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, Salam Sejahtera. Siapa melayan terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
8: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini, mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sah rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah kalau kita tak jaga elok-elok. Orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Ha, jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song, jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik, tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
7: Nidaul Islam. #penyiaran jahil.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Syukri Haji Daud. Beliau akan membaca surah Al-Kahfi ayat 27 hingga 40.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

law. وقل الحق من ربكم

Oha.

ودخل جنته وهو ظالم لنفسه.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini dalam rancangan tazkirah di Pahang FM Satu Pilihan. Saudara, sebagai seorang lelaki, yakni suami, perlulah menjadi tauladan kepada keluarga. Ianya suatu perkara yang penting untuk diikuti oleh isteri dan anak-anak agar membentuk diri isteri dan anak-anak yang lebih baik serta lebih bertakwa kepada Allah. Suami tidak hanya menyuruh ahli keluarga melakukan kebaikan, tetapi suruhan itu perlu disertakan dengan contoh dan teladan. Hal ini kerana, saudara, adakala para suami yang hanya menyuruh anak-anak menunaikan solat namun dirinya tidak solat. Ada juga kadangkala suami atau ibu bapa menyuruh untuk bercakap dengan lemah lembut kepada datuk dan nenek namun beliau sendiri tidak bercakap dengan baik kepada ibu bapanya. Kadangkala ada juga para suami menyuruh isteri berbuat baik kepadanya sedangkan beliau adakala bersikap kasar kepada isteri. Saudara, inilah yang dikatakan pepatah Melayu, bagaikan ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Maksudnya, seseorang yang beri nasihat kepada orang lain tetapi diri sendiri tidak mengamalkan nasihat ini. Ini jadi perkara ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saff ayat 2 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: tajuk utama akhbar. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai semua, apa khabar pagi ni? Ya, harap semua pagi ni berada dalam keadaan yang baik, sihat walafiat, bahagia bersama dengan kesayangan ya. Dan juga hari ni saya nak minta semua pendengar-pendengar kita tarik nafas panjang-panjang. Lepaskan. Tarik nafas panjang-panjang, lepaskan dan ucapkanlah bismillah, alhamdulillah ya. Moga-moga hari ini kita dapat rasakan impak positif dalam diri kita, dalam badan kita hinggalah kita lelap mata nanti. Okey, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan moga dipermudah sepanjang urusan kita hari ini. Okey. Baik, hari ini untuk edisi Sabtu menerusi zon aktif 6.10 pagi, anda berteman kan bersama-sama dengan saya lah ya. Anak Wahab ni lah setiap pagi Sabtu menerusi zon aktif 6.10 pagi bersama saya Atira Wahab. Okey, untuk 11 Julai 2026 bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijrah. Dan seperti biasa, jam yang pertama hari ni kita nak bilik-bilik semua dada-dada akhbar tempatan kita untuk kongsikan bersama-sama dengan anda untuk tajuk utama akhbar. Menerusi bernama Imam Masjid Nabawi ingatkan bahaya ketagihan skrin, seru rekreasi secara seimbang. Imam Masjid Nabawi Syekh Abdul Bari Al-Tubaiti mengingatkan orang ramai mengenai bahaya ketagihan penggunaan skrin sambil menegaskan bahawa penggunaan digital secara berlebihan boleh menyebabkan gangguan mental, kekosongan emosi serta melemahkan hubungan kekeluargaan. Dengar tu. Ini telah dikongsikan agensi berita Arab Saudi yang melaporkan bahawa ketika menyampaikan khutbah Jumaat, Al-Tubaiti turut mengingatkan masyarakat supaya tidak menghadkan konsep rekreasi moden kepada penggunaan skrin dan media sosial semata-mata. Okey, dan beliau menegaskan bahawa rekreasi adalah harus dalam Islam selagi ia berada dalam batas yang dibenarkan syarak, membantu menyegarkan semula fizikal, mental tanpa mengabaikan tanggungjawab agama serta memberi kesan positif terhadap ibadah dan akhlak. Okey, jadi pagi ni kita cuba untuk alihkan pandangan kita daripada penggunaan skrin yang berlebihan ya. Ikutlah telefon ke, gadget ke, televisyen ke, kan. Baik, yang seterusnya ini menerusi berita Harian Online. Tengku Hasanah rasmi kompleks Belia dan Sukan Pahang bernilai RM30 juta. Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah berkenan merasmikan Kompleks Belia dan Sukan Pahang. Dan baginda turut berkenan menyampaikan anugerah Perdana Belia Negara dan anugerah khas Belia Kerajaan Negeri Pahang 2026 sempena Festival Belia Negeri Pahang. Dan pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Pahang, Fazli Muhammad Kamal kongsikan juga pembinaan Kombes membabitkan kos RM30 juta dan dijangka menjadi hub pembangunan belia serta sukan negeri. Dan kemudian itu amat dinantikan golongan belia di Pahang untuk menjalankan pelbagai aktiviti berkaitan pembangunan diri, sukan dan rekreasi. Okey, dan kita beralih pula menerusi Kusmo. Sindiket warga asing SPRM beku RM1.1 juta, sita aset RM2.5 juta. Banyak ya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membekukan sebanyak 14 akaun bank terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun perbankan milik beberapa individu yang dianggarkan berjumlah kira-kira RM1.1 juta. Dan pembekuan itu susulan siasatan ke atas 33 individu terdiri daripada pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63 yang melibatkan warga asing. Dan menurut sumber, operasi bersepadu yang dijalankan pada Rabu lalu melalui bahagian perisikan dan SPRM negeri itu turut menyita pelbagai aset berjumlah kira-kira 1.4 juta ringgit. Dan kita beralih pula menerusi My Metro. PRN Johor Pecutan Akhir rebut hati pengundi. Persaingan merebut mandat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 memasuki fasa pecutan akhir semalam yang menyaksikan kesemua calon dan pimpinan parti melancarkan strategi saat akhir bagi menawan hati pengundi sebelum tempoh berkempen secara rasmi yang tamat pukul 11.59 malam tadi. Dan mengetuai Jentera Pekatan Harapan, pengerusinya yang juga Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menamatkan siri jelajah di 5 lokasi strategik bagi memberi suntikan moral terakhir kepada calon gabungan itu. Dan jelajah berkenaan bermula dengan program di Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Gambir sebelum beralih ke Bukit Batu dan Dun Layang-Layang, seterusnya dijadual berakhir menerusi program Grand Final Johor ke depan Undi Harapan di Pasir Gudang malam tadi. Dan menerusi hantaran di Facebook, turut mendoakan agar segala urusan menghadapi hari penggunaan esok dipermudahkan. Jadi kalau kita tengok jugalah kan, untuk di KL, di Johor sekarang ini, perjalanan dari KL ke Johor semalam sangat sesak, lebih 40 km. Malam macam seperti malam raya, sangat-sangat sesak. Mungkin dalam perjalanan rakan-rakan pendengar kita dari Kuala Lumpur nak bergerak ke Johor untuk mengandi hari ini kan, jadi saya doakan mungkin dalam perjalanan hari ini dipermudah urusan, selamat sampai ke destinasi. Baik, itu untuk perkongsian untuk tajuk utama akhbar pada hari ini, menerusi bernama Berita Harian, Cosmo dan juga My Metro untuk hari ini. Dan seketika nanti buat anda yang sedang memandu, pukul 7.30 minit pagi, amolah bersama-sama dengan saya ya, dalam ini.
2: On the way.
3: Biarkan perjalanan anda sunyi.
1: Sertai kami dalam Radio On The Way.
3: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
1: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
3: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
1: Sembang Jalan Raya.
3: Hiburan pagi anda.
1: Dan lagi untuk rakan-rakan pendengar kita di negeri Pahang yang hari ini dalam perjalanan ke Johor Bahru ya, mungkin sekarang ini dah ada di Muazzam Shah ataupun Rompin. Kalau tengokkan frekuensi di Rompin, kita hari ini adalah 91.9 MHz. Jadi anda boleh hubungi kami juga sebenarnya, dua talian kami buka untuk anda seketika nanti di jam yang kedua pukul 7.30 minit pagi. Kesayangan-kesayangan semua, wah kesayangan ya, sebab apa? Kita nak dengarkan lagu ini, Oh My Cuddling, kesayanganku, cintaku, untuk anda di jam ini 6.53 minit pagi.

0: begitu baik akan memberi laluan kepada semua mereka yang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaku pengundi yang akan dibuka secara rasminya pada pukul 8 pagi nanti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Kembali ke Angkasa Puri.
1: Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi hari ini mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusinya Dato' Sri Ramlan Harun berkata, ia berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kira-kira 2.7 juta pengundi layak mengundi yang melibatkan sejumlah 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran di seluruh negeri. Dalam pada itu, hujan dan ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Johor hari ini. Mad Malaysia menjangkakan hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkap pada sebelah pagi. Bagaimanapun, berkemungkinan tiada hujan di enam daerah berkenaan pada sebelah petang dan malam. Sementara itu, daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang. Manakala keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga malam. Bagi penumpang menampung peningkatan permintaan penumpang yang pulang mengundi, sebanyak 36 tren tambahan bagi perkhidmatan tren elektrik disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bersempena PRN Johor bermula semalam hingga esok, melibatkan laluan KL Central, JB Central dan JB Central Gemas. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azlan Shah Al-Bakri maklumkan diskaun tambang 30% bagi laluan Gemas JB Central Gemas sepanjang tempoh tersebut turut ditawarkan.
2: Sambutan yang amat menggalakkan, KL Central ke JB Central, 95% seat telah habis dijual. Dan kita buka selama banyak 48 trip. Daripada 48 trip yang kami buka adalah separuh adalah trip tambahan dan separuh adalah berjadual.
1: Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau Thailand dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan seiring dengan itu, laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok ditutup sepenuhnya. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Majlis perasmian tersebut disebut sempurnakan Perdana Menteri dan rakan sejawatnya dari Thailand Anutin Chanvirakul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu laluan baharu tersebut bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara sekaligus dapat memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsula Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
1: Susulan kes tikam pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Namun, tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Ogos depan. Sementara itu, ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak-anak dengan mengenalpasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Menurut Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Azmawati Waman Nor, tanda tekanan boleh dilihat melalui corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
4: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
1: Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Noor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Sepanyol mengesahkan tiket ke separuh akhir menerusi kemenangan dramatik 2-1 ke atas Belgium awal pagi tadi. Fabian Ruiz terlebih dahulu meletakkan La Roja di hadapan sebelum Charlie Di Ketelere menyamakan kedudukan buat Belgium menjelang rehat separuh masa. Ketika perlawanan tampak menuju masa tambahan, Mikel Merino muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-88 selepas penjaga gol bertahan Belgium, Senny Lomans, gagal mengawal bola dengan kemas. Kemenangan itu menyaksikan Juara Eropah 2024 itu bakal berdepan Perancis dalam aksi separuh akhir di Dallas Rabu ini. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok 4 terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Solbakken berkata, anak buahnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar dunia dan kini hanya perlu kekal, tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Fokus utama Norway adalah meninggalkan corak permainan yang menjadi kekuatan pasukan tanpa gentar berdepan skuad kendalian Thomas Tuchel.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Gencatan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kembali lagi bersiaran bersama-sama dengan saya Atira Wahab menerusi Zon Aktif untuk hujung minggu anda hari Sabtu hari ini 11 Julai 2026 dan kita mulakan pagi kita hari ini.

0: Kita kena tahu hakikat dunia sementara sahaja. Jadi oleh itu kita rasa perlu ceria-ceria sahaja pagi ni. Okey, 7.20 minit pagi. Hari ini saya nak kongsi satu video yang cukup menyentuh hati juga sebenarnya. Dan video ini sebenarnya juga mengajar kita erti bersyukur. Dan dalam video ini, kisahnya seorang ayahnya pulang ketika hujan sambil membawa kelengkapan sukan yang sudah lama diimpikan oleh anak dia. Sebaik saja anak dia tu melihat hadiah tersebut, si anak ni teruk lah ya, menangis kerana orang kata terlalu gembira, seronok. Ini menerusi media sosial Pak Moon Channel 2. Moh kita dengar.
1: Alin,
2: apa ni?

0: Ayah beli, ayah beli lah. Kita tengok pada nak. Pada nak. Pada nak. Tengok, pada nak. Ayah beli. Ha? Jom, sama-sama. Beg, ibu beli beg untuk letak baju, botol air, baju, seluar. Mana stocking? Ibu beli cukup lengkap lah ke dah. Sama-sama. Tu nak makan dekat beki lah, ngoh. Dah. Okey. Mayang-mayang kok. Mayang-mayang juga. Main-main juga. Main jangan tinggal . Okey. Okey. Dah. Tengok kasut. Jom main tak? Angus suka warna merah kan? Ibu beli warna merah. Dah.
1: Allah.
2: Wah,
1: macam anak kita bola dah.
3: Seronok tak seronok kan? Saya tengok dan dengar pun rasa mengalir mata dekat gonti ni kan? Itulah ya, kadang-kadang apa yang kita anggap biasa itu sebenarnya adalah impian yang sangat-sangat besar buat orang lain kan? Kadang-kadang anak kita ni mudah sangat ya, dia dapat apa yang dia nak. Tetapi kalau kita pandang ke belakang seketika, hakikat sebenarnya masih ramai yang memerlukan. Okey, jangan lupa bersyukur. Baik, kejap lagi kita ada ini.
4: Hello. Ada mana?
5: On the way.
6: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
7: Sertai kami dalam Radio On The Way.
6: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
7: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
6: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
7: Sembang Jalan Raya.
6: Hiburan pagi anda.
3: Yang pastinya sekejap saja lagi 7.30 minit pagi. Jom seketika kita nak layan dulu. Lagu daripada Awi. Oh tak katanya. Terus layan Pang FM satu pilihan.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Ada mana?
1: On the way, on the way.
2: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi. Sertai kami dalam Radio On The Way. Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi, kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca. Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey? Sembang Jalan Raya. Hiburan pagi anda.
3: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan 7.31 minit pagi. Buat anda yang sedang memandu, pandu berhati-hati, okey? Jangan kita pula rasakan kan, ialah kadang-kadang kalau kita pergi Sabtu Ahad ni, waktu Sabtu Ahad ni jalannya lengang sangat kan. Kadang-kadang kita rasa kita lah raja di jalanan. Kita nak bawa laju tanpa had pula tu ya. Ingat, hati-hati, okey? Tak kira ada kenderaan ke tidak ke, anda perlu mengikut ataupun patuhi had laju dan undang-undang yang telah ditetapkan, okey? Amalkan juga sifat tolak ansur sesama kita, kan? Barulah hidup ni rasa bahagia, ya? Anda boleh hubungi kami. Dua talian kami buka bersama-sama dengan anda hari ini. Pagi ni juga di talian 0951401124 ataupun 0951401125. Baik, pagi ni di talian kita nak angkat nombor 2 lah dulu, ya? Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa khabar,
3: Tira? Khabar baik. Ni orang Bukit Damo ni, Mojo lah ni.
4: Lama tak telefonnya.
3: Tak ada ya. Yelah, orang tu dapat menantu baru. Apa khabar Mojo kita?
4: Mojo sihat. Alhamdulillah.
3: Mojo.
4: Ya.
3: Hari ni perkongsian hari ni macam mana cuaca dekat Bukit Damo sekarang ni? Kalau mungkin boleh kongsi jugalah kan. Trafik pula macam mana? Sibuk ke tidak? Silakan Mojo.
4: Assalamualaikum. Ini Mojo daripada Bukit Damo. Ya. Nak melaporkan keadaan lalu lintas dan juga cuaca pada pagi ni. Cuaca pagi ni nampaknya terang benderang.
3: Alhamdulillah.
4: Cantik.
3: Yo.
4: Yo. Lalu lintas pula ni lancar di pagi ni.
3: Okey.
4: Perjalanannya lancar. Kereta tak ada. Orang banyak banyak berehat pun.
3: Mungkin
4: tengah hari sikit akan adalah kereta sebabnya musim sekarang ni masih musim buah durian.
3: Iyo.
4: Orang balik kampung.
3: Iyo, betul lah tu. Mula ngantor sikit durian kat sini.
4: Setiap Sabtu, kalau tengah hari sikit memang banyaklah kereta lalu di depan pintu gerbang Bukit Damo ni. Pagi ni tak ada lagi lah. Orang kadang-kadang pagi-pagi ni minum-minum dulu.
3: Iyalah.
4: Siap dulu. Buat apa yang patut. Lepas tu barulah mulakan perjalanan.
3: Iyo, alhamdulillah. Hari ni sarapan apa pagi ni Mojo?
4: Hari ni Mojo tak bersarapan lagi. Sebabnya nak pergi kenduri kahwin cucu anak saudara. Hari ni ke Bera.
3: Bera ya. Felda?
4: Betul lah, ingat-ingat tu malaslah lagi nak bersarapan.
3: Ayolah, makan tengah hari terus lah ya.
4: Sekarang, sebabnya tak jauh mana, macam sejam lebih dah sampai.
3: Betul.
4: Maknanya perut dah kenyang.
3: Ayolah.
4: Kita tahan je lah, sekejap.
3: Baguslah tu. Baguslah tu ya. Kadang-kadang perut kita ni sebenarnya dia boleh je menahannya, tak makan sarapan pagi tu, makan tengah hari tu insya-Allah okey dah.
4: Boleh je Atira. Sekarang ni Mokju sebabnya pagi-pagi kan. Mokju ni pukul 7:30 dah pergi mengaji kat masjid.
3: Ya.
4: Jadi itulah jarang dah berkata dah orang ni menelpon, tak ada.
3: Tak apa, tak ada. Saya kan kongsi bersama-sama dengan saya kena cuaca dan trafik.
4: Ini, lama tak borok dengan Tira.
3: Alah.
4: Mengedai lah ini. Alhamdulillah dapat.
3: Iyalah, alhamdulillah. Rezeki Mojo. Itulah, saya rasa tadi nak nombor satu ke nombor dua? Saya pilihlah nombor dua. Memang rezeki Mojo. Okey Mojo, hari ni sebab Mojo dah kongsikan bersama-sama dengan kita keadaan cuaca di Bukit Damo lancang tu macam mana, cerah molek ya. Trafik pun okey. Jadi hari ni sebab Mojo berjaya menembusi talian kita ni, Mojo nak lagu benda weh.
4: Mojo nak minta lagu Semangkir Rindu Semasa Asyik.
3: Amboi, lagu dandut. Semakin rindu semakin asyik ya. Amelina, Acik nyanyi sikit Mojo.
4: Mokjun ni mana tak kena menyanyi.
3: Jangan nanti kan hujan ya. Eh jangan, saya lagi je lah kat Kuantan ni daripada Mendong hujan terus Mokju.
4: Tak hanya hujan kalau Mokju ke ada hujan ribut topeng.
3: Allahuakbar. Okey Mokju.
4: Tak pantai yang sekarang.
3: Sama je lah. Okey lah Mokju, terima kasih atas perkongsian hari ni ya.
4: Ya, sama-sama. Terima kasih juga pada Atira. Selamat
3: konti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Okey, itu dia kita bersama dengan Mokju kita ya. Orang Bukit Damar, Lancang, yang telah kongsikan keadaan trafik dan cuaca di tempatnya sekarang ini. Katanya cerah molek. Kalau kita dekat Kuantan ni mendung weh. Nak kata hujan ke tak hujan ke? Kita tak pasti juga ya. Apa-apa pun sediakan payung sebelum hujan. Okey. Jadi hari ini juga menerusi WhatsApp Pang FM, kita ada Nizam Karok, kita ada Kak Asma Segarau. Katanya cuaca di Segam Raut ni cerah molek weh. Oh, dan pagi ni juga kita ada Kak Ngah Jeranto. Dan assalamualaikum ada Atira, selamat pagi, selamat hujung minggu. Kak Ngah sentiasa mendengar adik Atira. Terima kasih. Moga-moga dipermudah segala urusan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kejap lagi kita ada Kabar Pahang untuk dikongsi bersama-sama dengan anda. Dan kejap lagi juga jam yang ketiga. Masih lagi setia bersama-sama dengan saya. Okey, ini dia untuk anda. Emelina, semakin rindu semakin asyik. Katanya Mojo ya, rindu ke siapa? Terus layan Pang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 11 Julai 2026. Sari berita utama. Penyelidik UMPSA berjaya temui spesies bunga pekan. 12 penyelam kumpul 100 kilogram pukat hantu. Berita sepenuhnya. Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah UMPSA melalui Pusat Penyelidikan Bioaromatik berjaya menemui spesies bunga pekan yang menjadi inspirasi bagi nama Bandar Pekan Bandar Diraja. Penyelidik Dr. Aini Nur Hidayah Muhammad berkata, menyedari kepentingan memelihara warisan itu, pihaknya telah menjalankan penyelidikan bagi mengenal pasti spesies sebenar bunga tersebut sejak setahun lalu. Menurutnya, spesies yang dikenal pasti itu adalah Tanbergia fragrans, iaitu tumbuhan memanjat yang mempunyai bunga putih bersih dengan 5 kelopak tersusun kemas dan lazimnya tumbuh di kawasan berpagar, tepi jalan serta di sepanjang tebing sungai. Penyelidikan yang dijalankan melibatkan pencarian habitat asal bunga pekan di sekitar daerah pekan, pengesahan spesies menggunakan kaedah DNA barcoding, percubaan penanaman, pembiakan serta penjagaan anak pokok sehingga berjaya menghasilkan lebih 100 polybag bunga pekan yang kini lebih matang.

Lebih 100 kilogram pukat hantu yang tersangkut pada bot tunda karam berjaya dikumpul menerusi tanggungjawab sosial korporat sektor pelancongan di perairan Kuantan dekat Tanjung Gelang baru-baru ini. Operasi itu disertai 12 penyelam profesional termasuk 3 wanita melibatkan kedalaman kira-kira 20 meter. Ketua Penyelam Muhammad Arif Ismail berkata, operasi itu bertujuan memindahkan pukat hantu yang menjadi ancaman utama pada hidupan marin di kawasan terbabit. Menurutnya, antara cabaran ketika operasi termasuk arus air laut yang deras serta angin kencang serta saiz pukat hantu yang besar dan panjang menyukarkan usaha memindahkan ke darat untuk dilupuskan. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Majlis Bandar Raya Kuantan MBK telah melaksanakan operasi membanteras keberadaan kenderaan berat di kawasan perumahan sekitar Kuantan baru-baru ini. Operasi melibatkan 14 warden trafik itu melibatkan lokasi di Jalan Sungai Lembing, Perumahan Kampung Padang, Perumahan Bukit Rangin Damai, Jalan Kuantan Bypass dan Jalan Gambang. Menerusi laman Facebook MBK, sebanyak 18 kompaun dan 5 notis telah dikeluarkan sepanjang operasi itu dilaksanakan. Daripada jumlah itu, 7 kompaun dan 5 notis adalah di bawah Seksyen 5 Peraturan-Peraturan Jentera Bergerak Berat, manakala 11 kompaun bawah Seksyen 48-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama menonton perlawanan bola sepak suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 di dataran Termeloh, Termeloh pada esok. Menerusi laman Facebook Majlis Perbandaran Termeloh MPT, perlawanan antara pasukan Argentina dan Switzerland itu akan disiarkan secara langsung di skrin LED gergasi pukul 9 pagi. MPT memaklumkan tayangan tersebut adalah percuma dan orang ramai yang hadir boleh membawa tikar untuk keselesaan. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one, bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
2: Bintang Kecil 2000